0: lelegu apa Jenerino Jeraki. Nama tengah suara tu cium lelegu apa gitu Mel.
1: Nanti orang kan ngomongi tu. Malu tu cium aku sore hari itu lagi.
0: Cium lu lantang nanti ini. Nanti Maira. Sano Mel ngirup am. Nanti bisa renyawi. Lalu tu cium ne.
1: Ya okay. Okay Mai ngirup jah ya. Sam ngemai ngirup nyampai tu tu cium ya. Aku Maya lagi.
0: Oh aku.
1: Nyamur.
0: Nyokai tu cium lelegu apa lagi. Tu cium kambing. Nama ngubai tu cuam lah legu apa ne?
1: Nama.
0: Siapa orang ke bisi nama lagi? Tahu komen ngaji tu ah, Nemel. Nama kebuah ya di kumai tu cuam lah legu.
1: Iya di semak kurang ngaji tu legu apa ne?
0: Nanti baka gama, nanti lah legu tu cuam lah. Nak gama ne gama?
1: Jadi tu cuam lah legu.
0: Kalau muda legu tu cuam Nemel.
1: Engkau semak kurang ngaji legu apa kini?
0: Aku ngai, aku semua kena bakal legu apa tu? Lama nak, nak mana ya pada aku?
1: Lama mana ne?
0: Nanti bakal tu cuma nama ne. Nanti bakal tu cuma mayau kini. Kira bayar gig ke Mel?
1: Kini tu cuma mayau.
0: Pada nanti di mayau tu cuma mana? Gak mal Mel?
1: Pia.
0: Nanti legu apa tu lain? Kau ya?
1: Tu cuma manis bakal gula.
0: Mana ke? Tahu ke semak kena ke hati ke nyemak ngajar lau ke kau? Nah kan nyemak ke bakal leguap ni. Okey, nanti kita bisi nemu nama kebuah orang ngumainya tu cuma leguap ni Mel. Tahu komen dia lagi-lagi tu macam komen bala peninggal ke. Okey, jadi topik tu ke pagi tu berkawal ngau tu cum gagah hati, lantang hati, berbungai hati megak ne
1: Mel. Ya betul.
0: Ya mayo hontai ke ngasuh kita nya lantang hati, berbungai hati, gagah hati tu cum sehari-hari.
1: Yeah.
0: Hari utai ke miat nya ja. Hari utai ke miat kau tadi Mel ne. Ambil ke bandiang ne nanti pu lawa mat baju dari Sarito Mel kuya. Nya pan udah ngasuh namanya atinuan lanteng atinuan bubungai sarari hari nya lapan orang muji baju nuan lebih aki nanti bajunya baju ke nang digagak nuan pau tak kasuh gagak orang asyik kalah ninggal ya Mel dini
1: dia jamu
0: dini nya tadi sikap baru dah
1: nak saya nanti bakal orang belakang bantu biasa aja kanya bak tua tu biasa aja tanya senyum aja tu dek dan nanti tanya dipuji ada orang kedik saya ketua amat sarari itu senyum bubungai
0: mana tek peniangnya apa kelimpar peniang tu ya tujuh tambah lagi orang kemuji tadi orang kenang dikerindau ne
1: ya bos bos ngano kume muji nanti bisa orang muji mayanya
0: anu bos tenang awak me tujuh me
1: lapan hati dah senang sari
0: hati hati dah lantai ne
1: ya. Okey, kita macam komen peninggal atau saya mayor
0: macam kepada aku. Macam komen peninggal aku. Mereka ketua tadi, men. Mel.
1: Okey.
0: Puji orang, bau renguat, pan. Oh, nyak, Mel, hari itu kan memiat tadi, Mel.
1: Ya.
0: Oh, bau renguat, nanti kita mansak, ada, Mel. Aku nanti orang muji baju mana, bau renguat kini. Alo sehari-hari, nyak, hatiku namanya bubungai. Alo muat mana, ada, Mel. Jadi kita itu nak sama tadi Mel. Bisa orangnya tadi bisa orang mesej ni. Mesej kita WhatsApp kita heran ngirup tu sano ku ya. Lagi aku spon ku ya. Apo nya pan dah ngasuh kita hati kita berbungai sehari-hari. Okey, tua macam komen Mel ba nuan dia nama tak ngasuh hati kita berbungai nak ngiram eh. Ari utai kemit nyentuh aku tak ke besain tadi ne Mel.
1: Tu hari aktif wati love tu hari semalaju. Madah ke panas gaya hari sedang di semalaju pagi tu Sam. Utai ke ngasuh hati berbungai-bungai yang nyamaya bala kaban madah. Pagilah hari nam sis ke sita ya. Lalu ngai tu pulai meh tujuh mari pagi datai ke lemai ngante bala kaban WhatsApp my on ke ya. Pagilah hari nam.
0: Pagilah hari nam ne. Mayor reti hari nam ne.
1: Ya betul.
0: Laban hari ulih tanya tadi ulih healing punya ke ibu Gibi kita boleh healing ke ya hari enam laban nadai gawak lebih lagi nanti orang nadai gawak oh anjay itu cua meneh Mel.
1: Iya betul.
0: Lagi-lagi laban kita yang tadi jarang-jarang uliah pegolai ngabala kaban deh.
1: Iya betul. Aku setahun tau alum baik aku ketemu kaban ku janji gawai serenya kau ketemu sama pelan nadar ya lupa dau.
0: Kalau bedau healing. Laban
1: dia jauh-jauh deh Sam.
0: Oh patut ya lu bedau tucuam deh Mel.
1: Tucuam ke kita yang terbukai.
0: Engkau tak ketegalnya kak kau. Oke Mel.
1: Oke jadi itu Jenico Juan selamat pagi kau ya. Asyik patut kita selalu hidup ngati rindu serta selalu gagah kaya mayo me utai tinggal so kita happy serta tucum kaya bakal lebuh pangan aku bisi WhatsApp my reunion ngau 2-3 ikut kapan bukai kaya labaya kak belanja makai mi kampung kaya ya madah bisi kena rumur kaya ta, kebukainya nak ku komen kaya gagah me hati kaya medak balu ucu udah convocation terima degree ngau kebukai kaya
0: atau bakal dek tadi tu nama bisi kaban WhatsApp mai rinen mai makai serumpau okey semina tu cua maja tu mel berubah nalu ngiga baju kan uruan nen mel alu alu nanya kemaya sana ko nak sabar laban orang kam lanja makai siapa ngai deh nen mel alu berubah nur uruan nen mel
1: ya bisi badi dah sem
0: okey mayu tu ke mereka sama pagi maka gitu selamat pagi tu mami nini tu Mel selamat pagi yang ke sedua itu cuma meninggal topik pagi tu ko ya mayu hotai ke ngasuh hati ibu bunga itu ko ya nanti ya ko ya lebih lagi lebih akan terima pemerik hari orang ko ya tadi Mel special gift ko ya tu amat amat okay tak sari nyaja tu cuma
1: seminggu-minggu
0: nyaga paliak utai ke beri orangnya tucum kan ni hanya kebuah kita yang tadi anak ngai meh mereka ban kita inti maya kita bisa ni Mel utai ke nama utai ke nak barnya aja pan udah cukup ngasuh sida ya lantang hati deh
1: ya betul semak kerja kau nanti bakal tua tu tadi bisi mindah traveling agai menu bukai tu mali kitchen tau ke kene ke ya ke lekat ke remenet ya ke bapak tayasnya kan kaban kita udah kene ke udah, asai ke dihargai korang
0: ya pan dah ngasuh ya tu cu
1: ya betul
0: dah ngasuh ya hati ya berbunga ya mali kia utai ke simple aja tadi
1: di bawah utai kena desem ruti hari menua semenanjung pun udah ngasuh kita tucum deh Sam.
0: Tamel nak kalau beli kakao ne.
1: Bula.
0: Okey. Baka tu ko ya Mel. Ngau pengawak ke di kerindu ke kita ya. Betul Mel ne. Baka ngia suba baya baru berengkeh belajar nganyam tikai berbuah ngau indaya. Gagah suba ko ya. Nanti bisi menang ngau orang berpekit ngacat ngau belagu ko ya. Lebih lagi kita boleh lumur ko ya. Mat ko nya tadi. Boleh lumur maya kita ke berpekit. Maya kita ke ngau orang nama-nama pekit menya tadi Mel. Nanti boleh lumur. Tau ke ngasuh kita itu cuam panjai gmail kena tiket menasib kalau boleh ni Mel
1: kalau agak boleh kalau boleh Sam gagal main Sam
0: ya mah tucul legup ni bukan tucul legup bagi ini lantang mati
1: lantang
0: aku pun
1: mati.
0: Kalau boleh tiket nasib boleh set periwa so bisi event sebab so, Mel cara jarang kita itu boleh lumur bertuah atau ke tiket nasib ni mayanya tahu tak terkena ke aku ke Mel set periwa nya ke beranaknya banyak orang hari periwak ke besai nyentuh ke periwak aw
1: udah kena deh Sam
0: udah nyoba kerak dia tu
1: oh lama banyak udah ne
0: lama nya udah
1: ngarap ke nanti bisi event ke dekat tai tu lah ngarap ke kena ke nama tu tiket bernasib
0: deh Sam okey nama lapan lumur tiketnya Siti aja lebonya nya aku kata kena nya aku tadi mel jarang-jarang jarang-jarang boleh aku kena boleh lumur tiket nasi jarang okey
1: Syasha Amanda, selamat pagi. Kau yang ngatai ke ngasuh hati aku tu berbungai ke lebuah laki ngobrol anak mada. Bisi plan kat holiday cuti-cuti Malaysia. Kau ya maka ke pagi tu pun bisi utai ngasuh hati ku berbungai ke anak dalam rundiang nurun dari rumah tadi mansa orang berjual berian ke. Lalu ditanya orang rumah aku ke kak beli buah kurangnya lalu sawat ya kak ku ya lapan ya kebenar ya ku sebenarnya ukai orang ke kak mai kak pakai berian tang ke berapa hari tu nyau selalu ada orang ngepost bah Facebook kak meh ku ya kira ke bernasibnya tu
0: nama tadi beri orang buah rian
1: nada orang berjual berian ya tu tadi nak gak kak mai pakai berian ku ya tang lapan ya kesuweh ada orang ngepost berian bisit keinginan siapa saya kak pakai berian kira tuweh itu tadi datang buat mau pintu rumah ya meh tadi sesama
0: namanya orang anjuang kia
1: ada orang berjual mansa mansa rumah ya orang ke berjalan-jalan ya, rumah ke rumahnya Sam aku nunggu deh dia kai berumah landai deh
0: benar untuk kriya aku nama tak kriya kata orangnya
1: ada orang ke berjalan-jalan mau di mansa rumah kita itu tadi balurung kelurung tu ya berjual berian
0: iya kata orangnya tadi meri buah rian kini atau ke engkau orang nyua buah riannya tadi muji ya buah ngut kini engkau kenyang aku tak nene.
1: Nah.
0: Okey, Mel, tua lagi tua macam baru, nampung baru, nama otak kengasuh hati kita berbunga ya, mayo macam ne Mel.
1: Ya.
0: Okey, tu alon lupeng tu Mel, tucum anang korang. Ya.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak.

0: Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utuam. Arame Sampal, Ngerami Agrofest Sebawah, 10 Nyentuk Ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Pagi Rewind.
2: Hari pengelu inyang tu yo tok mayo ya berkongsi ke tips tu tun. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Ni teh ke tour agent ko ya. Kuwe pi aba penglikun sigi lebih dijaga ti kediri aja di ke madah ngagai ambassador menua andor ke dituju. Nanti nya mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini madah diplomat. Kena meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
3: Bas tanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Barbreto nya deh. Ngot nak ulah aku.
2: Ne ko jako ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
3: Ku ngasa kumpul kurus tinduk deh. Ngai ku kasih kurangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak ya. Nah dah mata ngetinduk. Tinggal kurus lagi.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
2: Okey, dua pagi wai agi ngenang topik tua ke pagi tu Mel.
5: Nama tengah suati nuan berbungai Sam.
2: Nama teka. Nanti nuan nanya aku tadi Mel. Nyamuk muka aku teh ke mit nyaja perlu dah ngasuh hati ke berbungai bakal nuan. Nama tu muji baju aku mana. Pu borongot mah di pagi tu Sam. Kau deh. Nyamuk perlu dah ngasuh hati ke berbungai Mel. Ni boh deh. Mai makai kini mai berjawil kini utek ke simple-simple kena aja udah ngasuh hati itu cuma sarari tau tang tin wan ka madah ke aram ngirup lagi Sam oh nya sarari ko tu cuma ya
5: tentik ko nya buat ngirup lagi Sam dek mai tu
2: nya nya okey tu cuma kita lagi asyik asyik ka tanya lagi mai di mendap pintu nya mai
5: okey selamat pagi ngagai peninggal kita tu Sam. Mayuh tu kau kamaca Anna Peter
2: ke. Mayuh
5: hutai ngasuh hatu cum kelebih lagi maya madan umur nuan niki atas ke atau ke kena tiket bernasib panjai senyum DJ ke ya. Munyi kode tadi tu Sam.
2: Nama tak kena tiket.
5: Kena tiket bernasib tu tadi.
2: Kena tiket bernasib.
5: Tu Mary Jamba tu Sam. Selamat pagi kia. Utai ke ngasuh hati ke bubungai ianya tiket bernasib. Maya gawai tu tadi. Boleh 2 IG periuk karan ku ya.
2: Periuk karan. 2 IG. Akai. Aku setelah tertahun tahu tucu. Anu, kira nak ibu beli periuk karan berapa lama ni?
5: Ya. Lama tanya teguh deh.
2: Okay, bisa panuan
5: Sam.
2: Okay, 2 minit untuk ke pagi tu utai ke ngasuh hati apa bunga iku ya. Nerima berita mana boleh pengawak ku ya Mel. Nyak Siti hari ke ngasuh ya tucum ngasuh hati apa bunga udahnya nanti nyema biar dibaik orang rawun kelebih lagi ngagai tebiang tasi ya ku ya. Engkau itu rindu ke tebiang tasi ya na Mel. Okay, udahnya tadi munyi ketua tadi Mel nanti boleh tiket bernasib angau meka boleh prize maya berpekit ba sekolah suba kalau meka yang terima special gift dari pengacara ya, suba mail nya kira specialnya lain dari nama tu pemberi kabukai nya hari domine untuk yang nusi utai ke ngasuh ati ya berbungai tadi mail
5: Ini nom tu Sam hari madah ke hujan ku ada madah berdini tu Sam
2: hujan
5: jadi nanti bakal aku kia udah tuai beketo ke utai ke ngasuh ati ke berbungai nya rindu madah balau cu rindu madah balau orang bergelumuk mai sada sebilik tu tadi rindu madah orang ke bergelumuk maiwah nanti semua bisik pengerami kia laban balan nak kerja jauh nak sabar mai nganti penatai sekidak ya datai ke laban ke rindu madah sidak ya ke datai bergelumuk meh maya bisi pengeramai itu tadi desem
6: aman
5: ya ngenang ke bakal orang tuai di rumah panjai desem nanti bakal rumah panjai kami mayu orang tuai bakal rumah panjai deh balik ke nembia nyau mayu gawa ke negeri desem tentu ya pemulai kita itu tadi segi diante sidak ya desem
6: aman
5: ya tanya pengasmati tua itu tadi gagal kai mina kini ke gagal maya nyau nang segi tengkagak mai meh sem
6: gagal mai lantang mati ne bakal ini nom tadi mendak ucau ya pukulai mana-mana yang pukulai bapak lemah ya oke nama laban nanti kadang sunyi gak tadi deh nanti maya orang ke dari sebili antara serumpau mayu hanya betul day okay seminar serumpau antara day
5: yo
6: betul day pangan diri makai sama makai mayu ah tetapi ngai makai pan bisi menyerah nama tu bisi tanya meh lera bunyi kita ikat makai bala mayu ah
5: lebih lagi nanti mayanya semua bala mulai makan desem lapan ke dia tu kan kita segi selalu begitu ginti mulai ke menua
6: betul
5: bini bisi mulai ke menua laki nanti ter maya gawai tahun tu tadi kita semua tercuan ya jam terpulai magangnya
6: penuh bilia ni nama tu Tino nama berintai je Tino
5: bilia besar
6: akai tanya sekejap aja agak
5: lalu
6: sunyi baru asai ke nanti uleh berlama-lama ya bekerja ni Mel bergulai sama okay sis Lucy ke pagi tu bisi tinggi te ko ya ngasuh hati ya babungai ko ya Mel siti puji robaji ya siapa ngai puji robaji ya sigat ne siti age puji orang pandai nyumai lawak ko ya pandai nyumai menya tadi aman tadi Mel siti ngasuh hati kita puas kepuasan nanti nuan baka sarinya bisi kaban kat datai lalu nyedia kediri nuan Mel oh mandu waktu ngagak kasa manu pansu ngagak kari manu datai bala kaban nuan tadi nyepi te ke di sumai nak pu apa nyamai te sumai nuan tu sanu kuya ni nak ngasuh hati nuan puas lantang tadi ni berbungai
5: nanti aku dah sem aku berbungai ke hati ku tau nanti ku mandu utainya ya nak buji ku utai ke panduk kenya habis
6: nyamai punya tadi
5: nyamai merti
6: tapi otomatik mulut kita nanti baka nanti baka aku tadi Mel otomatik mulut puh nyamai mah sana
5: kini nama dua tu
6: nama sepi kini sepi kini dengan dua ya lu otomatik nanti utainya nyamai tau ke nama ku tadi Mel ne Untuk ngasuh hati nua bungai ke, nanti orang nyawa mai lawak ke diri. Okey, udahnya tadi kuya Mel puji orang gemuk. Nada kisah kuya amat mian muji aku. Oh, kak Mel.
5: Ya.
6: Ngasuh hati bungai nanti. Artinya kuya tadi ya nak ambil hati nanti orang membayar gedung, nanti orang membayar nama atau berisi kini besar kini amat mian muji ya kuya amat. Orang muji ya, okay orang membayar. Nak mana ya ne? Muji tubuh ya besar ya jauh.
5: Nanti orang muji kita kini ke punya kenalan tadi gedua deh Sam. Aku kalah nyawat. Aku kalah nyawat orang. kenapa kau makin berisik? Kau
6: bahagia
5: ni berisik. Kau makin sado aku tu.
6: Sado.
5: Kena nyamai kati.
6: Nya lantang ke kak ngeri
5: asnya. Nandai kena tang lantang kati ya kebenar ya.
6: Lantang ke kak ngeri asnya Mel.
5: Nanti aku deh Sam.
6: Ni sado kalau kau mukut orang.
5: Nandai. Tanya kena tu tundek jaknya kebenar ya.
6: Kata sado kalau kau mukut ya.
5: Nandai. Rica unop tu Sam. Selamat pagi kau ya. Jadi utai ke ngasuh ya hati ya berbungai kaya maya anak gaji serta mari dia belanja kaya maya berjalai bergulai ngau apa itu wai kaya tiada buah bisik pengerami ya ke ngasuh hati berbungai gi ya nya lebuh pada DJ macam pesan peminta bak Facebook kaya tu cuan yang kurang kaya Sam tau pun Siti kena madana tau ngasuh hati kita berbungai lebih lagi bala peninga YFM. Aku menyikuh ya tu tadi, Sam. Aku ngasih ke kumpul. nanti sama aku ukai DJ desem.
6: Oh.
5: Si gerung pesan ku baca DJ gagal mati.
6: Oh, aman men.
5: Ya ya ya.
6: Oh, Allah. Mel ne. Nanti pesan kita dibaca. Ya, ya, ya, ngasuh ya. Hati kita berbunga ya, sehari-hari. Atau ke Siti dagi Mel ne. Nyong nanya tadi. Bakal kita ke meda live orang de Mel. Live influencer tahu ke siapa-siapa ke diminat kita yang tadi. Nanti ya notice tahu ke maca komen kita buat live nya. Oh, cukup pengagah ni Mel.
5: Ya yeah, ya yeah, ya.
6: Yeah. Nanti nama atau artis ke terbilang tadi ya maca komen ni tadi. Nama-nama lah komen dek. Ya lu notis, ya lu maca komen wan apa cukup pengagah.
5: Ya yeah, betul Sam.
6: Ngasai ke diri empu deh.
5: Ya ya ya.
6: Bakal peninggal kita tadi
5: nanti.
6: Komen ya dibaca atau ke lagu peminta ya di tebah kita di pasang kita ngaso hati ya berbungai.
5: Iya betul Sam.
6: Okey, selamat pagi ngagai John Gilmix ke pagi tu. Terima kasih ngagai John Gilmix. Okey, nama tu Amel. Ya nyawet tanya tua tadi. Nama kebuah orang umai kita
5: tucum
6: lelegu. Jadi ya bisi bisi komen mimit meh senentang utai ke ditanya tuanya. Tahu ke apa yang ada John dari Sungai Bansu Krian Seratu. Jadi ya kak nanya, kak nyawa tanya seduai dari aku. Aku ya nanya nama reti tujuam lelegup. Aku ya lelegup tu bermenua kami nya anak pama. Tahu ke anak angkat aku kita ke bedau bisik kaki aku ya. Uji perhati ke seduai. Tahu ke kita semua aku ya gamal mulut ya. Panjai melintang tang dak gamperangap ku ya Mel. Gaya pendiau mulut anak pama tau ka anak katanya tadi baka pendiau orang ketucum. Nya kebuah ku ya kita mensia enti merniang pangan diri nak ketawa ke pangan diri padah kesidak ya tucum lelegup. Sempama baka anak anak pama tau ka anak katanya tadi meh. Nya asa-asai ku cerita orang tuai kelia entari ku ya. Terima kasih selamat pagi yang seduai ke pagi tu hari John Gilmix.
5: Ya, terima kasih John.
6: Udah respon nama kebuah kami dua email nanya tadi nama kebuah orang umai tu cuma lelegup ne. Kamat lelegupnya di medan lelegupnya tu cuma lelegupnya deh. Ya tu cuma kau mel. Maka kita mensia ne. Kalau muda lelegup deh mel. Nama tu lelegup deh.
5: Nama aku lelegup. Tidak nak roti kita tu cuma.
6: Pola itu lagi.
5: Diri mengikat.
6: Nuan lihat sebelah pariatnya mel.
5: Nada.
6: Pada nuan te ya tanya. Wah mat ke sana nuan tadi ne.
5: Nanti search by internet bisa.
6: Ba Google kini kita ke muda. Tahu ke kita kebukai. Ka bisik maka penemu kebukai nama ke buah kumbai rutucum lelegup ne mel hari ni asal le tucum lelegup tu ne ka amat baka John Gilmick tadi kini laban baka lelegupnya nak nak katanya tucum ke bekenya mua kita tucum lelegup udah tau ngai ku tucum lelegup mel
5: kini de tucum de lelin suam layan bunyi
6: tucum lelin suam layan ni kau malu ne tucum kini ne tucum ayau
5: senyum ja
6: tucum anak cahua.
5: Okey.
6: Ya Hari Sali Suiti saya ke pagi tu harap ke sama-sama tucum eh. Napa tucum tu bakal ubat ya tadi Mel bakal penawarnya tadi hari kita ke tusah hati udah kita ke tucum tahu ngasuh kita lantang hati.
5: Iya betul saya bakal sepemanyari tu kita ada tucum tu pagi hari ya boleh ngasuh hari kita sepemanyari tu segi mana ngasuh mood tu mana.
6: Betul. Nanti hari pagi tu nyo bisik penanggul menyata tadi ambil ke bandi yang bakal danau orang Siti lagi bakal kita belayak ngurang bakal jalan alun kini nya udah ngasuh mood kita nak mana
5: ya, betul.
6: Jadi tucum ngambil ke mood kita mana sehari-hari.

0: Akhirnya tadi lagu ke Dubai. Anda pernah aku Sam.
1: lagu ke Dipeda, Dipeda. lagu ke Dubai, Florence hai. Kaul antara tua. Okey, kena merindang peningang kaki mendiang kedua pagi wai kita ke pagi tu.
0: Lagi ngenang nama tadi ngasu hati kita berbungai pada pagi tu.
1: Okey, nama tengah suhati bungai demel.
0: Dah ke mana tadi Sam? Tu kau macam kau peningat.
1: Okey, baca mel.
0: Nancy beti tu Sam. Celap hari kami di Betung kau ya. Jadi bak ya kau ya, utai tinggal suhati ke bungainya dengan lagu lama ke di tebah kita di C kau ya.
1: Dengan lagu lama. Ya ke ngasuh ya berbungai hati ni. Maknanya tadi ngasuh hati lantang. Okey. Hanya tadi hari siapa tadi? Nancy Beti. Okey, atau ke email bisa ke?
0: Ya. Okey, jadi tu Yen Will tu Sam. Tai tinggal so hati ku tu berbungai ku ya. Mayu hamai tu ku ya antara ya ianya boleh cuti, boleh rawon ngah diri sebili ya.
1: Oh, boleh rawon.
0: Boleh rawon. Me time ku ya window shopping udahnya alu ngajong diri ngah ke salon ngadu kebuak ku ya. Nya paling bahagia mai nya. Berbungai hati ku ya.
1: Ngadu kebuak.
0: Ngadu kebuak au. Okey, jadi nama tu terpadam deh Sam.
1: Ngadu kebuak.
0: Ngadu kebuak au. Mayu lagi ke di padah ya badiak desem.
1: Syahrizan payang ke pagi tu. Bah ya utai ke ngasuh ya tucum tumu pagi ko ya. Nanti bisi orang nyapa madah ke selamat pagi Cip ko ya. Oh amat ya kira tanya nama
0: tu. Cip orang.
1: Nanya kenapa berita aram kopi ko ya. Maya nya senang maya ti ko ya. Punya ketua tadi nanti bisi bala kaban ke mai sponsor ngiru kini mai keluar makai kini nya Rishah Rizana payang ke pagi tau.
0: Okay, nampung ngau yen weird tadi Sam.
1: Padam tadi ni.
0: Padam. Ketiga kia lebih mayan nerima bonus kia boleh meli utai ke dikingin kati tau ke wish list kia. Ngaka diri empu meh kia serve reward ko ya. Kau boleh nganti telepon baru kini ko ya.
1: Telepon baru. Utai ke ngasuh hati lantang meh. Nama-nama utai ke dibeli kita perfume kini. Baju kini, kasut kini.
0: Ya, betul.
1: Utainya, nang asuh hati kita gagah lantang hati ni, Mel. Okey.
0: Lagi bisa, Bade?
1: Okey, Mel. Amat, engkau lain tu atau tanya ni. Telepon aku depan.
0: Minta ganti.
1: Minta ganti kini tu, Mel. Okey. Siapa kan nanti tahu mana aku ni ngambil aku tujuan lagi.
0: Okay, jadi Syah Rizan Payang tu.
1: Udah tadi
0: udah
1: Mel
0: tadi?
1: Okay, ini tinggi ke pagi tu Mel. Hari Betuang ko ya. Ba ya ngasuh hati berbungai. Nanti bala nak ya WhatsApp ke. Duit udah masuk mak ko ya. Apa tu kai berbungai lagi tu ni Mel. Nang tucu sarari-ari. Laban anak bising ngirum duit. Bising ke kena nurun pasar Betuang ke ni.
0: Ya betul.
1: Nurun ke tamu ke ni.
0: Jenis tulang tu Sam selamat pagi ngagai jenis tulang tu. Utai tinggal suhati tu berbungai ku ya. Lebuah kaban pagi-pagi cia kita makan mie tau ke makan kecap ku ya.
1: Ya nang segi dia diantik-antiknya namel.
0: Ya betul.
1: Ya tang bala kita itu tadi upiasnya nang menyiku kita nang hari-hari mai bala kaban ngiru berjahwil nya gakut ngasuh hati kita gagal ke nama lebih ke nama duti pagi ni Mel. Habis duti lalu bisik meh bala kabaram ngirup ko ni buah ke melancar ke nama Saul ya ngirup pegulai sama
0: ya serumpuk ya.
1: Okey tu asu Darlin Michael nanti ngasuh hati berbungai nanti bisik nerima bungai maya birthday ko ya. Maya nyambut hari pengada kai amat ngasuh lantai artinya
0: ni kalau terima bungai Sam.
1: Maya hari pengada.
0: Nah, okay, hari pengada aja. Hari-hari bukai kini.
1: Nadai ke kalau tang bakal prayes pemerai bisa email.
0: Bukai koko.
1: Bungai nak kalah.
0: Kalah ne. Aku pun nak kalah Sam.
1: Nak kalah ne.
0: Nak kalah ngarak ke bisa email orang merek bungai. Lama give birthday ku.
1: Oh, lama. Apa dah ne? Atau apa dah dia ne? Harap ke siapa-siapa ke nemu birthday email. Atau mereka ya bungai. Ya, ngasuh hati.
0: Jual hati aja.
1: Tanya. Ya, tu ngasuh hati ya kakak.
0: Laman, kini ya saya hati orang terima bungai.
1: Nak kalah.
0: Laman kemarin kami sudah.
1: Ini berseri nak kalah kak?
0: Nak kalah. Laman kemarin kami sudah pengurus pendeta Bidi. Mesti pergi meeting kemarin. Yang mana bungai bak atas meja. Oh. Kami nganti about waiting room tu deh. Bungai bunga amai. Hanya ke bisi datuk sikut madah. Kiatuk ke ya. Sikit diganti setiap hari. Kaya, setiap hari tidak seminggu sekali. 200 lebih bungainya. Harga bunga hidup tu. Nak kalah. Nak kalah boleh bungai. Kau kalah kami bak dia.
1: Nak kalah. Nak kalah bungai.
0: Tiang bos menikah tu. Selalulah ya boleh bungai. Ya aku tu tadi. Ya tu tanya-tanya. Kini masih hati. Nanti kita boleh bungai.
1: Lagi kumai deh. Lagi pedungan. Kaya beli istangkai. Pamo apa namanya.
0: Nah. Ya mesti. Kini kan. Mesti aku nak nemu. Dia kak beli kaku bungai.
1: Mesti kak surprise lah.
0: Biasa aja.
1: Lagi kumiti yang bungai. Ujub ilia. Lagi mayur-mayur. Ya.
0: Boleh. Kemudian kan aku
1: kemudian dong pasal
0: bunga kecala
1: masa kemisi kemudian bunga yang bergerup tadi ne bunga yang pasal mesti mudah ne mel
0: bunga kecala
1: dong pasal dua-duanya bisa
0: dong pasal
1: daun pasal okay lagi bisa Amel.
0: Okay, mayuah tu Sam
1: baca
0: aku kan baca
1: baca dalam dua tiga itu ke... Sebelum tu ngau lagu ke penuri
0: Ikut komen tu pelabak aku dah mayuah baca tu tu Sam aku menangkan nyebut nama sida okay. Ikut siapa tu pagi tu mari selamat pagi ngagai Seni Anne Luisa Ramli Lee pagi tu pihamaga Ellen Umang Intui aku siapa kita pagi tu Facebook YFM Iban pihamaga Nawijar serta maga Rico Joni. Rico Joni tu bisi komen tu Sam. Out kaya. Bak ya kaya utai tinggal su hati ya berbungai. Yanya orang dikesayau kita. Ngigak kita tiap pagi. Lalu bisi video call tiap pagi. Kaya kiranya hari aku dikira hari mana meh. Mayanya ku ya. Kapan kita tu hari ni ya tu Sam.
1: Hari ni.
0: Orang ke dikesayau kaya. Bisi video call ya tiap-tiap pagi.
1: Bagaimana
0: kita kaki single tu Sam. Bisa nak kini orang video call pagi-pagi.
1: Nama dah single.
0: Nah. Maksud berarti aku tu tadi. Kita kembali sampai jadi belaki bini. Kau tu tadi.
1: Nanti bisa
0: orang. Kita jadi belaki bini. Yo, spi-spi aja. Jadi buat video call.
1: Nanti bisa orang video call. Ukai single. Nya tadi double.
0: Nah, kau kita kebepangan kau lama ba kami kan ingat cerita Nuan.
1: Nuan enggak madah tadi single kok.
0: Nah, single ti ya tadi pai official wan kurang.
1: Oh, pia.
0: Engkau bayuh kini nya Sam tadi oleh nyawat.
1: Nanya GB tu apa ya dah double.
0: Dah double ne.
2: Double.
0: Single ya.
1: Single ne, single. Siapa kita ke single dia tahu video call ngau Gaby. Ya mayuah kebun pasal. Mayuah kebun. Toke pasal nya ne. Bukan batang pasal. Okey, nya meh utai ke ngasuh bala kaban kita ke happy 7 pagi tau harap ke bisa meh. Orang video call aku lagi engkau nya tahu ngasuh hati ko berbungai kini ne mel. Okay, jadi selamat pagi semua peninggal. Terima kasih kita sudah komen. Terima kasih ke sudah meri. Selamat pagi megang kami dua. Aku ngomel ke pagi tu. Ba awak kebukai lah tua mai. Topik kebukai ke ya, Mel?
0: Betul.
1: topik toke kini nanti nuan kanya di toke toke nama kini baka gebi tadi ya kanya di toke empasa baju mirah apa gitu
0: nama ya pukul 9 tadi mendiang ke berita utama selam pagi hari Angkasa Puri Kota Media udah nyak kita dekat bergulai ngau dan si nangai bak Y912 nangkan katul lagi kita ia kedia di luar menua Seriat ngau maka kucing boleh mendiang ke kami ngena RTM klik nangkan ketul lagi terus ngalih ngagak RTM klik
1: Okey, terima kasih Mayu bertemu baru bawa ke Bukai Ari Joshua Jos Prajamata. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bye.
1: Selamat ujung minggu.

Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip itu penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And that's why I said we are fiercely independent and the centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems or potential conflicts, but I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengundi diingatkan berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kini memantau rapat penyebaran maklumat palsu sepanjang pilihan raya. Datuk Fahmi teruk kesal dengan insiden khianat fizikal termasuk tindakan merosakkan bendera dan papan iklan calon. Sementara itu, penambahan kekerapan perkhidmatan tren elektrik ETS ke Johor antara inisiatif yang diambil bagi menggalakkan orang ramai pulang mengundi pada PRN Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, penambahan kekerapan itu melibatkan tarif perjalanan bagi tempoh 10 hingga 12 Julai.
2: Jadi kita berharap semua pihak akan cuba sedaya upaya untuk balik, kalau dari jauh boleh balik, membuat perancangan untuk balik mengundi pada hari Sabtu. Di pihak Kementerian Pengangkutan, kita juga telah pun mengambil beberapa langkah, umpamanya KTMB telah pun menambah trip untuk ETS dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Sebab ada juga yang balik daripada umpamanya dari Singapura. Kalau dia balik dari Singapura, dia boleh ambil ETS balik ke Segamat, balik ke kawasan Nabis dan sebagainya. Jadi dan juga daripada utara, dia boleh menggunakan ETS balik ke negeri Johor. Jadi ETS, perkhidmatan ETS memang ditambah dengan lebih banyak.
0: Anthony Look. Dalam pada itu, berhubung strategi intervensi teknikal kerajaan dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan had umur pengguna media sosial dalam negara, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga dipergiat bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial.
3: Dari segi undang-undang penguasaan, PDR akan mengambil tindakan berdasarkan maklumat-maklumat risikan aduan awam tetapi sesatan sekiranya penggunaan VPN atau identiti orang lain berkaitan dengan pelanggaran jenayah undang-undang tidak ada. Jadi penggunaan teknologi tersebut bukanlah suatu kesalahan automatik, namun kiranya digunakan bagi memudahkan pelakuan jenayah seperti eksploitasi seksual kanak-kanak, penipuan, perjudian dalam talian, penyebaran bahan lucah atau kesalahan tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang buka kuasa, termasuk kanun kesesaan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588 serta undang-undang yang ada.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baharu bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, undang-undang baharu itu bakal mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Langkah itu diambil bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri.
4: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Diskaun 10% ditawarkan kepada pembeli rumah sempena dengan Persidangan Hartanah ASEAN ARIC 2026 yang dijadual berlangsung 29 Julai ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Ko Ming berkata inisiatif itu bertujuan meringankan beban kos pembeli khususnya pembayaran deposit 10% bawah perjanjian jual-beli SPA.
5: Untuk membantu industri menangani kos peningkatan kos, kita telah berjaya memperkenalkan skim Simen Ramah. 1.6 million metric ton Simen Ramah telah pun ditawarkan kepada semua pemaju yang membina rumah mampu milik supaya kita berjaya kekalkan harga di peringkat yang mampu milik, bukan mampu mimpi tapi mampu milik. Itu sangat penting kerana slogan kita memang rumahku syurgaku, buy tea chana tea. Alright, we want Malaysian deserve quality and yet affordable home.
0: Nga Ko Ming. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memberi tumpuan kepada pembangunan bakat sempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Leh Kang berkata pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi negara.
6: Pembangunan bakat memang selalu on the top of the list sebab bakat itu adalah sesuatu yang sangat penting, terutamanya negara kita sedang bergiat untuk menarik pelaburan yang berteknologi tinggi, teknologi driven, dan sebab itu kita selalu pembangunan bakat adalah top of the list lah.
0: Dato' Chang Leh Kang. Kadar pengangguran negara pada tahun lepas mencatatkan penurunan kepada 2.9% berbanding 3.2% pada 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan perkembangan positif itu antara lain didorong oleh usaha berterusan kerajaan memberikan penekanan kepada bakat kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Tambah beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatatkan prestasi cemerlang pada tahap 99.5%.
7: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Spanyol Luis De La Fuente memuji prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi hebat ketika menundukkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Beliau gembira kerana skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun beliau memberi amaran saingan telah memasuki fasa lebih kritikal. Setiap perlawanan selepas ini akan menjadi lebih sukar dan mencabar. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah Cape Verde menjelang aksi pusingan 32 terbaik. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Sharks ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad La Albi Celeste bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Portugal dengan Croatia. Portugal mendahului 2-1.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah trak disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone di Sudan menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric berkata, Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR memaklumkan sebuah trak membawa bantuan kemanusiaan diserang pada Rabu di negeri Darfur Barat. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

0: 5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah

Ya, semestinya anda sedang mendengarkan siaran radio Bintul FM. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam mesra, salam ceria, salam Jumaat dan selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua semestinya untuk edisi pagi itu pagi Jumaat 3 Julai 2026 bersamaan 17 Muharram 1448 Hijrah. Pastinya anda sedang mengikuti siaran radio Bintul FM segmen Rentak 97.5 bertemankan kami Suzana Musa, DJ Zana Pagito kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi.

pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi syukur alhamdulillah pagi ni semoga semuanya dikurniakan dengan hati yang tenang, apa juga yang sedang anda kerjakan dipermudahkan segalanya, dan semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, bahagia, gembira, walau di mana jua anda berada, di samping insan tersayang, keluarga tercinta, ataupun yang sedang bersendirian. Pagi tu jangan risau, kami di situ semestinya menemani pagi kita 3 jam ini dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, pengisian program menarik, dan pastinya juga kita bawakan beberapa perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu. Jadi jangan lupa pagi tak sama-sama kita mulakan dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman semanis madu. Syukur selalu dengan apa jua yang kita miliki, rezeki, nikmat, kurnianya, agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai. Dan untuk makluman, cuaca di Bintulu agak mendung pagi tu. Walaupun kelak Zana juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu untuk edisi hari tu, Jumaat 3 Julai 2026. Jadi apapun, selamat pagi kepada kita yang baru je bangun pagi, yang berada di rumah, yang berada di luar, di kedai-kedai, pasar raya, di tamu, ataupun yang berada di tempat kerja, dalam kenderaan. Semestinya anda sedang mengikuti Radio Bintulu FM.

0: Ya, menerusi Radio Bitula FM, salam mesra, salam ceria, salam Jumaat, selamat pagi. Kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami, walau di mana cua anda berada. Baik, 9.31 minit pagi. Waktu sekarang, seperti apa yang Zana katakan sebentar tadi, pagi tu untuk sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini bersama dengan Syahrul Haikal dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Syahrul Haikal.
1: Hello, selamat pagi DJ.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Ya, selamat bertugas juga DJ.
0: Baiklah Syahrul Haikal, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Syahrul Haikal.
1: Baik DJ, akan disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi sehingga petang ini diramalkan cuaca baik dan tiada hujan, manakala pada malam ini pula diramalkan hujan di beberapa tempat di bahagian Bintulu. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Sepanjang hari ini suhu diramalkan di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca pada hari ini untuk bahagian Bintulu.
0: Baiklah, terima kasih Syahrul Haikal untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
1: Ya, terima kasih juga DJ. Selamat bertugas juga.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
3: Layan jap Bintulu FM. Best.

요리 요정남 한

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke bukit anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lag kelas dunia.
1: 9.40 minit pagi waktu sekarang menerusi Radio Bintulah FM. Anda yang baru saja bersiaran bersama kami, selamat pagi kita ucapkan dan terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan bersiaran menerusi Radio Bintulah FM. Anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu menerusi Corong Radio. Frekuensi kami adalah 97.5 MHz dan anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu pagi tu. Dan macam biasa terus layangkan titipan komen salam anda. Mungkin ada yang sudi nak berkongsikan cuaca di tempat masing-masing. Kalau di Bintulu untuk makluman bersama, cuaca pagi tu baik dan kita dipahamkan tiada hujan yang diramalkan pada sebelah pagi ini berdasarkan ramalan cuaca daripada rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu sebentar tadi. Dan itu yang kita doakan, semoga cuaca baik-baik aja dari pagi sampai ke petang bagi memudahkan apa juga urusan, apa juga tugasan, agenda anda sepanjang hari itu sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan mana yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, bolehlah muat turun aplikasi RTM Klik sekarang di telefon pintar masing-masing bagi memudahkan kita orang mendengarkan Radio Bintulu FM dan semua radio stesen RTM yang dapat didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Dan apa yang bestnya juga dengan adanya aplikasi RTM Klik tu, anda juga boleh menonton semua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik. Selain menonton menerusi saluran TV RTM, TV OK, Sukan Plus, TV 1, TV 2, Unify TV. Sebenarnya dengan menggunakan aplikasi RTM Klik juga memudahkan anda menonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di mana-mana jua anda berada secara percuma. Dan pagi tu dah pun berlangsungnya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara pasukan Spain menentang Austria pada jam 3 pagi tadi, yang mana keputusannya Spain 3 Austria 0. Tahniah kita ucapkan kepada anda yang menyokong pasukan Spain. Dan seterusnya juga pagi tadi turut berlangsungnya juga perlawanan antara pasukan Portugal dan juga Croatia, yang mana keputusannya adalah Portugal 2 Croatia 1. Tahniah kita ucapkan kepada kita orang yang menyokong pasukan Portugal. Dan kita dipahamkan untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hari itu Jumaat 3 Julai 2026 pada pukul 11 pagi tok kelak, perlawanan antara pasukan Switzerland menentang Algeria anda boleh saksikan menerusi saluran TV Sukan Plus dan juga menerusi aplikasi RTM Klik untuk menyaksikan perlawanan antara pasukan Switzerland menentang pasukan Algeria. Dan untuk makluman bersama juga, Suka Zana nak kongsikan untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk esok hari Sabtu 4 Julai 2026, antara pasukan Australia menentang Egypt pada pukul 2 pagi anda boleh saksikan menerusi saluran TV Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Klik. Diikuti pada jam 6 pagi perlawanan antara pasukan Argentina menentang Cabo Verde, yang mana anda boleh saksikan menerusi saluran TV OK pada pukul 6 pagi esok hari dan juga aplikasi RTM Klik. Diikuti pada pukul 9.30 minit pagi untuk esok hari Sabtu 4 Julai antara perlawanan pasukan Colombia menentang pasukan Ghana. Ini anda boleh saksikan menerusi saluran TV Sukan Plus dan juga RTM Klik untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk esok hari Sabtu 4 Julai 2026. Jadi anda boleh tonton kesemua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di semua saluran TV RTM, TV OK, Sukan Plus, TV 1, TV 2 dan juga boleh saksikan menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan. Baik, 9.45 minit pagi. Waktu sekarang yang sedang bersarapan pagi, selamat bersarapan pagi, selamat ngopi. Zana ucapkan, jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

dia terlalu rindu. Ha, mana yang sedang merindukan seseorang, jangan sesekali dipendam, luahkanlah. Dengan titipan salam rindu, pagi tu bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Anda boleh kongsikan komen-komen salam anda, komen-komen judul lagu permintaan anda, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Kita mengalu-alukan titipan komen daripada rakan pendengar setia kita untuk dikongsikan bersama. InsyaAllah akan Zana kongsikan semua komen-komen rakan setia kita dan insya-Allah akan Zana putarkan lagu-lagu permintaan anda sekiranya lagu permintaan anda terdapat dalam sistem simpanan lagu kami buat hiburan kita bersama. Dan pagi tu Zana juga nak menyapa rakan-rakan setia kita Andrew Ibi, katanya selamat pagi kepada semua pendengar. Cuaca agak mendung di Tatau pagi ni, terima kasih Andrew Ibi. Kita juga ada Lini Wong, kita juga ada Ujoh Cawong, katanya selamat pagi. Selamat menjalankan tugas. Cuaca mendung di Sebauh, senyum-senyumlah selalu. Happy Konti. Terima kasih. Dan rakan-rakan yang lain, Sendi N, selamat pagi juga. Jeffrey Rahman Jimon, good morning. Selamat pagi, salam Jumaat dan salam sehat buat semua. Itu antara komen-komen yang kita terima pagi ini, yang dititipkan bersama menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, tepat jam 10 pagi itu kelak sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Zana akan kembali lagi bersama dengan rakan penyampai Zana dari stesen Sarawak FM. Agak-agaknya siapakah bersama Zana kelak di jam yang kedua menerusi segmen Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM. Jangan ke sini-sini, dengarkan Harry dan Baby Acha, Aku Milik Orang.

2026 Hans Platte bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan: serbu

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Sekretariat Agong Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal, bersifat diskriminasi dan perkauman, selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Dalam pada itu, tentera Israel terus mengganas di Lebanon apabila melancarkan serangan udara baharu serta merobohkan rumah-rumah di selatan. Agensi berita Lebanon NNA melaporkan drone rejim Zionis membedil kawasan berhampiran Hospital Gandour di Bandar Nabatiyah Al-Fawqa, daerah Nabatiyah, manakala pesawat perang Israel turut melancarkan serangan udara ke atas Bandar Brashid di daerah Bin Jebel. Drone peninjau Zionis juga dilihat terbang pada altitud rendah di ruang udara Bandar Taya dan kawasan sekitar. Di Sudan, sebuah trak disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agong PBB, Stefan Dujarik, berkata serangan yang berlaku di negeri Darfur Barat pada Rabu itu dimaklumkan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tikar tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Serangan drone dan peluru berpandu Moskow meragut sekurang-kurangnya 21 nyawa dan mencederakan puluhan penduduk serta memusnahkan beberapa bangunan kediaman. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baharu dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Beralih ke bola sepak, Piala Dunia FIFA 2026, Portugal melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menumpaskan Croatia 2-1 dalam perlawanan sengit di Toronto. Croatia terlebih dahulu di depan menerusi jaringan pemain sayap Ivan Perisic pada minit ke-53 sebelum Kapten Portugal Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan 15 minit kemudian menerusi sepakan penalti. Gol kemenangan Selasau hadir pada masa kecederaan minit ke-94 menerusi jaringan Gonzalo Ramos. Terdahulu, Spanyol turut mara ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89 seterusnya menempah pertemuan dengan Portugal. Pukul 11 pagi nanti berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka. Dan menjelang pertemuan antara penyandang juara Argentina dengan Cape Verde awal pagi esok, ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah lawan mereka. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Shark ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad Argentina bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik.
Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.

0: Baik, assalamualaikum dan juga selamat pagi Jumaat untuk semua pendengar-pendengar kita. Waktu Tok bersama dengan Lin menerusi Info Ekspresi. Tapi saya si seorang, saya jemaat Tok macam biasalah. Kita Info Ekspresi bersama dengan Zana di Bintulu FM Waktu Tok. Baik, Yus boleh ambil tempat dia sebab dah outside. Okay, hai Zana.
1: Halo, assalamualaikum. Salam Jumaat, selamat pagi Lin.
0: Ya, selamat pagi.
1: Ya.
0: Ceria dan kita orang tadi penuh semangat hari Jumaat tu. Now.
1: Apapun, salam 21 Lin.
0: Ya, sebagai memang datang semangat.
1: Sempat nanggal.
0: Tapi ialah now. Sempat nanggal. Ialah rasa macam tentuan juga lah sebab penuh dengan drama gila transisinya hari tu. Ya, Masya Allah.
1: Tapi bersyukurlah. Bersyukurlah.
0: Betul. Bersyukurlah. Dan lepas tu pun bertemu dengan busuh tradisi Spanyol. Tahulah macam ni lagi. Jadi nak apapun kita dua kembali bersiar lagi untuk hari Jumaat itu 3 Julai 2026 bersama dengan 17 Muharram 1448 Hijrah. Dan saya yakin di jam yang satu jam bersama mesti banyak perkongsian
1: sudah
0: yang Zana nak kongsikan dengan sidik-sidik di Bintulu waktu tu.
1: Apapun suka Zana nak kongsikan juga Lin. Pagi tu cuaca di Bintulu mendung pagi tu Lin. Macam ni cuaca di Sinun?
0: Sama juga. Sepatutnya ialah mungkin meraihkan juga tadi sejuk. Okeylah nak mungkin ada perkongsian kita untuk jam yang pertama tu, silakan.
1: Okey, apapun terima kasih Alin. Sebelum kita nak kongsikan antara program-program yang berlangsung dan juga yang akan berlangsung di sekitar bahagian Bintulu pagi tu, Zana

0: Ya, Kesuma.
1: Ya, sebuah lagu rancak pagi tu.
0: Ya, menghiburkan kita waktu tu mungkin ada yang tengah memasak.
1: Benar.
0: Mungkin Tananga juga di page rasmi Sarawak FM pun sama juga sebenarnya Zana.
1: Benar.
0: Rata-rata ada yang mendengarkan kita waktu tu di Bintulu. Ada juga sedianya tengah memasak. Nak mikir nak makan apa untuk tengah hari tu kelak. Yeah. Sambil-sambil dia juga dengar juga info daripada Zana di Bintulu. Zana.
1: Benar. Apapun terima kasih lah kita ucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia kita pagi tu kan Lin, yang setia mengikuti Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM, sementara menanti pukul 11 tu kelak perlawanan antara pasukan Switzerland menentang Algeria. Jadi boleh saksikan juga kelak di RTM Klik dan juga di saluran TV Sukan Plus untuk jadual perlawanan Piala Dunia untuk hari tu Jumaat 3 Julai yang untuk perlawanan seterusnya pada pukul 11 pagi. Jadualnya adalah untuk perlawanan pasukan Switzerland dan juga pasukan Algeria di saluran Sukan Plus dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi Lin dah lepas
0: kita
1: dah.
0: Zana dah lepas dah, alhamdulillah.
1: Lin dah lepas
0: prediction kita.
1: Prediction kami susah mau diramal tok Lin. Sebab kami menunggu jadual untuk esok Lin, perlawanan untuk esok pukul 6 pagi esok Lin. Pasukan kegemaran kami Argentina menentang
0: nombor 10 akan beraksi.
1: Esok hari sama nasib seawal pagi pukul 1-2-3 pagi Lin syukur benar. Alhamdulillah
0: pernah dirasa tidur ayung senyap.
1: Okay.
0: Aduh hai, dalam masa ya kita demam bola, jaga juga kesihatan.
1: Benar.
0: Okay, teruskan Zana.
1: Okay, apapun di Bintulu masih gig dengan perkongsian program-program yang turut diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Tadi Zana dah kongsikan mengenai festival tari dan lagu Melayu asli Sarawak dan juga mengenai Pesta Sebauh yang dah pun bermula hari itu 3 Julai di kawasan parking lot BDA Sebauh. Dan apa yang menariknya juga Lin, Zana nak kongsikan juga sempena dengan Pesta Sebauh tu Lin, belum habis tu Lin, sebenarnya panjang gila Lin. Belum habis. Ada gitu perkongsiannya. Tu adalah mengenai nyanyi tak hilang dah. Tok Zana nak kongsikan mengenai Jabatan Pertanian Sarawak melalui Jabatan Pertanian Bahagian Bintulu dengan kerjasama pihak Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak juga turut mengadakan Sebauh Agrofest 2026. Itu adalah mengenai program Sebauh Agrofest yang akan diadakan bermula 10 Julai hingga 12 Julai Jumaat hingga Ahad selama 3 hari bertempat di tempat letak kereta BDA di Pekan Sebauhnya. Maksudnya serentaklah dengan Pesta Sebauh tu. Jadi sida Jabatan Pertanian Sarawak dan Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak tu sida juga turut menganjurkan Sebauh Agrofest sempena dengan Pesta Sebauh tu bermula 10 hingga 12 Julai Jumaat hingga Ahad bertempat di tempat letak kereta BDA Pekan Sebauh. Dan apa yang menariknya antara tarikan utama yang diadakan sempena dengan Sebauh Agrofest tu adanya jualan agro Sarawak ku sayang oleh pihak Fama, adanya pameran dan jualan produk pertanian tempatan, adanya Sebauh Kitchen dengan pelbagai juadah istimewa, turut diadakan juga Sebauh Agrofest Fun Run, pertandingan memancing udang dan kasam ikan tapah. Tu memang menarik tu, pertandingan memancing udang tu. Dan seterusnya ada juga kursus membuat bajak organik, pertandingan mewarna dan juga gubahan kuih asli, diikuti Battle of the Band, adanya aktiviti cabutan tiket bertuah, majlis perasmiannya pada 10 Julai dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti menarik yang turut diadakan sempena dengan Sebauh Agrofest 2026 bermula 10 hingga 12 Julai. Jadi Zana pun nak mewawarkan kepada orang ramai untuk sama-sama datang ke Pekan Sebauh untuk memeriahkan Sebauh Agrofest 2026. Sama-sama kita sokong petani, usahawan dan juga produk tempatan Sarawak sambil menikmati festival yang meriah bersama dengan keluarga. Jadi untuk Sebauh Agrofestoknya menampilkan pelbagai inovasi pertanian, produk tempatan, teknologi moden serta aktiviti menarik untuk semua pengunjung yang datang. Ha, ya jok menarik. Wow. Ha, di Sebauh nang meriah di Sebauh, Lin.
0: Agak-agaknya berapa hari sebenarnya, Zaina, di Sebauh?
1: Kalau diikutkannya selama 10 hari. Nya bermula hari
0: 10
1: tok.
0: 10 hari. Oh,
1: nya hari tok dah bermulanya pesta Sebauh hingga minggu depan, hingga Ahad minggu depan. Tapi untuk Sebauh Agrofest tok, nya akan diadakan bermula Jumaat depan sampai 12 Julai. Ha, 3 hari.
0: Nen dah panjang tentatif cerita.
1: Oh, nah benar.
0: Atau caranya penyisiannya banyak.
1: Benar ya, Lin. Menang meriah.
0: Alright. Okey, Zaina, lagu nak dicia untuk di dari Bintulu untuk pagi tu. Okey.
1: Okey, tok pun Zaina nak hiburkan pendengar dengan sebuah lagu baru. Si jo nama dah lagu baru sebab lagu tok dulu penyanyi originalnya adalah Eli Mazlin, tapi nya dia bawa semula dengan versi baru oleh Apek Tajudin. Ha, kami rasa Lin tahu lagu tu. Ha, tahu si Lin lagu tu, Lin.
0: Na na na na na na na na na. Lagu okay. Nak ya kan, Eli Mazlin.
1: Sama-sama kita dengarkan. Janji Kekasih.
0: Okay. Oh, salah.

0: Afiq Tajudin, Janji Kekasih. Macam hampir-hampir betul lagu dinyanyi kita, Tok Lin.
1: Sebab lagu Elie Mazlin ada sikit-sikit lagu hits juga sebenarnya. Apa nama Zana. Satunya Usah Ditambah Bara Yang Tersimpan.
0: Wow. Na, na, na, na,
1: na. Tapi ya Latif, bila dah dimak Apik Tajudin diberi nafas baru, macam boleh tahan ya. Kacak muka lelaki kan, Mbak?
0: Benar ya. Saya paling lepas tu kita dua Mbak bersih baru juga boleh. Lagu macam tu Lin, boleh ke Lin?
1: Boleh. 10 dan 7 bergabung.
0: Okey, apapun, semoga terhibur semuanya pagi tu dengan apa je hiburan-hiburan yang dimainkan. Masih lagi bersama dengan Zana dan Lin. Raun sini kita, Tek. Raun sini, Lin.
1: Raun sini raun kita tu, Tek.
0: Bin dulu.
1: Bin dulu. Tak pernah apa fikiran tu lagi di apa stadium Kanada teh.
0: Saya paling dah lepas tu Lin, dah bersyukur Lin. Saya paling kita nantikan untuk perlawanan yang seterusnya kelak. Saya paling
1: Switzerland dan Algeria kan. Okey, teruskan Zana.
0: Okey, di Bintulu sebenarnya ada gig program-program yang akan diadakan untuk masa yang terdekat tu. Bulan Julai tu nang si putus-putus program di Bintulu. Lepas pesta sebawah terus diadakan juga kelak. Hari Carnival Tivet Kolej Vocational Bintulu yang akan diadakan bermula 8 hingga 11 Julai Rabu hingga Sabtu bertempat di Kolej Vocational Bintulu, dan ataupun orang ramai dijemput hadir beramai-ramai bagi sama-sama memeriahkan Hari Carnival Tivet Kolej Vocational Bintulu. Sebabnya pelbagai pengisian aktiviti menarik yang akan diadakan, antaranya adanya pameran pendidikan dan kerjaya, adanya TVET Run, pameran program, pameran inovasi, sekolah rendah, sekolah menengah yang terlibat, dan seterusnya juga adanya aktiviti bakat cilik, pertandingan mewarna, pertandingan fashion bertemakan TVET, seterusnya kolej vocational Got Talent, adanya gerai jualan dan juga perkongsian kemahiran, keusahawanan, khidmat komuniti, dan banyak lagi sebenarnya pengisian aktiviti menarik yang turut diadakan sempena dengan Hari Carnival Tivet Kolej Vocational Bintulu bermula 8 hingga 11 Julai selama 4 hari yang akan diadakan bertempat di Kolej Vocational Bintulu. Jadi kita pun Zana nak mewawarkan juga lah kepada orang ramai untuk sama-sama hadir memeriahkan Hari Carnival Tivet Kolej Vocational Bintulu. Dan seterusnya juga untuk program yang seterusnya yang Zana nak kongsikan juga, ini adalah mengenai program jualan Rahmah Madani Bergerak bagi sekitar bahagian Bintulu minggu tu, esok hari Sabtu 4 Julai. Program jualan Rahmah Madani Bergerak akan diadakan bertempat di Rumah Panjang, Rumah Mastura Kacing Anak Jawing, Sungai Sebemban, Jalan Kuala Tatau, yang akan diadakan bermula 9 pagi hingga 2 petang. Dan seterusnya untuk hujung minggu tu, seterusnya program jualan Rahmah Madani Bergerak juga akan diadakan bertempat di Pekarangan Dewan Muktamar Kampung Jabai Bintulu. Program tu akan diadakan bermula 9 pagi hingga 2 petang. Jadi dua lokasi untuk program jualan Rahmah Madani Bergerak yang akan diadakan pada minggu Gutok di sekitar bahagian Bintulu. Esok hari akan diadakan di Rumah Panjang Rumah Mastura Kacing Anak Jawing, Sungai Sebemban, Jalan Kuala Tatau, dan diikuti pada hujung minggu tu kelak program jualan Rahmah Madani Bergerak juga akan diadakan bertempat di Pekarangan Dewan Muktamar Kampung Jabai Bintulu. Jadi itu juga antara program yang Zana nak kongsikan kepada semua pendengar pagi ni. Dan seterusnya Lin, antara program seterusnya juga yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu itu adalah mengenai aktiviti derma darah bagi sekitar bahagian Bintulu. Memang setiap minggu aktiviti derma darah itu diadakan bagi sama-sama membantu mendapatkan bekalan darah yang berterusan untuk pesakit yang memerlukan. Jadi untuk minggu itu, Sabtu dan Ahad, dimulai pada esok hari 4 Julai Sabtu, aktiviti derma darah akan diadakan bertempat di Times Square Mall Bintulu 10 pagi hingga 12 12 tengah hari dan seterusnya pada hujung minggu atau kelak Ahad 5 Julai aktiviti derma darah di sekitar bahagian Bintulu juga akan diadakan bertempat di Boulevard Mall Bintulu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Ha, jadi Tok Jua adalah perkongsian informasi mengenai aktiviti derma darah untuk minggu Tok bagi sekitar bahagian Bintulu pada esok hari Sabtu 4 Julai dan juga Ahad 5 Julai di lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi. Dan seterusnya yang terakhir Tok Lin. Ha, Tok terakhir Tok Lin, lepas Tok jangan tanya lagi Lin. Itu adalah mengenai program yang memang setiap tahun diadakan di Bintulu, program yang terbesar itu adalah mengenai Borneo International Kite Festival, festival layang-layang antarabangsa. Tahun itu yang diawalkan yang akan diadakan pada bulan Julai pada 22 hingga 26 Julai di tapak lapangan terbang Lama Bintulu, iaitu bertempat di Lasa Kenyalang. Ha, bukan apa Zana nak wawarkan awal Tok Lin, sebabnya Nailah tahu ada yang berminat nak datang ke Bintulu bagi sama-sama menyaksikan festival layang-layang antarabangsa Bintulu dengan adanya pelbagai layang-layang gergasi, layang-layang kreatif yang berwarna-warni dari seluruh dunia. Ha, bolehlah datang ke Bintulu kelak. Ha, mohon cuti awalin, set tarikh awal-awal pada 22 hingga 26 Julai tok kelak di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Si jauh Lin, seberang ofis kami orang tok jauh boleh nampak dari konti tok kelak.
1: Rasanya benda apa nama layang-layang toknya setiap tahun kan?
0: Setiap tahun. Zana. Benar, setiap tahun. Sebelum toknya selalu diadakan bulan September. Tapi tahun tok sudah adakannya awal. Bulan Julai mungkin sebab faktor cuaca kami rasa lain. Benar. Jadi untuk tahun toknya awal sikit diadakan untuk festival layang-layang antarabangsa tok bermula 22 hingga 26 Julai tok kelak di tapak lapangan tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Dan apa yang menariknya juga edisi tahun tok kami dipahamkan setidaknya akan tampil dengan kelainan baru termasuk suasana yang lebih ceria dan juga bercahaya pada waktu malam, adanya persembahan layang-layang bertaraf antarabangsa dengan elemen visual yang bercahaya. Macam tahun lepas pun ada juga Lin sidak ya main layang-layang yang ada bercahaya lah, ada lampu nang kacak lah Lin. Kami pun sempat nangga tahun lepas. Tahun tu lagi mungkin lebih ya lagi apa ya,
1: kelainannya lain lagi.
0: Kelainannya lain lagi. Mungkin yang lampu raya kali Lin, dia tahu lampu Christmas kali nyangka sekali di layang-layangnya ya. Nailah kita tahu kan Lin. Sama-sama kita saksikan.
1: Ikut kreativiti.
0: Benar.
1: Betul, kreativiti yang tiap-tiap tahun diberilah dan Mbak kata Zana tadi rancang perjalanan kita. Ni tahu ada sidak kucing kah, ada miri kah yang terdekat nak pergi dialu-alukan.
0: Benar ya. Mu nak main layang-layang pun boleh juga. Pola layang-layang ikut kreativiti masing-masing. Mu engkah lampu apa ya? Lampu mentol pun boleh juga. Ikut kreativiti masing-masing kan Lin.
1: Betul. Ingatlah masa lagi kecil-kecil dulu kau lagi berekod lagi jauh lagi ke belakang lagi belakang. Lagi kecil.
0: Tapi Zana suka bila part yang layang putus Lin. Biar kita sama-sama berekod kejar sekira kan, rumah orang ya.
1: Nah, walaupun bukan layang-layang kita, tak nak layang putus abi.
0: Tapi nak seronok lah sebenarnya main layang tu kan Lin.
1: Betul.
0: Budak-budak tu minat tu sebenarnya dengan layang-layang tu. Selalunya.
1: Mungkin kini tu lebih kepada gadget.
0: Benar.
1: Ya ajalah. Alright Zana, apapun terima kasih untuk info-info ekspresi daripada Zana di Bintulu. InsyaAllah ada ruang dan waktu mungkin kita akan bersua lagi Zana.
0: Benar ya Lin. Saya sedar masa Tok Lin dah mencemburui kan, kita berdua pagi Tok Lin.
1: Dah habis dah mampiri pukul 11 pagi.
0: Benar.
1: InsyaAllah Zana, jumpa lagi mungkin kita akan bertemu di cerita hari Tok.
0: Benar. Apapun terima kasih kepada semua pendengar pagi Tok yang sentiasa setia mengikuti info ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM.
1: Ya, bah. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bye-bye. Jumpa lagi semua.
1: Alright.

Adakah Anda sudah bersedia untuk

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Advantage. Kini kembali. Dunia Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. Hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan. Hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint.

Baik, terima kasih bagi anda yang terus setia bersaran bersama kami menerusi Radio Bintul FM. Masih lagi bersama dengan Zana Pagi Tok, kekal menemani pagi anda. 11.06 minit pagi di jam yang ketiga ini, jam terakhir untuk siaran Radio Bintul FM. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada kita orang semua yang terus melayangkan titipan komen Pagi Tok. Ada juga yang membuat lagu permintaan untuk hiburan kita bersama. Zana juga nak menyapa rakan-rakan setia kita. Kita ada Kak Nuriwi, Nuriwi dan seterusnya juga Iba Vincent, katanya selamat pagi. Kita juga ada Robert Ganja Robert, katanya semoga ceria selalu. Dan salam diucapkan kepada semua pendengar pagi ni, semoga sehat selalu. Panas cuaca di Sepauh pagi ni DJ. Terima kasih Robert Ganja Robert. Kalau di Bintulu, suka Zana nak kongsikan cuaca mulai cerah, baik cuaca pagi tu. Kita juga ada Kak Roslin Nyulang, katanya selamat pagi dan salam kepada semua pendengar Bintulu FM. Semoga sehat selalu, doakan yang baik-baik, insyaAllah semuanya baik-baik saja. Itu yang kita doakan pagi tu, agar semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan didatangkan dengan kabar-kabar yang baik, kabar-kabar yang gembira pada hari ini. Dan kita juga ada Nora Ngah Nora, katanya selamat bertugas, semoga sehat selalu hendaknya. Kita juga ada Roselina Francis, katanya semoga sehat dan murah rezeki selalu. Kita juga ada Andrew Ujai Masing, katanya selamat bertugas, semoga sehat selalu. Panas hari kami di Miri, katanya salam diucapkan kepada semua kawan WhatsApp, kawan Facebook. Salam sayang buat semua daripada Andrew Ujai Masing. Dan seterusnya kita juga ada Induk Kenawit, katanya cuaca mendung di Kenawit pagi tu. Kita juga ada Timbul Tawau dari Tawau Sabah, katanya salam Jumaat kepada semua rakan-rakan Bintulu FM. Kita juga ada Mary Ubon Martin, katanya selamat bersiaran, semoga diberikan kesihatan yang baik dan murah rezeki selalu. Katanya dari Pujut Adong Miri, cuaca situ cukup cerah, panas DJ. Terima kasih Doblin K. Baja dari Batu 15 Kuching, katanya panas cuaca, ceria-ceria selalu. Kita juga ada rakan-rakan yang lain, Agnes Indai Robin, katanya cuaca kat Miri pagi tok panas. Dan kalau boleh nak minta DJ mainkan sebuah lagu Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir, untuk hiburan sendiri dan kawan-kawan Facebook, WhatsApp, dengan harapan semoga semuanya sehat dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Agnes Indai Robin. Dan seterusnya juga Ramlili, kita juga ada Rini Sabai, rakan dari Sarike, katanya moga sentiasa sehat, ceria-ceria selalu. Cuaca kami di Sarike masih mendung pagi tok DJ. Salam diucapkan kepada semua. Kita juga ada Nicholas Tires, katanya selamat pagi. James Pengiran, selamat pagi juga. Rosnani, selamat pagi juga. Wellington Imai, selamat pagi juga. Dan anda semua yang terus setia, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM, sekiralah di sini juga kita berada yang mendengarkan kami dari Bintulu, rakan-rakan dari Sibu, Mukah, Miri, rakan-rakan dari Kuching, Seri Aman, Betong, Sarike, Semenanjung, Sabah, luar negara, apapun, semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria dan terus melangkah dengan hati yang tenang, hati yang ceria dalam melaksanakan apa jua agenda, apa jua urusan, apa jua tugasan sepanjang hari ini, sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan sudah semestinya untuk jam yang terakhir, jam ketiga ini, menerusi rancangan Aspirasi Jumaat, kita juga ada hiburan lagu-lagu nasyid dan sama-sama nanti kita akan ikuti Nidaul Islam yang berjudul Tipu Sunat. Dan seterusnya sama-sama juga kita akan ikuti bacaan surah Yasin pendek yang akan disampaikan oleh Ustaz Awangku Omar Aswadin, yang pastinya menerusi rancangan Aspirasi Jumaat edisi Jumaat hari itu 3 Julai 2026 bersamaan 17 Muharram 1448 Hijrah. Jangan ke sini-sini, teruskan kesetiaan anda mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Sihat? Masih lagi dengan Ustaz Rahmat. Moga-moga kita yang berkumpul pada hari ini, Allah kumpulkan balik kita ke dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini episod tipu sunat. Ada ke tipu sunat? Saya first time dengar perkataan tipu sunat ni. Seronok tak saya tengok cerita almarhum P. Ramli. Subhanallah, P. Ramli ni, saya ambil kata-kata Ustaz Badli Shah Alauddin. P. Ramli ni orang dia, subhanallah, wali dalam seni. Wali dalam seni. Sebab apa? Apa yang dia cerita, subhanallah, berlaku zaman sekarang. Maka P. Ramli ada sebut, ini tipu sunat dah. Dia kata, apa maksud tipu sunat? Sebenarnya memang ada dalam hadis Nabi.

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

semua yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM 11.46 minit pagi waktu sekarang, dan seterusnya disampaikan juga untuk info solat pada hari ini bagi Zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.34 minit tengah hari.

0: informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mengikuti Radio Bintulu FM. Sekira di sini juga kita berada. Waktu sekarang 11.51 minit pagi. Nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran untuk siaran Radio Bintulu FM segmen rentak 97.5 untuk edisi pagi tu Jumaat 3 Julai 2026. Jadi apapun, terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita yang sentiasa setia juga mengikuti kita menerusi Facebook RTM Bintulu pagi ni, yang terus melayangkan titipan komen salam. Pagi tu ada juga yang minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Jadi terima kasih saya nak ucapkan kepada Sapian Podin, katanya selamat pagi dan selamat bersiaran kepada semua pendengar-pendengar pagi ni. Kita juga ada Robert Ganjar Robert, semoga sehat selalu katanya. Kita juga ada Norangah Nora, kita juga ada Andrew Ujai Masing, Rosli Nyulang, Iba Vincent, Mary Ubon Martin dari Pujut Adong Miri, katanya cuaca cukup cerah di Miri. Dan kalau di Bintulu, cuaca pun baik pagi tu, mendung, sekejapnya mendung, sekejapnya cerah, jadi cuaca baik di sekitar pusat bandar Bintulu. Dan kita juga ada Rosnani, kita juga ada Agnes Indai Robin, kita juga ada Nuriwi dengan pantunnya, riang kicaunya berterbangan, burung terkukur hinggap di batu. Di mana letaknya kebahagiaan? Di hati, syukur setiap waktu. Wah, dengan pantun Kak Nuriwi, katanya syukur dengan apa yang ada, berusaha untuk yang belum ada. Kunci kebahagiaan hidup sederhana ialah dengan menjalani, menikmati dan mensyukurinya. Jadi bersyukur selalu dengan apa jua yang kita ada, dengan apa jua kurnia, nikmat, rezekinya. Kerana dengan bersyukur ni yang akan membuatkan hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai. Dan kita silupakan jua Rini Sabai, Ramlili, kita juga ada Wellington Imai, Induk Kenawit, Nori Jerai, Doblin Kebaja, Nicholas Tires, Rosalina Francis dan ramai lagi rakan-rakan setia kita yang lain yang sentiasa setia mengikuti Radio Bintulu FM. Baik, 11.53 minit pagi waktu sekarang. Seperti mana yang kita sedia maklum, kerajaan telah mengumumkan bahawa bermula 1 Julai yang lalu, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak boleh membeli diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter di bawah inisiatif Budi Madani Diesel. Dan pelaksanaan ini dijangka memanfaatkan kira-kira 700,000 orang pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara. Jadi pelaksanaan Budi Diesel yang telah pun bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Dan kepada orang ramai, bagi anda yang ingin menyemak status kelayakan dan mungkin ada yang nak memohon tambahan kota untuk pickup ataupun jeep diesel ataupun untuk mendapatkan sebarang maklumat lanjut, anda juga boleh melayari laman web budimadani.gov.my. Baik, itu antara satu informasi yang Zana nak kongsikan kepada anda semua. Dan nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran Radio Bintulu FM. Pastinya kami, Suzana Musa, DJ Zana, pastinya akan kembali lagi bersiaran menemani anda pada pertemuan esok hari Sabtu 4 Julai 2026. Dan apapun, semoga semuanya baik-baik aja. Jaga diri semua yang sedang menjamu selera untuk santapan tengah hari. Selamat menjamu selera, selamat merarau. Zana ucapkan Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Jumaat, jumpa lagi semua. Bye-bye.

Selamat tengah hari, dia tu kami nak berkira berita tengah hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Sarawak ndang setuju ke agih belanja Geran Tambah Khas. Berbaruh perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan, nitih ke gaya pemisi fiskal Perintah Sai. Premier Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke agih belanja Ungkup Sarawak, patut belalau ke pemisi duit belanja bak Perintah Sai. Dan kaki dia tu, perkaranya lalu bedau di pejurai ke Ngau Siliak, tang kalak dikenang lebuh maya bertemu Ngau Menteri Besaya pin lama tu tadi di Bintulu. Ia maksud kerja kutuk ngangkai pengarang berita udah bekal program New Horizon for Western Digital Sarawak di Kuching. 30 hari bulan 6 tu tadi, lebuh bak maya tanya sawut di Dewan Rakyat, ia kalai penerang madah ke jurai bekal Ngau beri agih belanja ngangkai Sarawak ndang agih mengkang diatur. Berpelasar ke Perangsang Sepakat Malaysia 1963 MA63. Berubah ngaunya, premier madah ke gempuang berpengalaman lebih kurang 30 tahun antara Sarawak dengan Western Digital WD. Dekat majak ditegap lagi berpengawak pemansang teknologi nyimpan penerang berpelasar ke glass substrate. Sarawak kegempuan kuasa ke boleh diguna baru ngau kuasa pun penatai air. Dan boleh dikenak mata company luar meranak ke pukul bak pemansang genak teknologi tinggi. Penerang tahu ke data ke disimpan tu dekat berga benar. Tidak dibanding ke gau minyak, kalai atur industri nyimpan data teknologi tinggi dan berguna benar kena memansang ke ekonomi Sarawak ke jemahila. Batu megak WD Sarawak madah ke glass substrate dan sebengkah teknologi ngerikut baru-baru. Ia boleh nyimpan penerang gau mayuh lagi. Lalu nyukung pemansang infrastruktur digital berpelasar ke penempat pintar AI. Perintah dan percaya ke Sabah Ngau Sarawak dekat majak Nur Company Luar meranak ke pukuk. Upis Menteri meranak ke pukuk, pengawak dagang gau industri, MITI, madah ketuk dekat ngada kemayuh lagi peluang gawak. Lalu ulih ngetan ke orang kediau bermenua pesisir ke bisik penauk kerja dito. Serta sama belak ngemansang ke ekonomi menua. Mayu bengkah inisiatif kudah bisik ngau benung digagak. Yang kaum merangsang meranak ke pukuk bak pengawak industri kanan negeri ia kedata dari hasil bak menua tumpu. Bak Sarawak pemansang kandang industri semalaju ngau koridor kuasa ke boleh diguna baru Sarawak dan seruran nyari kelantian meranak ke pukuk bak pengawak industri logam perengkat teknologi ke pemaduk maju kuasa ngau petrokimia. Gempuang diatur megah begulai ngau pahalan pelajar tinggi pahalan latih teknikal ngau vocational perintah menua ngau industri kena nyedia ke latih yang kaum program kena ngangkat ke ikas pengelandia ti setipak gau guna industri kemayar itu. Pemayuh orang kengundi bak sita kaunsel negeri Dun Katibas sudah nambah 3,000 ngagai 4,000 ikut orang. Beri ni ariatur register pengundi kena cara automatik. Adun Katibas Lidam Asan madah ke pemayuh pengundi bak sita tu nambah hari 15,000 ngagai lebih kurang 18,000 nyentuh 19,000 ikut orang pengundi. Ia megang nadayati dekat ngansa orang Katibas kau dah mindah ngau diau mendam bak kanan negeri nukar adres sidak gundi pulai ngagai ndur asal. Bak penemu ya sidak tu patut gundi bak ndur sidak diau setibak ngau palan alai sidak kenerima tolong ngau perengka kediguna ke deberi perintah. Ia madah ke pengundi kau dah diau mendam bak menua bukai ndak patut diansak gundi bak Katibas ketegal datai bak maya berpilih. Ia maksud kerja kutu ngagai RTM udah bekau ngerikut program randau pemansang YFM di Kuching. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Armain. Lalu disalin Edwin Nanggah, Ari Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 3/7 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngau jaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sidak tanya di balak tuai di semanggu rakyat patut cakah angkun serta berarti kebukara tiriguna rakyat labantu dekat nentu ke sidak di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke berjaku bak kampung Mentun Marau. Ia meganya metamai berjaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut terunda-runda ngau jaku ke debai orang tinginang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kediguna bakal ngagak jalalun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas di patut dekat debri. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagak orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi 2 buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua Raban Bansa ngau bala pemesai upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live bar TVOK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh dapat live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Tengah hari.

Selamat tengah hari serta selamat bertemu baru bawa ngelan tengah hari Die Die, lagu Ari Shakira ngal Burna Boy. Lagu tema tau ke official song FIFA World Cup 2026. Mungkal ngelan tengah hari kita sehari tu peningat 3 bulan 7 2026. Musim main bul tabin rengak main bul di serata dunia jamnya ke dia tu. Agi baru ngat round of 32 dalam 2 hari tu dagi dekat ditemu pemutus ya. 16 city team ia kenyingkang ngagai round of 16. Majak semak ngagai gelar juara dunia atau ke world champion berebut ke mangkuk dunia main bul FIFA 2026. Main bul ga? Udah makai kita wai. Tengah hari 5 sehari tu bakal selama ngelah tengah hari 12 ngagai 3 ngalih hari tu lagi. Aku Ken Michael berkonti mulai kau kita. Nangira dini nur kita tahu ke nak milih cara ke dikenal kita mendiang ke kami. Terima kasih Mayuah ngagai semua kita bala peninggal. Selamat berarau, selamat ngetu, selamat belalak ngagai semua kita tengah hari 5 tu. Kita ia ke dekat matah kelengan namang kayu kita sehari tu. Kelabaku tentu bisik ke belawak ke buah dabai. Musim buah jam keria tu bisik kita ke nemu makai asik. Belawak ke buah, makai asik ngorian, makai asik ngodah bai. Bisik kena nemu enggak? Mesti dempak ke diri. Nak uliah dicampur dengan asik. Harap kenyangkung meh bala kita ya ke benua matah kelengan tau ke dekat matah kelengan tengah hari tu. Bagi selama dah lepas tu lagi maca sekedar ripsan ya ke bisik dianjung kita ngai kami bak YFM serayanya menggap merindah kita ngai lagu-lagu ya ke dah ditusun bak playlist ngala tengah hari. Seberau kita mulai mendiang ke pemutus 10 lagu dalam carta Sapa Juara pukul 1 ngali hari tu lagi. Begulai ngau Mina mendiang ke lagu ya ngadiang bujang serikai dah lepas tu lagi. Kita pegang bisik lagu hari Dennis Steven, Sayau. Nyangka bisik kita sarito ia ke gemas rumah, muai uras, muai barang ia ke lama ke nak digunanya. Lagu hari Dino, buai nak diguna dah lepas tu lagi. Tang sebedaunya, tu masterpiece, Bulat Atiku, bawa gelar tengah hari, YFM.

0: ya kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan yang kami diterima kami by email yfmiban@gmail.com serta pihak mega belum nombor WhatsApp di konti 013-862-8422. Ya kalau pesan yang tik ke terubah tu pesan ke diterima hari bar yang anak bidi ngari ke sidaya sebilia. Nuju ke pesan ngakai semua kaban belayan bak Sungai Tau, kaban belayan bak Sungai Bawang, Sungai Arif, Bukit Dinding, kaban belayan bak Sikat, Melanjan, Bukut, Ulu Arif. Pesan tu mega nuju semua kaban belayan bak Arif Ilik, Pelugau, Sungai Anak, Kemena, Tepus, Rasan, ngau semua kaban belayan Bukai bak sebarang Nur Diau. Jadi pesan tu madah ke ngetas sauliat niang lakun anak bidi. Ngetas sauliat kena malam hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Bak rumah galan Sungai Tau Selangau. Kemudian ia kena kamu berita tu ngau sila lagi. Kamu tanya tau telefon ngagai lumur tu bari yang anak bidi 013-813-5692 tau ke tida anak bidi 019-854-4809. Pesan yati kedua tu pesan diterima hari tuai rumah jerah Anyak Jonathan. Jadi pesan tu nuju kabar Melayan Balai Sari Sungai yang Seluai, kabar Melayan Bang Kelayet Serikai, kabar Melayan di Pakan, Bintulu, Limbang, Bintangur, Biri ngau semua kabar Melayan Bukai madah kengetas ulit serta muain terbalu niang bini ya ianya niang Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin lemai hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Semua kabar Melayan ia ke dituju pesan tau ke barang siapa ke ngelala niang Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin dipindah datang ngagai rumah jerah Sungai Balai Sari Serikai. Pesan tinangkan kenya pesan pemati datang dari Nomi Bohan anak Titus Tunyang tau ke pelai dari rumah jaya Sungai Arif Selangau. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan Mbak Ulu Arif, kabar Melayan Mbak rumah David Kime, rumah Nibang, rumah Bigat, rumah Lagat, kabar Melayan Mbak rumah Misi, rumah Dan, rumah Johan, rumah Tuni, rumah Lantieng, rumah Melap, rumah Kosma, kabar Melayan Mbak rumah Sibat, kabar Melayan Mbak Ili Arif, rumah Tugang, rumah Cendai, rumah Nelson, kabar Melayan Mbak rumah Laja, rumah Johannes, rumah Satya, rumah Sulang, kabar Melayan bak rumah Melintang, Sungai Ridan, rumah Mekul Lama, Setuan Besai, rumah Janin, ngau semua kabar Melayan Bukai bak sebarang Nur Diau. Jadi kita dipinta datang ngai rumah Jaya Sungai Riep, laban Titus Tunyang anak Imang tau ke apai pelai udan adai 2007 2026. Niang Titus Tunyang anak Imang tau ke apai pelai tu di Sungai Balamayuah. Lemai itu lemai hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Lalu dianjung pagila 4 hari bulan 7, 2026. Penerang tahu ke berita ke silia kita tahu telefon ngagai Nomi Bohan 011-338-20935 tahu ke Michael Dungat 013-704-5860. Pesan ngetas sulit datang hari tuai rumah September hari Long Tisam Tinjar Bram. Jadi pesan tu duju semua kabar Melayan kediau bak kebulu, kemudian di Tabat Rasan, kabar Melayan bak rumah Rega Batu Pesuak, Sanggu Sebilia, Likau Sebilia, Apai Muli, kabar Melayan bak Sungai Lensat, Sidak Kuin Sebilia, kabar Melayan bak Tembawai Tintiang Ulu Layar Betuang, ngau semua kabar Melayan Bukai kenalah disebut magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang mayat anak ayuak kena hari 6, 11 hari bulan 7, 2026 pukul 7 malam bak rumah September Long Tisam A Tinjar Bram. Semua kabar Melayan ya ke dekat mu berita tu ngau sili lagi kita tahu telefon ngagai September Ngkabi 013-587-638, Jennifer anak September 014-528-3436, Au ke Kristi Albania anak September 014-308-4830. Pesan ke sekali tu datai dari Robert Louis Nyanggau. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan buat nangga sebiru baliah. Kemudian buat nangga Tawau, nangga Gat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kucing ngau semua kaban belayan bukai buat sebaran Nur Diau. Pesan tu madah ke ngeta sulit lalu ngelumbung niang Satang anak Labang tau ke Indai Ding. Kena 4 hari bulan 7 nguan ulit malam tu 3 hari bulan 7 2026 ngeta sulit pagi hari 6 4 hari bulan 7 lalunya di lumbung malam 4 hari bulan 7 2026 bak rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Pesan ke sekali tu datai Ari Alexander Martin ngari ke Zidai Sbilia nuju semua kaban belayan. Madah ke ngetas uliat serta nyua antebalu niang Martin anak Bantal. Nguan uliat lemai tu 3 hari bulan 7 hari 5 lalu ngetas uliat serta nyua antebalu. Berengkah pukul 8 pagi hari 6, 4 hari bulan 7, 2026 bak rumah Boniface Giri, Nanga Germai, Kenawit. Semua kabar melayan kengelala niang Martin anak Bantal dipinta datai ngagai rumah Boniface Giri Nanga Germai Kenawit. Pesan ke sekali tu datai dari Stephen Beaker anak Sadin. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayan di Selangau, kabar melayan di Dijah, ngau semua kabar melayan bukai babatang air Pelugau tau ke bak sebaran luar bukai ke ngelala niang Sadin anak Ligum. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit lalu nyua entebalu. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit lalu nyua entebalu niang Sadian anak Ligum nguan ulit lemai 4 hari bulan 7 2026 lalu ngetas serta nyua entebalu pagi 5 hari bulan 7 2026 hari Minggu bak rumah Munan anak Louis Pelugau Tengah. Nangkan kenyap pesan ngetas ulit ke sekali tu datai hari Rabuang anak Sulang. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayan bak nangga Tulek Kapit, kabar melayan bak nangga Merama, nangga Pulang, nangga Sepulau, kabar melayan bak nangga Setekam, nangga Sud, nangga Ngemah Kenawit. Piam gak pesan tu nuju semua kabar melayan bak rumah Ngindang, Benak Sud, Batang Melipis, Batang Sungai Gad, kabar melayan di Limbang, Sungai Manap Suang, Kapit, Sibu. Ngau semua kabar melayan bukai bak sebaran Dur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Jepai anak Alan. Kena hari Minggu 5 hari bulan 7 2026 bak lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Penerangnya ke Silia. Kabar belayan tau telefon ngagai Rabuang anak Sulang 014-987-9891.

0: Maya Arito udahnya di tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Di YFM 101.3. Nampak baru baca sekadar jaku pesan ke bisa diterima. Kami peningat pesan ke sekali tu datang dari ex cikgu Bayang Anak Utak. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan. Kelebih lagi kabar Melayan bahkan dia sengkelili Sermat, Bukung, kabar Melayan bahkan Meriuk Tambak, Kumpang Pawah, Sebangki Panjai, kabar Melayan bahkan Buantu, Bintulu, Sepatah Undup, Liu Empangu, kabar Melayan bawa Sebangku Ayundup, Sebujuk Tintiang Kah, Tintiang Kubal, Batu Lintang, kabar Melayan bawa Rampu Ui, Sekayu Batang Lintang Undup, Langau Indonesia, ngau semua kabar Melayan Bukai bawa Sebaran Nur Diau, kenalah di Sebut Magang. Pesan tu madah ke Semiang Gintu 100 sorry ngau muain tebalu, Niang Nurian Anak Bentai. Kena rinam 11/7/2026 pukul 10 pagi bak rumah Murian Anak Michael Jun entebar Batu Lintang Undup. Penerang yang ke siliak tau telefon ngagai Bayang Anak Utak 017-808-4069 tau ke Jill Perry Raju Anak Bayang 012-881-9209. Pesan kenangkan kenyap, pesan hari Heni Anak Undi. Jadi pesan tu menuju semua kamar Melayan bawa Sebaran Dua Diau. Pesan tu madah ke Getas Ulit Niang Undi Anak Bikit. Kena hari 6/4/7/2026 pukul 10 pagi bawa rumah Anthony John Kumpang Pawah Engkelili. Semua kamar Melayan tahu ke barang siapa ke ngelala Niang Undi Anak Bikit di pintar datang dengan rumah Anthony John Kumpang Pawang Kelili kena 4/7/2026 pukul 10 pagi. Pesan ke nangkan kenyak ke sekali itu diterima dari Sandra Jen Anak Kalung. Jadi pesan itu menuju semua kamar Melayan bawa Sebawah, kamar Melayan di Ulu Sebawah, kamar Melayan bawa Sepemajai Jalai Miri Bintulu, kamar Melayan di Balih Kapit Bintulu Sibu Kapit Miri Kucing, ngau semua kabar Melayan Bukai kenalah dirintai ke Magang ya, ke ngelala Niang Sharon Jen Anak Kalung. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit serta muai terbalu Niang Sharon Jen Anak Kalung tau ke Indai Nalung. Kena hari 6/11/7/2026 pukul 9 malam bak Fu Siu Trading Jalai Jigu Bintulu. Penerang yang ke siliap kawal ngau berita tu, kabar Melayan tau telefon ngagai Apai J 019-823-5547. Tau ke Andri Nyala, tau ke Laki Niang tu 014-888-7787. Ke penudi benar, ke tengah hari tu peningat, pesan hari Gias Anak Paluang, tau ke Apai Martin. Pesan tu menuju semua kabar Melayan bawa Semanuk, kabar Melayan di Seterus, Bemban, Selitut, Rumah Beriak, Tatau, Selangau, kabar Melayan bawa Rumah Gumbang, Labang, Jalai Atas, Ngau Baruh, Sungai Kelabat, kabar Melayan di Sebawah, Suai, Niah, Miri. Pihak mereka pesan tu menuju semua kabar Melayan bawa Nangang Bedamit, Limbang, Setuan Besai, Ngau Setuan Mit, Sungai Setejuk, Pasai Siung, Sibu, Rumah Anggas, Kerangan Angkah Suung, kabar Melayan di Mujuang Kapit, Kucing, Semanja Jalai Pesisir Jepak. Ia kengelala Niang Prada Anak Bilun. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit serta ngupas terbalu Niang Prada Anak Bilun tau ke Indai Martin. Kena 11/7/2026 pukul 8 malam. Barumah James Jagan Anak Cawang Kuala Serupai Jalai Pesisir Pantai. Penerang ya ke siliak kabar Melayan tau telefon ngagai Gies 019-837-3055 Anderson 011-236-68219 tau ke Boniface 019-647-2246. Ngau pesannya tadi peningang hujung ke awak Nur ngatai ke jaku pesan abak serak ketai ke sekali tu. Pesan tau dianjung ngaga email kami yfmiban@gmail.com tau ke lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Terus bergulang kami peningah. Dah lepas tu lagi, kita terus meniang ke pemutus lagu Bak Carta Sapa Juara.

0: ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu ari YFM Miri.
1: YFM Kuching. Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
2: Lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: tak lama lagi. Dekat di Temu Kitai, ni bagi 12 itik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri music Iban.

0: kejuaraan inti yang ada 5 pukul 1 ngali hari.
1: Ku Alessandro, kita boleh ninga kercata sapa juara ba RTM Klik terus mendiang ke YFM.
2: Hai, aku Osman Mitril. Dengan mana-mana carta sapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
3: Carta sapa juara.
4: Ya, carta sapa juara. Begulai engkau.
5: Jackson Jabut.
6: Jackson Jabut.
5: Oi.
6: Namanya nada sekolah
5: sari to. Nada sekolah, aku sari to kira.
6: Nada sekolah. Okay, nama hari cuti peristiwa sari to.
5: Okay, nama ibu minat. Aku gegetar kan ingat kan meda orang bas langau. Laban hari bulan udah sebut orang gegetar nih sih kor.
6: Nama pengawal itu gegetar dah.
5: Kan meda balasnya nanya, kayak mayuahnya.
6: 22 namanya tadi ukai-ukai yang enak nyikok ke lepas bisik ke Braban tentu ya bala ke udah ganti namanya pemutus 24 nya subah nak sabar kak datai ke Selangau nah
5: ya laban hari bulan udah sebut orang
6: ya mana aja buat kati kedua di nek di ngau lah
5: aku jangka aku ngau aku medare tebayang jangka aku.
6: Jangka dia jala. Ini di sangau kau?
5: Ini kuare ulu ya. Laban dia tahu.
6: Nyana dapat.
5: Okay. Lebih kurang bekenyak lah.
6: Lebih kurang bekenyak. Nah dapat. Minyak padah nyana dapat.
5: Oh, ngai. Danu ya.
6: Oh, danu ya pihak. Nada ini ngah.
5: Direct to the point lagi.
6: Oh, nada ini ngah. Benar mata kelengan ya dia.
5: Okay.
6: Okay, jadi bertemu ngau kami dua. Komunikasi di lalu Jackson Jabut. Begulai ngau aku ke ngalih hari tu. Buat program carta. Sapa juara. Sari tu tusun ke 26.
5: Live tu aku. Ibu minat.
6: Live lah.
5: Oh amai.
6: Siaran langsung. Maka kita yang pedah paket main bowl.
5: Oh.
6: Ya aku lumus satu lagi. Goal ku ya.
5: Ya.
6: Okey jadi yang kembali kita ke penuh-penuh ke YFM. Terima kasih lah milih YFM Iban kelebih lagi. Berarti ke penduduk 10 itik lagu bak carta sapa juara. Lalu megak berita ke baru bekaul ngau anugerah carta sapa juara. Berita bekaul ngau lagu-lagu dalam industri muzik kita Iban aja buat.
5: Betul.
6: Kan jadi minggu yang kemarin lagu ke bisa dipasuk ke dalam carta lagu ke di aku nak nemu tu penanyi baru tu pula bak aku jabut
5: baru menyamap nama baru pedak baru makasih belnya
6: kasih bel
5: ah
6: kasih bel ketina
5: nyak oh kasih
6: KCBL KCBL okay jadi KCBL ngau lagu ke diberi nama nyemak ukai dipinta ko ya nyemak ukai dipinta tang kita nak nemu di ni penduduk lagu tu lagi nak jabut tang sebedau tua mai bala ke ninga ke program carta sapa juara ke ngali hari tu
5: tentu ya
6: kita ninga ke
5: recap tu dulu.
3: Recap seminggu nyem kemari 10.

0: dunia kemari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Ianya tadi recap tau ke penduduk 10 itik lagu Minggu Nyin Kemari. Tusun ke-25. Jadi tusun ke-25 aja buat.
3: Ya.
2: Ya ke agi ngenan ke juara sepengelama 3 minggu Minggu Nyin Kemari. Tahu dia nyebut nama tua di belakang.
3: Nih tahu.
2: Ya ke minggu juara 3 minggu juara Minggu Nyin Kemari.
3: Oh, ikas si Paul kah?
2: Tahu nyebut tua rek?
3: Tahu.
2: Oh, tahu.
3: Laban udah. Berceraian.
2: Oh, pia. Berceraian.
3: Berceraian.
2: Okey, jadinya juara Minggu Nyin Kemari sekali ke Minggu Tok Batusun ke-26. Nik Rafinsi uleh ngelampat penduduk Ika.
3: Betul.
2: Tau ke Ika agi bedau kat merik penduduk ngagai Nik Rafinsi, ne? Okey, pia mega ka bisik bala kita ke rinduk ke lagu rock-rock nyawan tadi jabut.
3: Ya,
2: kesi entar.
3: Ya, ya.
2: Memunyi dininga sida awi-awinya.
3: Ya.
2: Dini nak duduk itu lagi sama kita ngantik ke penghujung program. Okey, jadi nak masa jam laban tentu yang mayu berita ketika dikunci ketua pian mega ke sida dekat dininga promo berkawan ngau ACSJ na jabot.
3: Betul.
2: Tuan terus berarti ke lagu penduduk tiket 10.
3: Penduduk tiket nombor 10 dak gaya mesti ke semangat tu bumi
2: nak. Nemo me aku nyindau.
3: Lagu tu bye-bye lah. Menembus puluh 19 minggu.
2: 19 minggu. Pengadu lama dalam catatan.
3: Betul.
2: Eh.
3: Minggu tu. Ya, sementum. Setik gigi ngelincir. Segigi anak tangga.
2: Oh, pia. Turun dari minggu 9 minggu je kemari.
3: Betul.
2: Hmm.
3: Ya, tu bisa ngau masuk CJ tu ke?
2: Tahun tu bisa.
3: Okey.
2: Pernah di poster ya, bak anunya, bak Facebook anugerah catatan sepa juara bisa.
3: Oh, bisa kan? Leka lagu ya tu digagak Leslie Luyuh. Tiwan lagu tu digagak Jambul Murdoch.
2: Aha. Atau jap ya, lagu tu munyi ke nama lagu tu makan eh
3: ya
2: aku nombor 10 nuan ngelengkak aku melekak ku
3: ya
2: atang yang nak pansut ari cata tu nama tadi ukai pansut ngau ati ke tusah laban dia udah bisi boleh tiket
3: betul
2: udah kalah 3 minggu nyadi juara cata sebedau tu
3: nyam aku
2: tajapan minggu tu lumur 10. Okey, kita terus ninga ke lagu penduduk tiket 10. Baru ini kan Natasha nuan ngelengkak ku melekak. Sebenarnya kita terus udahnya lagi ninga ke lagu penduduk tiket 9.
0: 10.

0: banyak tadi. Lagu baru ke di pasuak ke minggu nyin kemarik.
1: Ya.
0: Terus ke nama nyodok ke diri ba gigi tak tangga tikas ke ke 9.
2: Betul.
0: Siti lagu ia ke diberi nama Nyemak Ukai Dipinta.
2: Nanti tanya mana anak peminta ni peminta.
0: Engkau tanya mana bayamnya gini. Bawa orang bukan kena mana. Pinta ayamnya.
2: Nyamai kena. Okay. Mana mesti kita minta. Nak minta kan kita akan minta.
0: Nah, kadang-kadang utai kena manahnya tadi. Ini boleh pinta ya datai. Ya ke manahnya jarang ya kada tai. Pinta di bedau bertemu kada tai. Atang bunyi kepada aku tadi kada kada utai kena manah bak siku-siku orang. Engka manah bak orang tau ka?
2: Ya,
0: kenyak ke dipinta ya ga. Okeynya lagu ke di baik KCBL. Aku nak nemu BL tu nama?
2: Aku ada yang nemu.
0: Engkanya nama?
2: Ya, tak aku nyebut KCBL tadi.
0: Engkanya nama nama titah belakang nama apa ya kita nemu kita ne. Jadi lagu tu kebenarnya bisik dewi.

0: Bisa guna betul waktu anak kenyak deh.
1: Bisa kena na tiang pintu.
0: Ya, ni lah minta intan jaja.
1: Di kalam dah kata tiang pintu kelihatan.
0: Oh kalau. Alu tati yang keburu rumah. Kena kena butual kak. Hari baru aja. Orang nemiak keliak gue kayaknya. Bisa sebelah belah ruai, sebelah biliak. Segini baru rumah kelihatan.
1: Betul.
0: Tarik ke pintu. Tati yang pintu orang.
1: Aku lagi ingat cerita itu sih. Sida ayah ujap semua. Sida ya no kok ya. Ino nyata buka pintu. Tapi pintu dikat sida mati yang mau pergi. Siti muka ada buka. Ketika tapi pintu dikat depan tiang de baru aden.
0: Depan tiang de baru aden. Apa? Kau benda ketika engkau nyari sadau enggak kan lihat pansuat.
1: Kita.
0: Okay. Dia tu ni bisa tay kenyagi.
1: Nanti nak stopa panai ke kita keliak orang keliak ni.
0: Ketanya pun dia tu lagi bisa rumah panjai ke namanya tadi bergantung. Atang tatia pintu ke disebut aja tadi jabut. Nanti aku kalau muda lagi dia tu.
1: Nanti ada. Anak stopa. Dor stopa ada.
0: Aku dia tu sempat gi bedaun tu besar aku sempat mendaknya keliak.
1: Besik orang ke kau bisa lagi keliak minum. Ibu minat.
0: Ngenai
1: nyen tiga kuda nanti yang pintu.
0: Oh kelalauna. Kati kinya tiga kuda kena nanti pintu ya bu. Pemuduk meratnya dah.
1: Empat pemayu tuh ya temennya tadi.
0: Oh semak kurang. Di semak kurang.
1: Kami untuk ini berkira dek. Ingin tiga kuda kena nanti yang pintu.
0: Empat pemayu.
1: Empat pemayu tuh ya.
0: Bergam yang tadi nyok kena nanti yang pintu.
1: Ya.
0: Oh nyat ade neh macam-macam sembama orang keliak neh jabot. Okey, punya kena sebut deh tadi jabot. Utai kena dipinta deh utai kena nombor 8 ku deh. Lagu ku nombor 8.
1: Betul.
0: Jadi tu teruskan ke nombor 8 mis kali tu.
1: Betul. Lagu tu peminat semina udah 2 minggu.
0: 2 minggu ba cata. Dudi seminggu dulu seminggu hari lagu kesinya tadi
1: punya neh.
0: Jadi penyanyi tu enti nak salah ku dalam tahun 90-an ni kelab lagu suba. Kelimpahnya ia pun kelab namanya berlakon menyikit pada tua sebdau tu. Jadi ia tu siko ari penyanyi ke berbangsa Kenyah. Jadi ke Iban tu. Bangsa Kenyah jadi Kiban.
1: Nemu
0: apa nah. 8 bulan 8 tu lah bisi program ba menua sedetau.
1: Oh. Program ba menua Kenyah kah?
0: Menua Kenyah menua Kayan menya.
1: Oh, mai.
0: Tungak ke Sungai Asap kin.
1: Oh, Sungai Asap.
0: Ya tu orang Sungai Asap. Semenua ngau sida Webi cupai deh.
1: Oh, Webi ka. Ya tengok kita kian kah. Cuba.
0: Webi kengau kita ngagai tubau.
1: Tubau. Rumah mulai. Mulai.
0: Baru li. Jadi ya tau siko ari penanyi ke asal ke berbangsa Kenyah. Ari Sungai Asap. Taja pia ia ngagak lagu Iban. Nanti nak salah ku nakak ke dia tau ia nemu ke bisik, nemu ke nadai lagu. Kenyah bisik. Dua, nak mayuah lah.
1: Nama.
0: Lagu Kenyah.
1: Dangka.
0: Nak mayuah.
1: Ya kan?
0: Nak mayu lah. Semua lagu yang segi mayu lagu Iban.
1: Oh ya.
0: Jadi lagu tu kira ke ya tu nanti nak salah aku ke 20 lebih tahun udah ndak masuk ke lagu.
1: Oh.
0: Lama dah. Dahnya ke nyanyi berunding ke nguji lagu baru.
1: Betul.
0: Pansut ngau single ke lumur 8 tu tadi.
1: Oh.
0: Ia ke diberi nama Sayau Ari Intan. Awalnya lagu ke bab nurut ke 8.
1: Artinya lagu tu dia gagak yang pun.
0: Ya, dia gagak yang
1: pun.
0: Leka ngau tiun. Kita terus ingat nurut ke 8. Nangkan kenyak. Ninga ke lagu penuduk tiga tujuh.
2: Lapan. Kita dia tu. Menuduk ninga nyata sampai juara.

0: ni pun minyak.
1: Laban sida to baka kabaruan ada dengar tadinya jabut. Penanyi Braban. Ya selorok yuk kayak ukain to rock ke hard rocknya.
0: Iya.
1: Lagi boleh diterima
0: rock,
1: kita ya.
0: Rock Belanda.
1: Rock ayun lundai rock.
0: Iya. Rock Belanda. Ukai Belanda putih ya. Belanda celon.
1: Lada Belanda rock.
0: Belanda rock.
1: Oh iya. Oke okay, jadi lagunya di sada ke Raban Launas Empire.
0: Empire.
1: Nama lagunya jabot?
0: Penyayau tua.
1: Penyayau tua Launas Empire penduduk tiket 7. Lagu tu baru 3 minggu. Udah buka lagu kita dalam carta.
0: Betul.
1: Sama penduduk enggak minggu sebedau tu.
0: Ya. Oh, 3 itik sama tu.
1: 3 itik sama. Sama.
0: Nomor 6, nomor 7, nomor 8 sama.
1: Nomor 6 ada sebuah nomor utai dek.
0: Oh, amai. Ye. Tang sama tang betul siapa
1: betul tu momen orangnya nemu maya dia. Okay lagu tu kebenaran lekang ngau tion digaga siko Ari Raban Tumpo kemegahnya di ketua Ari Raban Launas Empire.
0: Oh.
1: Ke bernama Leslie Launas Empire.
0: Oh, Leslie
1: Launas Empire.
0: Amai.
1: Leslie L E.
0: L E.
1: Launas Empire.
0: Nyok kamu munyi tancut.
1: Wah.
0: Nyok kamu munyi tancut panyai jin.
1: Nemu mai dia jabot
0: kate dah medak cop Leslie Lee.
1: Nama dia suah dia beli kini dek tancu jian.
0: Siti aja suba udah cariak dia tau pemenan.
1: Ada ame gana dengan tancu jian jabot.
0: Ukai nama sangkut sangkar babi.
1: Sangkar babi.
0: Au.
1: Kadang dia bisi paku dan dak.
0: Dia bisi mah. Ukai paku peminut.
1: Ah,
0: dawai teh berduri ya nemu deka.
1: Iya lepai ini nih mereka masang dawai berduri basang kajane.
0: Kati dah ngai kajane lepai.
1: Oh, nada kajane mereka lepai dah. Nanti dikurung, nanti dikunci. Udahnya lu cari lah. Tanjut jenya.
0: Nama kajane dikunci pemimpin.
1: Ya, kajane dikunci. Udah tanjut jen dicari ya. Lepai dia nyari ke mayo kan? Dah berupai. Nya pisian bah.
0: Oh, tangai nyadi ada kalau pisin cariak de tumbuang.
1: Ndai bisa.
0: Ngadai.
1: Bisa.
0: Ngam-ngam bat tumbuang kate mau pisin style.
1: Pisin baru de tau barang dua re ulah cariak ke mana. Udah ya cari dari tumbuang, cariak kede banyak gi.
0: Oh.
1: Ah.
0: Nyong bakat kena bom.
1: Ayaknya mia, nya pisin kena bom.
0: Tau ke baru ke, udah ada keremak beruang.
1: Ya, nya artinya pisin keremak beruang.
0: Ah, pisin keremak beruang.
1: Nanti urang nanya deh. Nanti ini dia nanya.
0: Ah, tu nama pisin beketo. Nanti ini kau nanya bekenya ya.
1: Ya,
0: pada aku. Tu pisin keremak beruang.
1: Ah, mai.
0: Oh.
1: Kenyak mela.
0: Okey.
1: Nanti nyemak ke baju ke seluar cariak kage.
0: Cariak kage.
1: Nanti sepiak cariak ka. Ndak ya berupai kumera cariak.
0: Bisa.
1: Nanti nanya aku pisin ku kita. Pisin baru.
0: Pisin keremak beruang.
1: Pisin keremak beruang.
0: Nanti ngekai kita ke luar din. Nanti kita anda nemu pisin keremak beruang. Kalau tidak tahu ngagai ibu minut kita, ya nemu madah ke kita bekeni pisin keremak beruang.
1: Tang model ya jabut lah. Pisin keremak beruang, model ya jabut.
0: Betul.
1: Okey, nya penduduk tika 7 udah ditemu kita 4 itu penduduk lagu ni jabut.
0: Ya.
1: Kita dekat nyingkang ngagai lumur 6, tang sepedau nyingkang ngagai lumur 6, tentu yang megak ngerah bala kita terima kasih ngagai bala kita tim mendiangka YFM. Tentu yang nintiang hari 5
0: ya.
1: Program catat sepa juara oleh dipedang ke kita berengkah hari pukul 1 ngalih hari
0: ya.
1: Lalu tanduk ya
0: kena ke 10:30 malam hari 6 ianya malam pergila
1: malam hari 6 jadi ya kedekat ngundinya pasti ke kita ngundi namanya apa ngujuh program hari 5 aja
0: ya.
1: Lebih lagi ingat bala kita kedekat nguliah ke prize ti diungkup ke sponsor Cata Sapa Juara.
0: Biar mengata undi kita udah pengujuan program tu lagi. Berpun hari nya undi pun megak tertutup. Kena ke tengah hari 4.
1: Retinya agak kita kena sempat telefon ngundi. Harus telefon kita uliah ngundi lagu ngau penanyi dikerinduk ke kita. Bak Facebook
0: Cata.
1: Undi lagu ya. Cata Sapa Juara. Tang undi dia nadai boleh prize mah.
0: Betul.
1: Seminak prayas ke diberi sida ke batelepon bak ngujung program aja.
0: Ya, pia mega bak undi bak catas sapa juara. Dekena ngeninggi kage penuduk catas sapa juara ngagai penyanyi ti dekrino kaki.
1: Oh.
0: Pandai ke kau ibu minat?
1: Tidak kak, nanti ya. Nanti puan ABC, aku meredi si aja lah.
0: Si aja, oke, punya janji lulus.
1: Janji lulus ya. Oke, jadi kita terus sebagai penuduk ti ke enam.
0: Ya.
1: Jabut ternyuka macam kerasia dah.
0: Amai.
1: Pada dia jabut siapa demu enam?
0: Dinga di lo peminat. Lagu tu amai pada rahsia-rahsia. Kalak nyadi dua minggu kalak nyadi juara.
1: Oh, kalak lumur satu, dua sepengelamat dua minggu.
0: Ya, kumai di calang-calang. Tajak bekenya nombor dua lagu pemadu lama ibu minat dalam cata.
1: 17 minggu dalam cata.
0: Betul.
1: Okey.
0: Minggu tu ya nu agi ngentap kita penuduk di samai nyak nombor enam. Lekang otion lagu tu digagak penyanyi tumpul.
1: Penyanyi tumpul. Tapi saja pihak yang nak berlagu ke diri.
0: Betul
1: kan?
0: Ya, ngai berlagu ke diri.
1: Ngai nak bisi orang bertabuh ke
0: ya. Betul.
1: Raban The Crew begulai ngoya ke sekali tu. Lagu Berpadu Nyawa, Berpadu Nyawa Raban ngau solo artis. Lagu ke diberi nama
0: Last Quarreling.
1: Apo pia? Nyak lagu nanti dalam jako iban ya layak ke penuding. Kita dengar ke lagu nomor 6 The Crew, ngau Lucy M.
0: Layak ke penuding.
1: 6.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lam, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Memara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
3: 5.

0: Ya tadi kaya.
1: Ya. Nanti berasai bumi.
0: Nanti berasai
1: kita. Wah, udah datai bat topai.
0: Lagu kebaru di dengar kita tadi Lumur Lima. Lumur Lima bacata. Siti ya. Lagu timanggai ke ati ya. Ya. Ngagai Lumur Lima.
1: Dua minggu kalaknya dia juara.
0: Kalaknya dia juara lagu tu. Tajak pan ke minggu tu bab penduduk ti ke lima. Sama anggap penduduk yang minggu nyin kemarin.
1: Betul.
0: Lagu tu kebenarnya udah 9 minggu bak cata.
1: Ya.
0: Lagu leka.
1: Ngoti wan tiga ke wan di ali.
0: Lalu disada ke ayak di Yus Andrew.
1: Angka Yus.
0: Angka Yus dia nak. Okay, manggai ke ati. Ngeduk ati kelima. Okay, Sino, aku mendak dia ternyabak je dengar lagu.
1: Aku laban hati kot panggai dengar lagu tu.
0: Panggai dia nak?
1: Panggai bati yura tengempul lagu tu.
0: Oh, pia?
1: Baleka lagu pia.
0: Oh, leka lagu. Oh, terpanggai dia.
1: Ke ujuannya tengah soko Sino, mai.
0: Namanya leka lagu.
1: Nyak. Ujuang ya.
0: Oh, ketegalnya aja. Ai, nyukan ya. Tu lekam. Itu kue uli amo. Ya,
1: kue lain yang ngala antu nya.
0: Enggak di kasino ningan nyala antu.
1: Ya ujuangnya tadi teh ngasih ko sino.
0: Namanya bisi mem. Bisi mangka-mangka deh jabot.
1: Mangka nade nuso.
0: Mangka nade nuso. Ini deh memberi dia tuso. Okay, jadi yang tadi penuduk Lumur Lima udah ditemu kita 6 itik penuduk lagu. Sebeda tua mai kita ke dekat dengar ke 10 itik penuduk. Penuduk tiga empat tentu ya berita berkawal engkau UKSSJ tu lagi kita ni nyebut SSJ.
1: Betul.
0: Bekeni cara sidak ke lebih lagi ia ke dekat ngundi sambil nguliah ke prize. Salah peratus jumlah undi ya.
1: Aku kan nyebutnya.
0: Dela.
1: Wow, antu.
0: Nai. Di tulak aku merkah dulu.
1: Okay. Ngagai kita kan mau cara peratus ya kebolehan undi bacata siapa juara tu undi bak telepon ianya 60%. Undi bak Facebook ianya okay Facebook YAM nya undi bak Facebook cata siapa juara 30%. Lalu 10%-nya hari peminta lagu ke dedinga kita setiap hari bak radio
0: RTM. Nanti lagunya suah mai dipinta suah mai didinga alu mirah hebat sistem kami ya jabat.
1: Betul.
0: Nanti ya bisik ga didinga datang ndak Ginting hari lah.
1: Yang kerabul aja ya dunia.
0: Ya cura urian ya.
1: Urian.
0: Tangti yang nadai di dinga. Okay, kadang-kadang di dinga kuning-kuning. Nadai langsung dipinta.
1: Kerabul.
0: Kerabul, benar ada kalau nadai cerut, nadai cura. Bekerja cara meda entah
1: deh.
0: Engkau sedai nanya bekerja nguliah peratus puluhnya aku sedai ya. Sistem tu bisik deh, bisik bak utai kedai kumbai orang Zenon terkena orang main lagu. Bak RTM dia tu.
1: Munyi nama kami serumah.
0: Kita siapa nama kita semua? Kita Banuan?
1: Zinuan.
0: Ya ibu di Banuan ya.
1: Ibu Banuan. Oh my
0: god. Okay, cara undi dikira ukai 100% hari telefon, ukai 100% hari Facebook. Mesti mayuh cara. Ngambil ke leban kena-kena orang ke ngundi bak harus telefon tu orang sama.
1: Betul.
0: Orang ke ngundi bak Facebooknya boleh macam-macam mensia.
1: Betul.
0: Kadang-kadang boleh ngundi terimpu.
1: Betul.
0: Agak Facebook terimpu.
1: Betul.
0: Lalu ke situ yang genaknya baru nak boleh tipu ya kak bak Zenuan ya.
1: Betul.
0: Okay, kita terus dengan lagu bak penuduk tiga empat jabot
1: jago ya lagu tiba penuduk nomor empat ibu minun lagu tu dibaik penyanyi kita ke Beraban
0: orang temulan telah laban tinggal ya jagi ke tinggal empat itu lagu siti ja Beraban
1: betul
0: lagu tu lagi sama penuduk anggo minggu nyin ke marik ne
1: ya udah empat minggu dalam cata
0: empat minggu tau ke sebulan sedalam cata.
1: Sebulan.
0: Sebulan. Siti Raban ia ke dekat megak engkau berpikir ba anugerah catat sepa juara tahun tu engkau lagu ya penerang dalam petang.
1: Ya, letang ngutian siku aja orang agak tiba minat.
0: Sama mega ya engkau berpikir tu pa orang kesama agak ya.
1: Oh, Dixon ya, dalamnya kayak
0: ya ayak bos deh tu.
1: Oh, ayak Dixon bos.
0: Ayak dek bos, ayak bos deh. Dixon bos engkau lekang ngutian lagu ke kelemayang band lagu ke ba penuh 2 3 4.
1: Ya. Nuan barulah.
2: Empat.

0: lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datang masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.
2: 3

0: Nama dia ni bunyi Jabut.
1: Ika penawar aku.
0: Ika penawar? Aku nemu ke buah ni nama bunyi.
1: Nama ke buah.
0: Lagunya mada sayau kena wang siku. Dik tu mayu mai orang dekat sayau.
1: Aku ngira penawar aku.
0: Ni je kanya dia udah bisa sebaik kak ke kebukai.
1: Nganang kanya.
0: Nada yang tuli aku mana kada enti kita kalau lu mayu pangan.
1: Nga.
0: Sayau masih siku menyik lagu tadi.
1: Aku ngira penawarnya ngamik ke siku aja.
0: Hai, penawarnya semina bisi baduni lang aja. Nya yang agak lagu penawar pengubat hati.
1: Ya, lagu tu 7 minggu berminggu.
0: 7 minggu.
1: Sebulan lebih.
0: Sebulan lebih. Nah, nyoka 2 bulan punya.
1: Betul.
0: Taja pihak penduduk yang sebakang ngau minggu nyin kemari, penduduk tiket 3. Penduduk tiket 3. Leka, ngau tiun.
1: Dia gagak penyanyi tumpau.
0: Ya, jadi ya siku hari penyanyi ke dekat ngau berpekit bak panggau ACSJ renggat semifinal tu ilah.
1: Betul.
0: Lagu yang nak uleh ku lengkak, dia nak salah aku. Nak mudah ku lengkak. Lagu ke dia gagak aduni lang pun megak. Siku hari penyanyi ya ke namanya udah megak engkau pekiat tu tahun yang kemarin. SSJ 38, SSJ 39 tu megak terpilih ngagai renggat semi final.
1: Betul.
0: Okay, jadinya penduduk lagu ku dah ditemu kita penduduk tiket 2. Sepedau tua mai bala ke dekat nemu juara baru tau ke agi ngetan ke juara. Tua dekat namanya tadi bukan usi bekawal engkau sidak ke bisi nanya bakal ni cara dekat nganjung lagu ke RTM ya kelimpah hari lagu ke dekat masuk ke dalam carta.
1: Betul.
0: Tentu ya bala ke dekat nganjung lagu ngagai RTM. Semua lagu ke dianjung ndak boleh ngagai RTM di stesen kawasan. Ke bisi bala nanya ndak boleh anjung ke Semangga, ndak boleh anjung ke RTM Sibu, ndak boleh anjung ke Miri, ndak boleh anjung ke Ataskin. Semua mesti dianjung ke Kuching.
1: Betul.
0: Laban urus setia panel lagu tu di Kuching. Taja pihak nanti nyemak ke lagu dianjung katanya tadi dalam Jakuk Lumbawang, dalam Jakuk Bisaya, tau ke bansa Jakuk Kenadai di Menua, di Kuching di tu.
1: Betul.
0: Leka ya dekat dianjung ke Limbang contoh. Dianjung ke Limbang tantiun ya, ngau vokal ya panel nya tadi agi di Kuching di tu. Laban urus setia ya di tu. Sidak ya kan nganjung ngagai siapa? Ya kenya di panel. Jadi kita kedekan nganjung lagu, tahu anjung lagu kita engka bisi tanya maga tahu email ngagai pplterswk2@gmail.com. Nya lagu ke dianjung ukai-ukai catanya. Lagu dek dianjung ngagai RTM ngambil ke di uleh dipasang ba RTM. Tanya mak ke ya lagu ke cata adik nu sih ya buat sambung ketua.
1: Jadi nanti lagu bacata tu berengkah hari tahun 2022 lagu semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat ditapis bak panel khas bak ATM Kuching ngau Kuala Lumpur.
0: Berat
1: nanti kena ada berat
0: berapa kilo?
1: Nama tu
0: betetan saya kok.
1: Ya berat ketik kena tetapi ada Kuching tu dulu udahnya.
0: Tapi agak kian.
1: Kalau lumpur.
0: Yukin kita nak piah na.
1: Sebetau ya dipasuk jadi calon cata siapa juara.
0: Yang tadi kita ke udah dicalon tadi patut bertemaga hati.
1: Betul.
0: Lagu kita boleh didinga. Bakal jabut ke dicalon ke namanya Mbak Ati Sida
1: Sebai
0: lagi. Pekanya contoh tadi bisik. Patut gagalan aja jabut. Nak semua lagu ke ditapih dari mujur masuk dalam cata. Lebih lagi inti dah juaranya gagal lagi .
1: Betul.
0: Mesti gagal. Okeynya cara kita ke dekat nganjung lagu ke RTM ngau megak lagu ke dipilih ngagai calon cata siapa juara.
1: Aku nanti belagu ialah berminun. Nanti belagu ialah ni buah juara pun janji bisik.
0: Janji bisik belagu.
1: Jadi pas soba catat pun udah paman.
0: Api ya, janji lagu bisa didengar tiap-tiap minggu nah.
1: Betul.
0: Nanti lama lagi ya bacata, lama lagi gak kita masang ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Jadi ya tuan nama so jam. Tuh. Bunyi keripada ke sepeda auto. Nanti nyemak ke lumur satu, lumur dua. Tuh, tuan ibu nyebut dulu nih. Awak ke teto surprise punya kurang. Kenyit, terkenyit sudah nih ya. Oke, okay, ngotok kita terus nih ke lagu dua ngotok tiga. Udahnya baru ke mi dua jabut. Mai kita. Madah ke kita.
1: Oke, dua ngotok tiga. Dua ngotok satu.
0: Dua ngotok satu. Baru tuan nyebut lagi. Ngebik kesidak terkenyit.
1: Iya.
2: Dua.

0: juara baru kita yang nak jabut.
1: Oh, dah temu kita.
0: Juara baru kita minggu tu. Sikut penanyi tahu di sekumpai kita baru. Betul tadi. Kira ke baru didengar agak sana nyawa tu. Untuk setahun dua tu.
1: Betul.
0: Lagu ke di by Nick Raffinsi. Nama lagunya?
1: Nama Pengerindu Nak Datai Bak Adan.
0: Tang ya pula. Lawan pengerindu ya sekali tu datai Bak Adan.
1: Ya.
0: Lumur satu. Lumur satu. Lagu tu leka engkau tiun ya. Di Gaga. Versifier.
1: Versifier.
0: Versifier. Nyak siku orang ke nama penengkebang lagu ke tahu di kumai kita ya udah
1: terbangkar nama.
0: Bedau gitu terbangkar kan? Nanti terbangkar tu bakal selajen seli jabu. Udah lama dalam dunia perundang. Tanya tu baru dekat angkat.
1: Artinya baru nyulut.
0: Baru nyulut lah. Udah ya ke boleh trofi leka lagu pemadu manah tahunnya kemarin ngau lagu jeritan.
1: Betul.
0: Jadi lagu kedidinga kita tadi lumur dua sebenarnya kita dengar kesadaran nyawa ex girlfriend jabut ianya Ika Saiful.
1: Betul.
0: Lagu ya umbas ko ya umbas me yang nomor satu.
1: Ya.
0: Artinya tiga minggu udah yang nomor satu.
1: Umbas.
0: Umbas. Lagu tu nurun si gigi nak tangga berganti penuduk ngau Nick Raffinsi. 14 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Leka ngotion ya ayak dek.
1: Gondrong.
0: Jadi selai jabu dengan Matthew Mambang. Ya, lagu Umbas Ika tadi.
1: Ya.
0: Lalu juara baru, kita bisik Nick Raffinsi. Lagu tu 15 minggu dalam carta. Baru seminggu nyadi juara.
1: Betul.
0: Kita bisik Mayo pemenang kali tu jabut tu luput. Anaknya ni ngato.
1: Ya.
0: Namanya
1: pemenang ya kebetul nekal penuduk lagu Ari nomor satu
0: Nagai nomor lima.
1: Ya keterubahnya ten Abado.
0: Danya Rahim Mari Sriaman.
1: Ya Dennis Ari Miri.
0: Peter Megari Miri.
1: Ya Alex Ari Batu tujuh.
0: Udahnya aku nak nemu tu hari ni.
1: Aki Bujang Sigat.
0: Tajap ya, ya ke diberi kita yang mamai Rahim, Dennis, Peter, Alex tau diberi tang abad dom seduai Aki Bujang Sigat nyemak ke seduai dekat boleh prayas seduai mesti madah kena mamat.
1: Betul.
0: Laban siapa-siapa boleh madah ke aku Aki Bujang Sigat.
1: Betul.
0: Tajap ya abad dom di sini ngelala lah.
1: Ya.
0: Laban ya tu kita serumah ayak kita ukai serumah ngau Aki dek.
1: Ya.
0: Terumah dia.
1: Nama
0: Seminjan.
1: Nama abak ya pun sama ngau. Masih papunda dia.
0: Oh, si papunda dia na. Ya jaga sekolah ya.
1: Jaga saya.
0: Jaga sekolah. Tentu bisi ninga ya dia tau.
1: Betul. Berhenti lagi bisi ngundi. Kumaiti juga apa domnya.
0: Sapa pakai Rubina. Okey, kita bisi lagu baru kedekat dipasuk ke dalam carta tang sebedau lagu baru tentu ya. Kita ninga keto lagu ke pansut ari carta.
2: Lagu pansut minggu tu.
0: Ya lagu pansut ari carta tu jabut. Lagu ke dibai siapa tau pangan lama itu.
1: Ya Veronica Natasha.
0: Lagu
1: Nuan Ngelengka
0: Aku Meleka. Artinya kita sama belengka meh kau lagu Veronica Natasha tu.
1: Ya.
0: Meri penuduk ngagai lagu baru. Udah tu lagi kita terus ningakan ni bagu lagu lagu baru. Ya ketau berengkah di undi kita. Nah jabut.
1: Betul.

0: Ya, lagu ke baru dicalon ke baru didengar kita tadi ni jabot.
1: Betul. Isi hati aku.
0: Isi hatiku. Lagu ke di baik Dayana Shini. Ke juara SSJT ketujuh.
1: Ya.
0: Kelapan. Kelapan. Kelapan punya jabot. Okey, lagu tu kesekali tu dicalon ke dalam carta leka lagu tu digagak
1: Paulus Morris.
0: Tion ya.
1: Paulus Morris
0: mulai
1: now then Aladdin.
0: Lagu isi atiku Dayana Shini tahu berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Yeah.
0: Jadi ya tadi tu abadau merik terima kasih ngagai sponsor ke merik prize ngagai orang ke uliah nekak 5 itik penduduk lagu ianya Kina Kara Agrofarm. Terima kasih laban sponsor hamper atau japa ngelamat tu suah tiap minggu dinti minggu nadai pemenang tang ke sekali tu ya dekak nya pemayuh ya.
1: Iya. Laban okay. Laban anoknya kemarin sida maya copyright ibu minot.
0: Maya copyright. Iya ne. Copyright aku nunda ke sano ya. Undi sano nunda ke sano.
1: Nya muko aku alit atiko.
0: Kulang ngok. Ngai kediri empo ne. Jadi ya sebedau namanya tadi tua nyawut undi di nyebut baru lumur 1 ngi lumur 9 engau ke baru dicalon lejabot
1: ketika
0: 1 nomor 1 ngi lumur 9 engau ke baru dicalon nama lagu engau penyanyi ya
1: nomor 10
0: ya 10 awat kuasa
1: ya nomor 9 nyemak ukai dipinta
0: KCBL
1: nomor 8 sayau Ari Intan
0: Idi Kuing
1: nomor 7
0: Les Launas Empire
1: penyayau tua
0: nomor 6
1: layak kepenuti Lucy M Begulai Ngau Raban Tekro
0: nomor 5
1: Manggai ke hati Yus Enro
0: nomor 4
1: Nuan berulah Kelemayang Ben
0: nomor 3
1: Penawar pengubat hati Doni Lang
0: nomor 2
1: Umbas Ika
0: nomor 1 juara
1: Pangrindu Endak Datai Ba Ada Nick Revensi
0: lalu ke baru dicalon ke tadi Dayana Shini isi atiku udah berengkah betali paun
1: ya klipun tu apun udah cekelep.
0: Oh, kita nguji ngangau nguji nyaut ke terubah to jabot.
2: Okey. Jabot. Halo.
1: Oi, siapa tu?
2: Selamat ngelari, Bu.
1: Selamat ngelari. Siapa tu?
0: Rahim kah?
1: Okey.
2: Keliang temuda.
1: Oh, keliang hari ini di keliang temuda, hari temuda
2: kan? Hari jemarahan, hari jemarahan temuda.
1: Keliang temuda. Uni di keliang temuda.
2: Okay, nombor satu Dayana Shini lagu baru tadi ya.
1: Okay, po. Okay, nombor
2: dua Lucy M.
1: Okay.
2: Nombor tiga Yus Andrew.
1: Okay.
2: Nombor empat Doni Lang.
1: Okay.
2: Nombor lima lagu ke nombor satu ya.
1: Oh, penginduk nak datai badan.
2: Okey, terima kasih ya Jabut.
1: Terima kasih.
2: Jalan ke Terawak. Salam ke Ibu Minut.
1: Okey, bisa ya Ninga. Semina ya gay bejaku malu malu.
0: Lebau-lebau. Okey, nya tadi sikau dah ke peninga kedua.
1: Halo.
2: Halo.
1: Oi, siapa tu?
2: Tutu hari Galat Tapi Bate yang.
0: Oh, Uco.
2: Kalau tapi bate ya Rahim toh.
1: Rahim
0: pengkalan capi.
2: Tapi bate yang.
0: Pengkalan tambi.
2: Bate ya.
1: Okay Rahim. Undi okay. Rahim.
2: Undi aku. Dua ngau tiga buka.
1: Dua ngau tiga bertukar.
0: Okay.
1: Artinya nomor satu, nomor dua, pulai ni nomor satu.
0: Tak, dua ngau tiga tukar
1: dua
0: ya.
1: Dua ngau tiga.
0: Okey.
2: 5-4 tukar.
0: 5-4 tukar lah. Okey. Okey Rahim.
2: Pat.
1: Oi.
2: Sorry aku nya.
1: Ambil aku.
2: Baik, diberi tunggal terima peti ya.
1: Okey. Jadi aku meri nge terima peti yang.
2: Dia nak ambil ya.
1: Adai aku ngambil ya. Mak aku ngambil dan aku jabut.
2: Okey.
0: Nama ni yang beri yang ke sangau dah. Ini sangau.
2: Sangau lah, Pak.
3: Sangat lama tak masuk ni.
0: Pantun. Okey, terima kasih Rahim. Okey, sama.
1: Ya, Rahim.
0: Okey, Rahim lawa. Ya, nak cik dia beri. Ya, nama ya nak nak merik ngagai ngagai ini deh.
1: Ada ikut nemu. Alik ikut ke
0: ketiga.
1: Hello.
4: Hello.
1: Hello.
4: Hello.
1: Oi.
4: Siapa tu?
1: Ini ya, darah bajia.
0: Dek,
4: oh, pandai ya buat. Betul.
0: Oh, ini darah bajia tu.
1: Oh, ini. Nama teh ini.
4: Oh, bisa mo cu.
1: Oh, amin.
4: Medak medau ke ngundi cu. Mari selamat ngali hari yang ke kedua.
1: Oke, okay, hari si udah ngali ya.
4: Iya, mau cu.
1: Iya, Nek.
0: Berngu-berngu di ini ditu ini tara bajak.
4: Ditu barumah cu. Oh,
1: barumah. Ibu ucu.
0: Ibu ucu. Bajak ucu itu boleh. Nyari kak. Bajak dia hari sebaik.
1: Dia ngalak.
0: Ada, aku ngalak.
1: Barang utai. Oke, ini. Unde deh.
4: Oh, undi ku. Nomor 1 Nick Revensi.
1: Oke.
4: Nomor 2 Doni Lang.
1: Oke.
4: Nomor 3 Eka Saipul.
1: Oke.
4: Nomor 4 Kelemayang Ben.
1: Oke.
4: Nomor 5 Diana Shini. Lagu baru tadi.
1: Oke. Oh, dia yang kata peminat tegar Diana Shini tu. Oh, dengkah nomor 5. Oke, Nick.
4: Oke. Terima kasih, Akyo.
1: Okay.
4: Terima
1: kasih.
0: Ya, tadi ini dia nah.
1: Ya, ini.
0: Menjadi ini dia sangat. Okay.
1: Betul.
0: Ke sekali itu.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Apa doang itu?
1: Oh, apa doang?
2: Ya.
0: Bedung kawak. Bedung kawak ada apa doang?
2: Nah, dah. Udah berhenti aku.
1: Oh, udah berhenti.
0: Udah berhenti ke off?
2: Oh, udah pincin.
0: Udah pincin. Nah, udah pincin.
1: Apa tuh?
0: Oh, udah pincin pi lagi gini ngar dia ninga catane.
2: Abi ya, sikit ngerin lu teh.
0: Oh, oke apa dua ni bagi undek ke sekali tu?
2: Nah, satu nih, nih pincin.
0: Nih
2: pincin. Nomor 2. Dua
0: dinilang. Dinilang,
2: oke. Nomor 3 main band.
1: Oke.
2: Nomor 4 Ika.
1: Oke.
2: 5 Yus and Bro.
1: Oh, Yus and Bro. Oke.
2: Okay. Ada buat nombor buku dah. Ada bertemu dah. Kita dah macam
1: buka. Ya, madah. Aduh.
0: Siapa asal di ngambil hamper dari apa dong?
1: Beri ngakai terbang petir.
2: Udah mesti bagi semua ada.
1: Oh, beri ngakai ya buat gak?
2: Sama amit.
0: Kira ke nama orang gay merek sangau dah.
2: Udah enggak mesti kamu coba dah.
0: Apa ya?
1: My god.
0: Oke, terima kasih. Oh,
1: oke. Okay.
2: Break coba.
0: Oh. Terima kasih Pak Dua Madan tu mandah lain tu. Sesekat. Oh.
2: Bayar.
0: Oke. Oke, paham. Ya bisa namanya sesekat layan tenan kan aku mandah dorang telepon di Semunjan. Ke peninga ke sekali tu.
1: Halo. Halo.
0: Halo.
1: Ayo.
0: Halo.
1: Nada itu ibu minat.
0: Engkau yang
1: kaya lari.
0: Engkau yang lari dengan awak lah. Kita tengok pengundi ke sekali tau kak.
1: Ya.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo.
1: Woi.
5: Apa itu, Ben?
1: Kuat tuh, suntai.
0: Suntai.
1: Akai. Lama.
5: Apa ini, Ben? Tengah ada lain, Pak.
0: Ada lain.
5: Ada orang tu bertamu ke tu?
1: Oh, pergi lah, bisi bertamu kuat suntai.
5: Ayo, dah jangan.
1: Oh, nak jaga, pergi lah, bisi bertamu kuat.
5: Tamu lah bisi.
1: Ah, pergi lah bisi.
5: Ayo.
1: Okey, suntai unai ni dulu, nanti pergi lah bisi unai.
5: Satu, dua.
1: Satu, dua.
5: Satu, dua,
0: apa? Satu, dua sama, okey.
1: Ah.
5: Tiga apa sama, ya?
1: Ah.
5: Empat, lima, tukar.
1: Okey.
0: Nah, 4
1: kali 5 tukar nah. 4
5: kali 5 tukar.
1: Okey.
5: 4 kali 5 tukar.
1: Okey. Nyaja suntai jagung simpan
5: satu.
1: Jagung kuat simpan
5: satu. Apa lambung dapat dia ni sudah bongkar.
1: Ah, bisa.
0: Okey.
1: Suntai.
0: Ya nyop pecah nyawa suntai
1: trena. Si aya suntai sike besar sipika.
0: Pedang pendiang ko. Nyop bebaka ini de sanga. Okey, pengundi ke sekali tau. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Oi.
2: Denis tu.
0: Oh Denis. Oh, Robintia penyawa Denis tu.
1: Iya ya.
0: Hari Mirena.
2: Au.
0: Okey, ni bagi undai kali tu Denis.
2: Satu kekal. Nombor 2 Doni Lam.
1: Okey.
2: 3 Kelemayang.
1: Okey.
2: 4 Ika. 5 Loners Empire.
0: Loners Empire. Okey, terima kasih Dennis.
2: Sama.
0: Ya. Okey, tadi Dennis Ari Miri. Okey, 082258634 atau ke 082258633.
1: Iya. Halo.
3: Halo, selamat ngale hari ngagai sedua tadi aku. Iya, sedua deh. Sudah dengar dengar
0: aku. Nyota gepang aku nih.
1: Kayak anang ketemu merah-merah makanya.
3: Nah, tapi aku ngerebo lain.
1: Kami dua itu.
3: Ngomong ke merah.
1: Nyota kenyit.
0: Nyota kenyit.
3: Iya, kenyit
0: dengar Rubina.
3: Aku suka. Ningak sedua deh aku lo ngomong dari bule terikut. Padam dasar aku ningak dua deh. Kami lain tu kelari-lari.
0: Di ni ada telefon lain nak mana tu Rubina?
3: Ba, demak ni tu. Bagi lagi rumah Caban.
0: Oh, demak.
1: Dia bagi kau aja, ya, Rubina.
3: Nah, malam lagi. Di sini pengawal kami deh, cabut.
1: Oh, nama pengawal kita.
0: Dino, kah?
3: Nah, dah emang bisa.
0: Oh. Gaya marah kete.
1: Ya, ni buah marah kakau. Okey, Rubina. Untuk Rubina.
3: Agi, mayat ni buah namu yakur tua, Nuan.
1: Okey.
3: Nomor satu pengrihona datang.
1: Okay,
3: nomor dua penawar pengubat ati.
1: Lang.
3: Nomor tiga Duan Barulah.
0: Kemayang.
1: Kemayang.
3: Nomor empat Umbas. Nomor lima isi atiku. Nuk lagu kemasa tadi ini.
0: Okay.
3: Diana sini.
1: Okay.
0: Okay.
3: Selamat ujung minggu. Selamat jalan ke pengawal kedua deh buat.
1: Alright.
3: Nang nyak mancal deh.
1: Adai.
0: Jabut pesan nanang sesegau ke ya?
3: Anang sesegau anang mesti burung.
1: Okay.
0: Yang pesan anang sesegau.
1: Okay.
3: Oh, anang pun tiang.
1: Okay.
0: Okay, Rubina.
1: Panyai mengirimin hari Adnan, namu aku tu lapar.
0: Di pesan ya, ya pesan di baru.
1: Okay,
0: tu kedukas sekali tu.
1: Kedukas sekali. Hello. Apa tahu? Hello.
6: Hello.
1: Oi.
6: Hello, bun.
1: Hello, siapa tu?
6: Ina Jim.
0: Ina Jim.
1: Oh, Ina Jim, Mari Miri.
6: Oh, Mari Miri.
0: Okay, Ina Jim.
6: Undiku, nomor satu, nak berubah lagi nomor satu.
1: Okay.
6: Nomor dua, Duni Lang.
1: Okay.
6: Nomor tiga, Kelemayang Band.
1: Okay.
6: Nomor lima, Ika Saipul.
0: Nomor empat berdua?
6: Oh, salah tadi. Nomor empat. Ika Saipul.
1: Okay.
6: Nomor lima, Diana Shini.
0: Diana Shini. Okay. Oh, sama dengan Rubina.
1: Sama. Siti ikut, sudah nepuk. Apa nama tu? Diana Shini.
0: Okay, terima kasih, Ina James.
6: Terima kasih, Ayo.
0: Oh, Mayu, ini kita telepon
1: tengah
0: hari tu.
1: Abak, Mayu.
0: Okay, go ke sekali tu.
1: Halo. Abak. Halo, Abak.
7: Hello.
0: Abak, ini Ake dia. Ake lah mambang dia tu, saya kau.
1: Kayak, kai. Abak, Abak, kau mai cagat.
0: Mai cagat tu, kah?
7: Mister
0: mai cagat.
1: Dek kan kira salam mangga ibu minat ko macam.
0: Ngai ya kira salam mangga ini de sangau. Ini de sangau.
7: Ya rekap mun ga ini dah. Ini yang hujan tiga.
1: Okey. Ukai ngenang ku ka ku ka de tekan kira salam ibu minat.
7: Halo, tunggu. Ku ke 1 2 3 4 5. Sama semua.
0: Oh, ndak berubah nah.
1: Berubah.
7: Ndak berubah. 1 2 3 4 5. Okey.
0: Okey, terima kasih.
7: Okey.
0: Yang mai jangan dia antre nah.
1: Okay, ya kesal ni aku anu minta kira salam ke ibu.
0: Okey, agi okay, sore itu je buat.
1: Agi sapa tau.
0: Eh salah. Ne tare, wah kena drop ku. Ayah,
1: salah tekan ram ku udah datai.
0: Ya, yes neram deh kena mau udah nyumai ke deh tadi. Ya baru tamak kita.
1: Okay.
0: Laban ini deh segau-segau.
1: Ya.
0: Engau ibu deh Rubina lama ku.
1: Kaya.
0: Okay, kali tu.
1: Last ke, penutup. Okay. Hello.
8: Hello, bud.
1: Oi.
8: Aku mungkin singkat.
1: Okay, singkat. Ari simpang bakun.
8: Aau.
0: Simpang bakun, okay.
8: Undi aku, 1, 2, 3, 4, lagi sama.
1: Oh, tanya. Nombor 5 aja. Isi ngudi di sini. Nombor
8: 5, ya kebermasa katanya.
1: Ya, bula. Okay, terima kasih.
0: Terima kasih ya.
8: Sama, bud.
0: Ya. Kayaknya tadi 10 ikut ite, pengundi.
1: Umbahnya.
0: Ite umbahnya. Leban jam kita serkat. Yeah. Dekat begulai kau ayak di Seneram dah tu lagi. Atau ke Rajas Bukit. Okay, jadi bertemu baru kita catat siapa juara tusun tiga 27 minggu kereka datang.
1: Ya, ngau nyak mumpuk dulu aku.
0: Ya, sebenarnya ning, mai kita ningat ke recap catat siapa juara minggu tu. Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Samantha, Nali Hari, Tadalamay, and Marilang Malay.
1: Why? Sibulay, Sijalay.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun, kadazan, rusun.
4: Aku, orang Iban, nan norindu.
5: Akik, cakinya.
4: Kok lo menanam?
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo, orang Latte.
5: Wo si huaren.
6: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri, ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
7: Pesantu Ari YFM.
8: Nak lama lagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
9: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
8: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
9: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Oke, selamat ngelihari, selamat kita bertemu baru peninya dalam segmen Tau Ke Awak Rentak Ngelihari YFM. Oke, sehari itu 3/7/2026. Selamat ngelihari peninya, selamat ninya ke kami dalam pengelamat 3 jam. Dalam awak rentak ngelihari, berengkari pukul 3 ngelihari jentuh ngagi pukul 6 lemah itu lagi. Oke, meri terima kasih ngagai Monica Midi, ngau jabut. Sudah bergulanya kita dalam program Carta Sapa Juara. Okey, jadi ke dia tu, jam ke dia tu, gintir aku Raja Smoking atau ke RB, bergulanya kita ke ngalih itu. Okey, selamat dengan ke kami di Kuching, bakal selamat dengan ke kami ngena gelombangin 101.3 MHz. Okey, pemega bandur ke Bukai, nah, boleh dengan ke kami ngena frekuensi radio FM ke Semandur Tadiau. Pemegang boleh dengar kami dengan cara online, dengan RTM klik portal radio.rtm.jw.my, MyTV, pemegang website RTM klik. Okey, mayu cara dikena kita dengar kami YFM. Okey, terus kita berpindah ke lagu ke sekali itu berdengar. Aram kita dengar ke lagu Veronica Natasha, lagu Simpa Nda Bertampung, Siku Ari semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Kena diatur, kena 1/8 tu, Dewan Serbaguna Selangau.

Okey, nyadinya meh lagu kini by Veronica Natasha. Lagu kini nama Simpan Dah Bertampung. Bunyi aku tadi lagunya Siti Ari lagu ke udah dipilih atau kemujur ngagai renggat semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SSJ ke-9 ketika diatur pekit semifinal ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/8/2026 tu keberangkat diatur pukul 5 lemai. Okey. Jadi lagu kebukai maka ke selalu didengar kita promo kami mega bisi 24 itu lagu. Okey, lagu Berdegak Berserak Lalang, lagu Cerita Tua, Berdegak Berserak Lalang tadi lagu Rudy Bitter, Cerita Tua lagu Nicole, udahnya Perahu Mir Dara Helena, Terabai White Rock, Nda Muda Aku Lengkap Don Hilang, udahnya Aku Kai Lulung Win Elbert, Singkang Diana Shini, lagu Dirantai Pengingat Manis, Ramles Walter, ngau Siti lagu, Siti lagi lagu ya, ianya Air Mata Bercerita. Okey, udahnya habis semangat lagu Lelengau, Fazil, Nada Agi Pengrindu Ika, Nuan Penerang Dalam Petang, Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Okey, Biar Rumah Aku Pergi, Nicholas Fredericks, Menyadi, Masterpiece, Bunga Hatiku, Rudy Peter. Engkau Siti Agi lagu Rudy Peter, yang lagu Bungai, Berdegak Berserak Lalang tadi, Engkau Bungai Hati Aku. Okey, udahnya lagu Lelak, Richard Lee, udahnya Dimpu Dan Siku, PB, Nuan Bisi Intan Dikembuan, Johannes Joni Aman, Arisa, Tanah Berenyang Band, Parung Pemenci, Vinuel, Air Mata Bercerita tadi, Ramles Walter, Midang Belalai, Alec Wans, udahnya Berbara Api Dendam, Steve Shigen, ya udah yang Bintang Mawat. Okey, jadinya 24 titik lagu, udah dipilih ngagai ringgat semifinal SCSJ Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 diatur kena 1/8 tu ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kita kena di Selangau serta ba kerenduar ke semua maya tu malam semifinal tu aku ngelalu ke semua kita sampal datai sama-sama kita ingin menuah ke Dewan Serbaguna Selangau ngambil kita sama medak ni bagi lagu ke dipilih ngagai ringgat final tu ke ringgat ke penudi. Okey, berapa itu lagu bakal ke dirinya kita mega bak promo kami berapa itu lagu ke dekat dipilih ngagai ringgat final ialah ialah kita mendak ne. Okey, terus tinggal ke kami bak YFM kita dengar Siti Agi lagu semifinalis SSJ ke-9 lagu Richard Lee. Okey, lagu Lelak. Okey, terus tinggal ke kami rentang lari YFM segulai sejalan.

Okay, ngaram ke kita terperindah dengan ke lagu Ari Richard Lee hingga lagu ke diberi nama Lelak Mejam. Kita ke dia tu 3:26 minit ngali hari. Okay, sekali lagi meri selamat ngali hari. Selamat dengan ke kami dalam segmen teku awak rentak ngali hari YFM. Pukul 3 ngali hari untuk ngagi pukul 6 lemai tu lagi. Okay, bisi kaban kita madah ke diri benuan dalam pejalai tau ke on the way ko ya hari Bandar Bintulu kak ke sebawah laban ke medak orang rami di sebawah. Okay, di sebawah ko ya bisi pesta sebawah. Okay, pesta sebawah diatur 3 nyentuh ngagai 12 bulan 7 2026. Mayu macam pengawal diatur. Okay, bisi pentas rakyat, bisi pekiat nama tu neh di pedaku buat poster tu. Pekiat ratu ibu kebaya udahnya bisi mega sebawah bike show battle of the band, sebawah power boat race ngau main lagi tour program kebuka itu ke activity kebuka. Jadi kita kerja di sebawah serta berkedendur ke semak. Bakal di Tatau, tak di Bintulu. Okey, sampai dah time eh. Ngerami kagi pesta sebawah ke tahun tu. Kediatur 3, nyentuh ngagi 12, serbulan 7 atau 2026. Munyi ke kaban ku tadi. Madah ke diri dalam perjalanan. Harap kenuan, berjimat. Terima kerita. Selamat datai ba Nur ke di 7. Okey, datai ke sebawah. Okey, terus tinggal ke kami. Jadi, padinya kita ke benung online buat Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami. Laban dia bisik. Udah ke aku status, kita tahu komen dia. Kelab lagi kita tahu nganjung lagu peminta ngau pesan rindu hati kita. Okey, lagu peminta, nanti bisik lagu peminta namanya lagu rentak joget. Okey, tahu komen dia laban pukul 4 lemai lagi. Untuk lagi pukul 5 lemai, kita mulai dalam program Raja Joget YFM. Okey. Aram kita terus berperindah ngau lagu ke sekali tu dengan lagu Ita Medin, ngau lagu Engkeraju, udahnya bisa lagu Diana Shini, ngau lagu Isi Atiku. Okey, terus dengar ke kami, rentak ngelari YFM.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Dayana sini nyau lagu isi hatiku. Okey, kita kediau di Serian. Okey, di Serian lirinya ke kami kena frekuensi 106.9 FM tak megahertz. Pemega di Seriaman. Okey, di Seriaman frekuensi di Seriaman 89.5 megahertz. Sudahnya di Bintulu 97.5 megahertz. Okey, di Sibu 87.6 MHz, pemegang di Kapit. Okey, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 94.3 MHz. Okey, di Miri, ngau di Limbang, jam ke dia tu, bedau boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio FM. Laban dia tu, agak dengar ke siaran Ari Station Kuasan. Di Miri, agak siaran dalam Jaku Kayan, udahnya lagi siaran dalam Jaku Kenyah. Lalu di Limbang dia tu siaran dalam Jaku Bisaya, udahnya siaran dalam Jaku Lun Bawang. Okey, tanpa jawab ya, kita kediau di Miri, kita kediau di Limbang serta Kedendur Kesema. Boleh dengar ke kami dengan cara online. Kita tahu dengar ke kami dengan RTM Klik website. Tahu ke download kita aplikasi RTM Klik. Pemegang boleh dengar ke kami dengan MyTV. Engkau portal portal radio.rtm.gov.my type by internet kita nyaba Google ke apa semua type kita radio.rtm.gov.my dikena kita ninga ke kami ngau cara online. Okey, mai cara dikena ninga ke radio FM 24 jam merindang kita semua. Okey, munyi ke daripada tadi pukul 4 lemai kita bergulai dalam program Raja Joget. Okey, terima kasih kita kudang anjung komen. Komen lagu peminta. Komen pesan runati. Bah Facebook kami. Okey, lagi aku maca. Bah jam kedua lagi. Pukul 4 lemai. Yentung lagi pukul 5 lemai. Okey, dalam program Raja Joget YFM. Jadi ke dia tu. Terus kita berpindah. Kalau lagu ke dipilih aku. Dikena aku berindah kita semua. Kita ke benar-benar terima kereta barang terjalan jam kedua tu. Ngarap kesama berjima serta selamat datang bandur ke dituju kita ke ngalih hari tu. Okey, terus tinggal ke kami YFM segulai sejalan.

World Cup 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal lawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

0: Gulai Sejalai
1: YFM.
2: Okey, terima kasih dengar laban terus Gulai Sejalan Jauh Kami YFM. Jadi dia tu jam kedua. Okey, pukul 4 lemai nyentuh ke pukul 5 lemai itu lagi kita bergulai dalam program Raja Joget YFM Doraku Merina Kita Engkau lagu-lagu berentak joget. Ha, pemegang bawa tu aku macam sekedar rekomen KBC dan jom kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, aku macam komen dua tiga komen ke terubah tu hari Clarence Midan. Okey, kaban kita Clarence Midan madah ke diri hari Kuala Lumpur KL madah ke panas jam kita tu Dian Goya. Okey, minta main ke lagu joget kini by Alexander Peter, lagu Joget and Sabi Pahit di kenam rinang semua bala kami ke trip ke KL ku ya. Oh, 3 hari okey pian eh. Okey, dia tu kami benuang hari pejalai Melaka pulang agak KL. Okey, pesan menuju bala kaban Facebook ngau semua pelinga YFM ke lemai tu lalu menuju Nuan Mega DJ. Ngau je ku pesan ngarap ke semua terperindang meh. Terima kasih di Jarbi. Salam hari menua Melaya aku ya. Okey, nyangkung Clarence Midan benua rawan ba KL yang madah ke dalam perjalanan hari Melaka pulai ke KL gue ya. Okey. Kaban kita willing terima ya, Norita no willing terima madaka diri hari Cangkul Lubang tu ke ya. Tu orang Cangkul Lubang tu. Apa lama tu tadi bisi mereka bertemu ngau willing terima. Okey, jadinya dua komen about Facebook kami YFM Iban. Terus kita berpindah ngau lagu Evelyn Tina, lagu Joget Bujang Sigat. Pemegak lagu Roger duet ngau Kajol, lagu kedua nama Joget Pak Ketipak Ketipong. Okey, terus dengar ke kami Raja Joget YFM.

Okey, terus segala sejalan ininya ke Raja Joget YFM bagulang jawaku Raja Sebuking toka RB dalam penglama sejam. Okey, pukul 4 lemai intonya ke pukul 5 lemai itu lagi. Okey. Jadi sambil kita berperindang dengan ke lagu-lagu berentak Joget, aku mega maca sekedar komen ke BC Danjung bala kaban kita bala pelinga kita meh. Abah Facebook kami YFM Iban. Okey. Shasha Amanda, selamat ngali hari di JRB, minta nebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman, ada guna ngetan lagi dikenal berina bala kaban Facebook semua peminat YFM Iban yang semua mendengar kebisininya bakal ke ngali hari itu ku ya, celap dunia sibu hari itu ku ya, nadai panas nadai hujan. Mambam sari op ya, nade panas nade hujan mambam yang suah dunia sibu tu celap ya. Okey, Juni Ben, selamat nyale hari DJ, selamat jalan ke penyawa madah ke diri hari miri minta main ke lagu Betty Joget ngansar ke kaki dikenal merina derimpu meh kau semua belakaban Facebook yang lala ngarap ke semua sedaya terperindang ninya ke Raja Joget YFM. Okey. Siti lagi lagu Richa Unuap, selamat lemai di JRB, selamat berjalan ke penyawa ngenuan mana hari kami tunggak ke jalai Simpang Simunjan nada hujan. Nebah lagu Joget hari Maxwell Joget Sayang Labuan kita berindang bala kaban Facebook ngau semua penyawa FM ngarap ke sinaya terperindang ninya ke program bakal ke lemai tu. Okey, jadi paninya dia tu ketinggal ke lagu Joget, lagu Ket Jelema Joget Buah Pria. Udahnya habis lagu Sudirman Haji Arsyad Joget Bila Hati Terpikat. Okey, udah dua itu lagu je lagi. Aku mic terberhati ke info Gayari hari Upis Stigmata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia berengkari pukul 4 lemai dalam keadaan 12 jam. Okey, kena sehari itu 7 hari bulan 3 hari bulan 7 2026. Okey, terus tinggal ke kami program Raja Joget YFM.

Raja Joget. Pukul 4 lemai, hingga ke pukul 5 lemai.

Okey, sekarang kita sudah terima dengarkan lagu joget. Lagu kita beri nama Joget Bila Hati Terpikat. Kita baik Sudirman Haji Arsyad. Jam kita kira itu pukul 4.20 minit lemai. Okey, bunyi kita sudah disemayang tadi. Dia tu aku mai kita berhati ke info gaya hari. Okey, terima kasih ngagai Zira Kamal bin Zahari pemesai UPS Tinggi Mata Kegiari Tokoh Jabatan Meteorologi Malaysia ke udah email takut nganjur dengan kami info Gayari kita sehari itu 3/7/2006 berengkah 4 lemai itu dalam keadaan 12 jam. Okey, muak ke lemai itu di pelabak ke ribut kudi ngau hujan jadi di sekedar dor bakal kucing Serian Semerhan Sibu Muka Kapit Bintulu Miring Limbang lalu di Seriaman Betung Gos Rikai Gayari di pelabak ke mana. Okey, muak ke malam nyentuh ke tumu pagi pagilah atau peringat hujan di pelabak ke nyadi ba sekedar dor bakal Sibu Muka Kapit Bintulu Miring Limbang udahnya gaya hari mana di Kuching, Serian, Semerhan, Seriaman, Betul, Engkau, Serikai. Okey, tikas pengangat gaya hari 24, nyentuh ngagai 34 darjah Celsius. Okey, nyadinya meh. Sekali lagi, terima kasih ngagai Zira Kamal bin Zahari. Okey, pemusai RUP, Singh Mata, gaya hari, Tokoh Jabatan Meteorologi Malaysia. Udah berkongsi ke info gaya hari kita ke lemah itu. Okey, terus kita berperindah ngau lagu joget ke sekali itu. Tadi bisa peringat kita, kaban kita minta main ke lagu Sayang Labuan, lagu kita by Maxwell Franklin Saran. Maxwell Franklin Saran. Terus tinggal ke kami, Raja Joget, YFM Segulai Sejalai.

Okey, ngarap ke siapa tadi ni minta main lagunya nang gua kemana dulu bak komen kita. Richa Uno. Okey, ngarap ke Richa Uno tiap rindang kau. Ni ngak ke lagu Maxwell Franklin Saran Joget Sayang Labuan. Okey, tak ke Sayang Labuan, okey. Komen kita ke sekali itu Mary Nanta, selamat main DJ, selamat menjalani kepnyawa, minta main ke lagu

Joget Badu Besengkal Ari Costello Jawi Gau City Row di kena berina semua orang kengala bak sebaran dua sediau nyaja DJ terima kasih ya sama-sama lengunai nai selamat lebay DJ minta nuan main ke sebarang lagu lagu joget meh di kena berina bala kengala bak kasih dah dale Doris Inua Malia Sweetun Pauline, Mak Winnie, apa Joel, apa Jojo, apa Boy, Nice Sterling, kau balik kebuka, meh. Terima kasih DJ Panas, gari kami Selangor, lumayan tu kau ya. Tu peringat kita hari Selangor. Udah nyak komen. Arielis Spencer, selamat ngelah hari DJ. Selamat jelai ke penyawa, Kak Ujan, gari kami di Kapit tu. Minta main ke lagu Cat Jelema, Joget Buah Pria. Nanti kena merindah terimpu, enggak semua peringat kebukai. Ngarap kesedaya terperindah. Thank you DJ Arbi sama-sama. Okay, Mami Abah. Selamat ngelari DJ Rajes. Selamat jelai ke penyawa. Okay, terima kasih Mami Abah udah komen. Jessica Itan. Selamat lemai DJ Mambam. Gari kami di bau, muak ke lemai tu. Minta main ke lagu Joget Keranjai Manua. Kedebaik Leon Richie. Dikenal merindah kita semua. Bak program Raja Joget Kelemah itu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, terus kita berindah dengan kami dalam program Raja Joget YFM.

Okey, ngarap ke program kami terang di dunia kita kelemah itu. Dunia okey di serata menua Sarawak, pemegang di Sabah, di Labuan, di Brunei Darussalam, di Kalimantan, di Indonesia, atau ke di Semenanjung Malaysia, luar menua luar atau ke luar negara. Okey, terus dengar ke kami, Hagib Gulai dengan kami dalam program Raja Joget YFM. Okey, nombor asai jam kita ke hari itu pukul 4.41 minit lemai. Jadi pukul 5 lemai bakas laman door kami. Mari kita dengar ke utama 5 petang teka berita pukul 5 lemai. Itu lagi hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, kita ke bedon terima kerita baru tu jalan jam kita itu. Bisik sekedar kita nya namanya. Mulai ke diri ke rumah hari upis teka rindur kita ke gawa ngerap ke selamat datai ba ndur ke dituju pulai ke rumah okey ngerap ke sama berjimat ke lebih lagi kita ke gawa driba kita ke mai luri kita ke mai namanya taksi kini mai e-hailing ya baka e-hailing meneh okey ngau perengkap pengangkut ke bukai ngarap ke sama berjimat meh selamat datang bandur ke dituju sambil kita nya berperindang ninya ke YFM okey aram kita berperindang lagu ke sekali itu lagu Ari Tony Engkabi lagu joget nda ulih dikesayau pemegang lagu Natala, lagu kena beri nama Joget Bujang Kelayat. Okey, terus tinggal ke kami Raja Joget YFM. Segulai sejalan.

Okay, dengar kita udah tai bab mujuang program Raja Joget YFM ke minggu tu. Terima kasih semua. Ngarap kita udah terperinan dengan ke lagu-lagu berenta joget dalam pengalaman sejam berenggari pukul 4 lemai tadi. Okay? Jadi pukul 5 lemai, nur kita dengar ke berita lemai atau ke utama 5 petang ke ditabur terus hari palan atau ke pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, bertemu baru udah tu, udah kita dengar ke berita lagi. Okey, terus dengar ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembayaran lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atau nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman mudah tunai, kita bagi kereta baru, kita bagi permit itu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam, tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi, tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan sama, kaedah pembiayaan kenderaan di bawah program pembaharuan teksi madani nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kelulusan khas yang diberikan Kementerian Keuangan itu membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Kerayakan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis badan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100, BA100, sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
2: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA100 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarah Kanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
3: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New Industrial Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Ya. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara ya, pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ya, ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar. Ya.
0: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika mentadbir Johor selepas pilihan raya umum ke-14 wajar dijadikan ukuran pengundi dalam membuat pilihan kali ini. Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata, kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkaliber serta mampu menangani isu rakyat termasuk ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Muhammad Rafiq Rubinor, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan dan TSA Syams Putri.
4: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. Pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka dan memberi sedikit sebanyak bantuan kepada sesiapa sahaja golongan.
5: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ini. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
6: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
0: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing, terutamanya melibatkan kanak-kanak, berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi perkuasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen, termasuk 42 orang dikenal pasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
7: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Algeria 2-0 di Vancouver. Wira pasukan Brill Embolo dan Dandoye memastikan kemenangan selesa pasukan Eropah itu untuk berdepan sama ada Ghana atau Colombia, dengan Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalamati kecuali Maghribi. Dalam pada itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kota ke Peshawar sebelum terbabas di kawasan pergunungan Danasar. Punca insiden masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pickup dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 37 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sida tanya di balak tuai di semanggo rakyat patut cakah angkun serta berarti kebukara tidak guna rakyat laban tu dekat nentu ke sida di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari tun Abang Haji Openg lebuh kebjaku bak kampung Mentum Marau. Ia meganya metah membjaku mada kerayat patut beraku mengau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut teruna-runda ngau jaku kedebai orang tinginang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kedeguna bakang agak jalai alun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas ti patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyelia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi dua buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua Raban Bansa ngga bala pemesai upis perintah.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kami, Lori Banggitau, Mintiang Hari.

0: Nak lama lagi dekat di tempoh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live bar BBOK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh dapat live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Okey, peringat terima kasih. Lepas nanti terus segala sejalai ninya ke kami dalam segmen kita Rentak Ngelari berengkari pukul 3 ngali hari tadi. Okey, pukul 5.30 lemai itu lagi kita sama ninya ke program Panggau Cerita Tuai begulai ngau Thomas Tegung Laka. Jadi ngonya nakak tu aja aku begulai ngau kita ke lemai itu. Okey, terima kasih kita aku dah segulai sejalai ngau aku. Pembagi kita ke bisi nganjung komen bah Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi bertemu baru pagilah aku gawak pukul 6 pagi. Nyentuh ngagi pukul 9 pagi. Penggerak pagi YFM. Okey, bertemu baru pagilah. Jadi ngkup ke lemai itu. Nah, kak tu aja aku bergulangi kita. Okey, terima kasih semua. Nanti kita akan bertemu baru. Bawa ke Bukai. Selamat lemai semua. Bertemu baru. Bye-bye semua.

Hari bagaimana YFM Kucing, kami ngeluar ke program Pangau Cerita Tuai PC.

Selamat kita bertemu baru. Ba, tujuan program pengingat tuai cerita gerai. Lalu ke sekali itu, ba tujuan ti ke 85. Jadi sebenarnya aku ngemanjai ke cerita tu kujung lagi. Aku minta kita nak kenyal ati. Kebuah pihak laban tusun ti ke 85 tu nyak mea ka penudi benar di keluar kari YFM. Aku ngai jadi nyebuat sekali ke cerita gerai itu. Lalu nak ditampung lagi tau ke semina deketau kenakak tu dulu. Dan aku nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipamias ke kita nakak tusun 85 tu, laban dia agi panyai supaya aku. Ni nak agi panyai dah. Kenyua tu baru dekat mulai ke diri hari panggau. Udah ya kemedak pengawak sanawari. Lalu mayanya, ya ada suah keliang miliah pengaruh. Ngamik kebiasa yang baik yang pulai ke menua. Malamnya, lapan dia dekat. Dan yang pulai ngagai menua ya baru majungan, malamnya lagi. Datai ada menua ya baru rumah. Ya lalu dia suah keliang tak tahu nak niri ke pengawal encabuah ruang. Pegam, pihak mega. Ya lalu dah suah jadi ngaum pina. Anak jantung. Menyadi lidam. Nama kenyak gerai seruai bini yang sugi. Lalu, berdau kamu puak mulai ke diri

Gagai menua ia di tinyar dien. Laban ke desoh keliang nak mulai diri dulu. Nganti pengawak dia udah temu pihak kuya baru serai tahu pulai. Nama kenyak girai seruai bini ya sugi. Bunyi koko tadi laban ke detan ke keliang dulu. Bedau pulai ke menua yakin bak tinjar. Lebuhnya dah tai dien. Bisa ke ceritanya di bak ya. Kok cerita. Ya, dininya nak agi umas pemanjai dah cerita girai itu. Nanti nyemak ya agi dia suah ditampung baru tahun baru nyendela. Baik ke? Ngami ke kita yang tadi nemu berkeni ke pengujung cerita girai itu. Harap ke pihak meh. Okey? Ukai semina kita kemendiang ke cerita itu aja. Tak asa atayat asa hati. Nanti nyemak ya tak delengkak kena kak tu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita tu pan perasaan meganda puas hati. Nanti ia tak dilengkak diketuka nakak tu aja. Kita ngelengkak ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita kena kau liame dekat mendiang ke ya, cerita gerai itu kujung lagi. Tusun 84 keliang lalu ngangau ke bunga nuyang datai semak ngagai seduai ya, kenyut ya ke benua berdiri semak tiang sandung bak ujung idas bak tengah tanjuk keliang dia tadi. Bak tiang sanduangnya, mayu lah. Utai, macam-macam utai. Ia kerguna kita anak laki. Lebih lagi, maya bisik penyarut, maya bisik penusah. Tahu tersebut. Ngau, ya kok kepandak. Maya orang ngayau mulau mana tadi. Kunya aku ya, rengkah ngau kerbannya. Di kait kesida bak pun tiang sanduangnya. Lalu pihak mega lima igi pala ya kuliah kenyut maya sida kengalah ke rumah jaban sama mega dia magang. Tang pala jaban tu tadi kita ga dengan jaban tu tadi benar dah sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabuang ya kemati dibunuh kantuk lebuah seruai bini ya mulai ke diri hari umai bisi datai ke kia ke ya lah harinya tadi kenyut lalu ngasuh anak rabuangnya tadi ngamai pala jabannya laban tu dah jabannya nalai kebuah kurang dayanya tenyu semina galai ladian-ladian ke gari yang bat tengah ruai dia. Laba orang nyong pegau. Medak api kerangus ke tebelayar rumahnya tadi. Jadi, udahnya tadi, dia deh yang ngau anak rabuangnya tadi. Lalu, ya kebenar membunuh malamnya. Ya lah ikut cerita tadi. Rabuang sudah bini yang mati. Laban dah. Dipak, dipak tahu ke ada tegah musuh. Lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi, pala musuh bukai. Mayuah punya dia. Dia bunuh kenyut magang. Bukai ke benua menegak puluh igiknya. Nanti ada kumpul magang. Tambungai nu yang nak ngasuh ya mai palanya lebanya meh tahu ngiruah ya lalu tahu mega ngasuh ya nya tadi
Nyau nak ngemeran ke pengawak, ya ke ngau sida bejalai. Lalu udah nyak tadi, nyak mak terubah ya, mungkin nyuat tu basah jari, bak pengawak kayau besai begini. Nah, udah nyak tadi, udah ke kangau kekeliangnya tadi, dia deh. Bungai nu yang lu mansang, agak yang kenyuat sedoai keliang. Keliang halu bujaku ngau bukai nuyang ba mua mensia maiwa dia nyalai to apa kata ngau buat aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat kenyuat to ngagai nuan laban nuan kang ulu ka kita nya tadi mindah lebuah kita ke berjalai, misah ke bukai. Lalu, pihak megaduan nemu kini kok bayang kenyuat untuk ngerja pengawal. Pihak ku kelian. Nak munyi bala mayuah. Bak tanya dia, ni aja kok keliangnya tadi. Jadi, bala sidak bukai, kesama kau sidak mindah lebuahnya. Oh, bala sa renggan, sa pungga. Oh, dua tiga ikut kebukai. Bisa ya media. Sama bisa dia magang. Oh, membuat. Nadainya banget mar. Ngagak kenamu nama baru ikat kenyuat tu. Pihak kebungan nuyang. Jadi, sepedau aku nyebut nama baru ya. Digagak aku. Aku ngai nak nyebut mimiat me. Pasal ulah ngau gaya ya. Lebuh ka begulai ngau kami mindah misah tu tadi. Igat kenyuat tau de perhati tau ka pada aku. Bala kami buka epan pihak me. Nyau ka lebih hari kita pangau ya, gereja pangau. Pengeriang pemberani ngau penyikar ya. Bisi nyulut. Hari kami sebuat. Ya kebukai. Sekali deh. Lebuah kami nyau. Nimpai rumah munsuah. Kerka dia lah ke kami. Dia kami nya sama bertanya ke penemu ke pengadiri. Bekeni kok kami tu dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang. Kami balanya. Kami mayanya ada. Kami kita kari pangau. Yang kau makumpu me. Kelama urinya tadi. Nyau ikat tau kemansut ke penemu ya. Kami sabar nak munyi. Ningau tak tersebut ya. Aku umpu pun. Sigi nare penemu munyi ngeyanya me. Meda bekenya aku lalu nanya bala kami bukai ya kena sigi tulian hari pangau tau. Jalai sida ya madah katur tau ke jalai de kena kami nyerang rumahnya sigi mana hamat munyi ke ka de padah kaigat kenyuatnya. Kita pangau nak memunyi penemu ikatnya pihak kebuat dengan nyen dah, nyen buat renggan. Sama bisa ditau ngok kita. Ya, kaman suat kerja kau nya, kebukai nuyang. Bala kami bukai. Sama dia jenuh magang. Dengar udenya, lalu ni mal ke punga. Kesama ngau, kami minah lebuahnya. Nyalai tegalnya, dengar kita hari panggau. Nadai memunyi lagi. Dia bala sida lima ikunya. Lalu maksud ke penemu ngasuh ikan kenyuan tu tadi. Mata kami. Nyadi tuai. Lebuah kengalah ke rumah musuh. Nama ada. Aku lut kalanya bujaku. Madah ke ikan kenyuan. Nah sigi patut. Nyadi ketuai. Nganti aku. Ngalah ke rumah musuh.
Nyak lai aku dito berani madah ke kita nemunya kami serumah tu ngau bala kita keratai hari luar bukai rumah munsuahnya engkau bisa 20 pintu tak ya aja siku iku niki ke rumah kami nitia katoriad lalu rasuah yang nganti bak juga tanah hari atas rumah urenya. Mayanya orang kebal rumahnya, benua jengai antu tuai sidak empu, tuai rumahnya mega. Kanda munsuah lama kita iban ya kudah mayuah, munuah kita iban dulu agi arinya. Pala orang kematinya tadi, lalu dah suah ya pumpuang anak siko tuai kebenama rabuangnya tadi, laban kau dah dibunuh bala kantau maya seruai melaki bini yang purai hari umai tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai mayan jamah. Igan kenyut mayanya. Laban dia ke siku aja. Ngelaban munsuah. Serumur rumahnya. Rumah lalu angus. Sestak. Dempak api. Tan asin. Hujan datai tengah malamnya. Nanti hari ini hujan, sigir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya, bisik kepala iban datai ngau nyengai tuai musuhnya. Laban sidak kau dah berbayak ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Tang sidak kena tanya tadi, sigi agi berbarak maka api. Laban balas sedaya mayuah udah rarah. Lebuah munsuah kaya wana sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau ninga ke jakung ke nyewet. Dia deh. Barak dendam pemedes hati sidaknya. Lalu betiwap sertai dua baru nih. Nyalai lebuah ke pembunuhnya tadi sidaknya dasuah ikat kenyut. Nak ngayan ke diri. Lebuah sidak yang berpantap semua. Tang sidak ya ngelaban hari baru rumah. Ngaubat nuar ke petang. Ngai ke sidaknya tak nyau de kelala pala munsuah. Mayuah munsuah mati laban sidak ya. Medak rumah tadi udah ngawa sestak. Lalu dia ada aku tadi lalu ngasuh ikat kenyuan nak lagi membunuh aku orang lepas orangnya sudah mayu mati nyoba tegarin sebarang orang yang lain udahnya tadi balai ban kesama ngau ikat kenyuan membunuhnya pan lalu sama ngetu mulai ke diri babai kepala kuliah sidak sebelah tanah ngau sebelah tanjuk. Aku semina ngasuh ikan kenyutnya mai 5 IG aja pala. Nah ibu mayuah dulu pihak aku. Laban tu nya keterubah ya. Nuan tu minah ngau ngerja pengawak beketau. Pihak aku madah ke ya. Nyalai. Nyak dah. Denyak tadi, bukan yang terlalu nunjuk kepala ke degitang bak tiang sandung. Semak sidak ke dirinya. Bisa 5 IG palaknya. Palak, ya aku lihat yang kenyuat itu tadi. Ya anda, pedak kita. 5 IG palaknya. Ya, meh. Utai baik ya. Tidak baik, mai, mayu lagi rinya. Mayu lah. 2-3 kali lipat renyap bisa mata aku kena ngasuh ya ngai kia ribat. Ya apa lah ulah ya kami bukai nadai ngau ya ngelaban munsuah. Kami semina ngemata kia hari tisi. Ya, ya lai bala mayu. Aku nusi ke kita. Amat tak ngenuang aku, medak
yang mah igat ng kinyuan. Lebuh ya belaban ng musuh. Kita pangau tau ya saya sepi aku ang kakak papedis baka igat ng kinyuan tau. Ya mat mutus hati cukup beraning tak nak namanya tak nak mudah rari surut ke belakang. Pihak kebunan yang nyerita ke pemberani ngau pengeriang kenyuatnya maya ke babunuah ngelaban munsuah 4 hari ke udah. Udahnya bengen yang lalu biaku baru nampung jaku nya tadi. Nyalai bala mayuah pengabang ngau kita serumah. Aku ke jaku tu naga bisik ke buah hari asuh buat keliang. Ikat kenyuat tu tipaka duku kita nang udah cukup sepuh. Cukup penajam. Lebuh ada kena mantap utai. Aku mpung kepala kami sebala. Udah pernah 4 jamah ya. Namu pemerani ya, ngau penau ya. Ngerja pengawal. Yalai, kami sedap buat keliang tau. Lalu dekat muai baju lama ya. Ya kudah dekena yang lama tau. Lalu kami dekat ngagak ke baju baru. Dekena ya. Nama baru ya. Berengkah hari dia tau. Nyalai, tau ikat kenyut. Aku agik ngangau kenuan kenyut ka? Laban aku lebedau nyebut nama baru nuan. Tau udah tau hari dia tau. Nuan muai tau ke nganti nama nuan kelama ya subak. Lalu dia tau. Nuan bisik nama baru. Kadegaga ke kami lebih agik aku mpu. Nama Bunan. Bunan ke berjuluk besi tajam penguntian dalam. Penyimbang bukang. Bunan keberani hati. Nak mudah rari ketisi surut ke belakang. Hanya ya. Hari dia tahu nuan. Ngenak namanya. Pihak kubungan itu yang punya kau. Oh, orang mayu apa lu begau capu. Tempat kejari gagah tininga nama barung kenyut tersebut. Bunga itu yangnya tadi. Nyalainya nama baru kenyut. Bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pada tepan suat Indo. Bengepan. Mana amat. Lalu nanggung jalung. Penuh laban air tua. Serta ya datai bak bundannya tadi. Dia dialog jako. Tu pihak gak wai bunan. Aku ukai nuni, ukai berduan. Tang kami tu cukup gagati. Medak nuan tu. Ke. Udah berganti nama serta nyau nyadi bujang berani. Kami ngai nak ngamat serta ngelekat kenamanya bak nuan. Ngambil kenuan jadi orang ke nama berberita datai ke jemaah hilang. Tapi aku indahnya. Bujah aku. Sambil nanggung mangkuk jaluang buat mua bunahannya tadi. Ya perlalu mantil. Tu dah bunahan tu dah nyak ni. Tak kena bunahan tu. Udah nyak. Nanda muagi. Ya ngeriang diri. Tak ada nengkelak biayanya tadi munyi kemasak jaga bedil besi. Ada nengkais biayanya tadi nekis ingar mabunyi. Udahnya baru ya ada nyeradak kai tua pulut buntak. Munyi tanjak air pasang mangka kesila awak batang rajang.
Ada di siruat kiai beram padi pulut, dinga tak ada besar runyut munyi tiup ribut ke bepupuat sabuang petang. Yang pukusa jari nauknya tadi kengenan ke mangkuk jaluangnya, ngena jari ya di baruah. Medak mangkuknya tadi nya bakal kedeka terpelengkak dalam ban kenyu bugusa hari jari ndo nya tadi dia ada jampat kena jari kenyu wan wa anda nang kap jari ndo nyari baru lalu ya tadi lalu sama megai mangkuknya jari sedoaya sambil megai mangkuknya tadi oh ngai ke mangkuknya. Lama kenyo pergi lihat dah. Tak terkelcuat mangkuk yang semak jakuk, talu labuah ke baruah. Udahnya, laban bunda tu, lebuahnya, ya hanya sigi lagi numpil lah. Ngirup. Tua, bak mangkuk jaluangnya tadi. Sigi pedau terlengkak ke ya, ya kenginsap tuaknya tadi. Pedak sekejap mata udahnya, ni ya, licin doi. Aik tua bak mangkuaknya tadi. Dan ya, nak nemu lagi ke no? Yang wah mensia ke dia. Bertempap ke jari gagal medak bundalnya tadi. Tanda lama ya nyerut kait tuaknya tadi. Ni kemayuang menyak dia. Nak nemu lagi. Yang lain kau cerita. Ada ngemetar kena nitar wai. Lepuh hujan nyala. Amat amat masih hanya tak pihak. Pihak kurang berjakuk ke sebelah tisinya dia. Berjakuk ngepengah diri. Benar sidak kaki begau. Pedak pansuat gak induk bukai. Enya bini sidak ke sama ngau minah begulai kau kenyuat tu tadi ngau ngenu yang sidaknya dulu ke selingar matahari dan bini bungai nu yang bu lalu sama nangun tua maka sidaknya betangkan tangkan lalu nuju laki sidak yang bu lalu mantil laki sidaknya tadi. Nama kita ni pengen nuyang, wayu kay kita nak nemu ya. Amat tanya, munyi pangkak benak batang lupar. Ya hanya rada kait tua ke depan tiar ke bini hanya tadi ngagai ya. Udahnya, huh? Dengar kena majuang, kena ya hanya kalau-kalau nyentuk ke kebuang langit ngeruang. Nyak murah nakak pengagam-ngagam sidak ya. Medak utik sidaknya tadi. Bala pengabang ya kebisi datai kia ke. Semua urah panggau serumah. Yang kawam keliang pu lajang sidak ke tuai kebukai. Bakal sidak pemigul pandak sekatak minyak. Kedekumai orangnya tadi sinau. Penggergau bala cang. Cang ke canang, nginang menua. Apa yang keliang punya? Ia ke bernama gila gundi, spit api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai. Ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama pula ngirup magang, udah nyak ni. Kau? Ah, nyalai nyau lengkak ke kita ini. Pengawak sidaknya ngambil sesempat rampang pindang. Tinggal ke kita dulu, ngambil setangkal gigi tangga sekali merakap ke lambang singkang. Kita ngenang pemulai bundan. Tahu ke nama lama yang kenyuat dah? Ya ke danjung. Bungai nuyang tu. Pulai, ngakai
rumah yang punya rumah jongan, maya tengah malam mudah sida kerami gawai sandawari ya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam sepik rumah jongan ada peringang. Urang sekayu rumahnya ada teguran, kenyit. Mayuah sida tadi nyot daning. Kumai sida ya bisi utai nama-nama macau rumah. Nyo pansut ke ruai, sida ke lelaki. Ya kata, tadi, ya pay utai saya nya. Datai di ruai, bedaku ke rumah sida ya bekenya. Datai bisi berubah utai. Rumah keberingannya tadi, nak lama. Sida serumah-rumah, rumah jungannya tadi, nah. Bisi nya nemu, lalu begau bertanya ngepangan diri. Tak bisi enggak sida tadi, nak nemu utai. Tindu wak, jenak. Nyalai, majak tindu wak masih dah ya. Jadi gira itu, nang nemunya sigi penatai pemulain kenyut. Tau kabunannya tadi, hari panggau. Nyalai ya tak, maka kena ibu wah ya. Tak bini ya suging tadi, sigi alut daning maut bau laki ya. Nah, nah, nama rumah kita itu, tinyo bernyang. Saya kerung tua. Tapi aku suki nanya laki ya. Dirai, maka kena ibu lah. Benda yang bekerja, abdi ketudah suki tadi ngerak laki ya. Eh, hey, tani dulu lah. Nada nyepi utainya bernyang dia tadi. Ya. Kata ada bisi orang ya. Ngerja rumah kita itu. Hantu kini. Tapi aku suki ya. Oh, nyepi bini ya, benar amat. Ngerak ya, dia ada gira itu. Lu duduk. Ya, mah. Girainya duduk tadi. Sepi ya. Nadai ga? Utai bernyang lagi. Nanti apakah kita hanya bisa jam dia itu? Rumah ke bernyangnya tadi. Kira bisa menua puluh sekian pihak, meh. Eh, namanya lari lagi dah. Lari yang tak dikira, oh kena. Lari yang kebuat lagi rumah tu. Biar aku kira yang ada bini ya. Ya, lu ngalik ke diri baru. Jadi, itu dah suki yang mandi rawat dia. Ya, nak lepas kena nemu tanya nyak dah. Ya, lalu ngai tindu lagi mata ya. Kira itu. Jenak mereka tinduak lepas dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku juga kenang bukan nunggu yang kengayuang bundannya tadi pulai. Ada panggaunya. Dia lebuah seruai terengkah bertanjuk. Dia bukan nunggu yang lalu ya kau ya. Nih, dah kata aku. Nganyuak di ikat bundan. Lalu harap kenuan ngingat ke semua utai kuda di pelajar kenuan serta kau jaku ajar adi sidak buat keliang apa ya tanduk kijang nuliang buat tutuang mau semua kami serumah kebukai kebisi ngajar nuan nuan nak tahu nak ngadu ke pengawak jabu harua tiga hari-hari dia tahu. Bisa kami sah buat keliang datai lah. Utai bukai aku na ibuah badah kenuan laban bisi igat girai. Alai nuannya bertanya. Jadi pala kedamai dinya nak tahu nak digantung di batas bedilang ba tiang tengah ba ruai dinya dia. Sebenarnya bedilangnya nak tahu nak ditungkuan ke di api dulu. Nak kata aku ngajuang dari ikan bunan. Mepuak aku. Biar aku bunga nung yang biar aku ngau bunan yang tadi. Ya, nyalai bala mayuah, kaban mayuah, peninga mayuah. Nak kata mekitai, munyi ku aku madah repun tadi. Okay, aku kak badu ngetu ketu nyalai tu bisi beberi aku panjai mimin air ke udah. Oh, tiyemak
kita itu lagi dah suah orang, lagi diberi orang awak dalam tahun baru. Awi lah, aku dah tahun baru. Nampung ya, Arab kaku nya, nadai nama-nama, uleh dah tahun pukulai dengan kita baru, pakai aku dah tu. Nyalai itu menaka cerita girai ketahuan tu, ditemu kena tu suantik ke 85 nya tadi. Sama bersampi mak kita, sama pula gerai nyamai, awak bertuah berlimpah celap linap, senang lantang, boleh pengaya, boleh pengeraja, kita sudah tahu. Nih, awak nyaya, mumpu aku. Bye-bye.

Pinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Bonjour.
1: Nyangka tuh me asai ma buat pengrindu. Ingat kenuan gay badu-badu.
0: Merindang kita Penyorak Pagi Y 9 12 Nyalah tengah hari. Lontak nali hari.

0: Ya, nama penyanyi inti kita sudah nyewa pintu besi. Hanya tadi cerita dalam lagu ke di baik Joseph Dresa nyewa pintu besi. Ke lemai itu kena mungkal awak sedang lemai kita ke lemai itu. Lemai hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Nak berasa indah peningan, pejam celak. Sari itu masuk hari titik ketiga. Kita sudah nyingkan dalam bulan 7 ke tahun itu. Lebih setengah tahun kita dalam tahun 2026 tu. Tentu ya mayu pemujur Cik Sekedantri Sebana Madah Kedimpo mayu macam napik macam penguji beratai setahun, beratai berujung tahun si kaya ya pengingat kita hidup di dunia tu. Nanti kita dekat boleh pemujur tentu ya kita napik macam pemar dalam penghidup nah. Nyak tadi ngambil kita yang tadi nak terus labuh tang kita yang tadi ngembuan hati titik kering lebuah kita yang tadi ngenatai ke juru hati kita ini. Lemai sama gulis jalan dengan YFM ke lemai itu peninga. Terima kasih Rajas Booking. Kurang gulis jalan kita peninga kenyari pukul 3 ngalih hari tadi. Bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program ke lemai itu bawa sedang lemai. Kita pukul dengan aku Rolana Gilbert. Terima kasih lagi. Kita ke bersih mendingan ke kami. Ngena RTM klik. Biar mereka hari portal Radio RTM. Cara ke cukup mentang. Dua tak mendingan ke kami. Nak ngira pak di nindur kita diau. Jam ke dia tau ya. Angkasa hari itu, bisik peningan kita kengin tu hari pengada, beri selamat hari pengada, lalu bersampi Tuhan semampai merekat kita dalam semua pengawak. Ne? Tentu ya, hari itu nerima sampi hari orang ketika saya, hari belabaki ya, berserimbai ngau pengerami ngintu hari pengada ke sari itu nah. Bisa sekedar kita yang tadi nerima berita ke mana sari itu kan tadi boleh pengawak kini sari itu merik pengagati nah. Tak kebersih berita mana kebukai kini awak kita terus mujur 4 tahun 2026 tau. Okey, peningat sudah mai tak mendiang ke Hello Y hari Sri Aman ke lemai itu.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Selamat lama semua bertemu baru dalam program Hello I Sri Ahmad. Baka selama mic kita berita ia kena datang hari bagi Menua Sri Ahmad. Sekali kena datang hari bagi Menua Betuang. Lalu pihak maka ibian lagi mengkangau kita kongsi ke berita. Jadi berita ke terubah ke sekali itu. Laban kita baru dah ngelengkak ke bulan gawai. Bulan 6, 2026. Mayuh kenang bak bulan 6 tu tadi. Nyalai kenang lengkap ke bulan 6. Berkongsi ke 3 bengka berita. Dia berkawal dengan program Ngilang Tikai Gawai 2026. Dibagi Menua Sri Ahmad. Sekali kena dibagi Menua Betuang. Keterubahaya empai lama di Sri Ahmad. Mujur dipenjalai ke pengerami Ngilang Tikai. Pihak mega program berjadi ke projek RTP 2N32 Semanggang. Dimujur dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandia Sarawak dilalu nyadi Kaban Konsel Negeri N32 Semanggang diatur Berumah John Jimbun Ntawa Ile Undup Sri Ahmad. Jadi projek RTP tidak dipenyadi ke mayanya ianya projek jalai ba Rumah Panjaito, pihak mega nyematan di Rumah Panjaito. Pihak mega Dewan Serbaguna, tiudah di kemansang ke pihak mega Balai Raya, bak rumah John Jimbun, entawa Ile Sri Ahmad. Jadi projek-projek itu tadi diatur, dipejalai ke, digagak ngena ungkus RM1,160,000 Malaysia. Kuadun N32 Semanggang yang mai semua community dito berterima kasih ngagai perintah Menua Sarawak ti udah meri agi belanja ke penguntung semua kelebih agi community baru rumah panjai to nyalai ya lebuh mansut ke penerang nangkan kenya dia adun N32 Semanggang madah bala kontraktor dilalau ngatur projek nitiah ke perambu ti udah ditetap pihak mega nembuk ke projek nitiah ke awak ti udah dipersetuju ke perkara atau patut ngambil imej perintah Menua Sarawak serta pengari rakyat meruan dijaga meruan manah hari pemujur penatai projek-projek transformation Menua Pesisir RTP kelebih agi ngagai genap community pihak mega kuya agensi pengatur projek patut meruan betati ke pengawak bala kontraktor ti benar ngatur projek-projek perintah ngambil mujur nembuk ke ya nitiah ke pramu ti udah ditetap lalu perkara ti bakato dekat menyampat ke pemansang datai bak semua rakyat nangkan kenyak ko ya seliah kemeh semua perkara ti nanggul pejalai projek laban ia ngenatai ke pengenugi ngagai semua bak program tu mayanya ia berhormat Dato' Francis Hadin Hollis mujur megak nyuak kecil agih belanja projek MIT Menua Pesisir ungkup 10 bengkah J3K Komiti Pemansang Enggawah Pengelikun Genturong Pendiau pihak mega Biro Indo Ari Don Semanggang lalu semua agih belanja tok tadi bisik RM44,000 penerima-penerima agih belanja tok ianya J3K Kelasin Simpang Undup pihak mega J3K Enggau Biro Indo Nangga Kelasin Sekolah nangkan kenyak J3K Nangga Kelasian pihak mega Biro Indo Rumah Story J3K Ntawa Undup Sri Ahmad pihak mega Biro Indo Genturong Pendiau Bayai Baru pihak mega J3K Ibul Sungai Raya Undup sedangkan kena J3K Sungai Putuang serta J3K Genturong Pendiau Radau Undup Sri Ahmad. Ini berita keterubah. Jadi itu berita kedua. Ngelansak program Malam Solidariti pihak megak program Ngilang Tikai Konsel Negeri N30 Balai Ringin. Akala itu sebengkak program tidak atur bagi Indo PRS Parti Rakyat Sarawak Pampang Balai Ringin Betuai Kepuan Helen Jambai. Mujur diatur bak Dewan Chonghua Surian. Program itu mayanya dipenyadi ke Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Yang Berhormat Dato' Sri John Sikitayai ia kemegaknya di Menteri Baupis Premier Sarawak. Pihak megak mayanya bininya yang berbahagia Datin Sri Melia Gelin Bisek Datai.
Program tu mayanya mujur di gulo kiraya lebih 1,600 iko. Mensia mayu hatinya kawam pemesai-pemesai parti. Kaban-kaban parti pihak mega mensia mayu hati bersama. Temuai-temuai di pembasa tibisi datai mega ngagai program tu mayanya ianya baka ketuai bagi induk parti PRS Yang Berhormat Datuk Seri Doris Supia Brody temegak kaban Parlimen P202 Seri Aman pihak megak pegawai penerangan PRS temegak sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerintah Sarawak serta Konsil Negeri N30 Balai Ringin Yang Berhormat Datuk Snowden Lawan Gau Bininya pihak megak kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi serta bininya pihak megak Ahli Majlis Tertinggi PRS Konselor Sampurai Petrus Gelai serta bininya pihak megak bisik datai bahawa program utamanya ianya Puan Susan

0: Lebih lagi bangsa Iban patut meruan ditan ke meruan dipebasal ke. Pihak mengaku ya program to Malam Solidariti Ngau Ngilang Tikai 2026 dipeda udah mujur nyadi pelasar strategik dalam menegap ke penyerakup kaban pati serta komuniti nengah pengawak ngemerat ke budaya ngau pesaka asal. Kita ngoyang ngagai berita ketiga, ngelansak sebengkah program rarau Ngilang Tikai Gawai 2026 bak bagi menua betuang. Ujung minggu tu tadi, dia dah udah mujur diatur program rarau Ngilang Tikai Gawai 2026, program yang kedip jalai ke sekolah atau SK St. John betuang ngau kerjasama gerempung apa yang nembiak ngau pengajar sekolah atau SK St. John betuang. Program tu mayanya diatur badewan lumba ngau mayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan betuang, lalu mujur di penyadi Kaban Parlimen P204 betuang yang berhormat Tuan Dr. Richard Rapu ngari ke Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Bas. Nitya ke penerang hari pengatur program to SK St. John betuang tidak atur ngau kerjasama PIBG sekolah to. Program itu dipjalai kena negut kage pemanah kawal antara komuniti sekolah apa indai tibisi anak bersekolah bersekolah SK St. John betuang bala orang tikala bersekolah bak sekolah to alumni serta mansia maywa. Pihak megah hari program to pengawak ngetan ke budaya ngau pusaka bangsa dekat terus tegap ngambil meruan bisik nyentuak ke belamaya nyalai ko kaban parlimen P204 betuang yang berhormat Tuan Dr. Richard Rapu pengelandia bak pengawak maca nulis ngau ngira 3M bak peringkat sekolah primary patut tegap kena nyedia ke diri nyadi generation yang kenemu serta landia bak pelajar STEM Science, Technology, Engineering ngau matematik seriris ngau peminta ekonomi baru menua kita Sarawak. Kuya megak komuniti sekolah apa indai serta mensia maiwah patut meruan bekerjasama ke pemansang akademik pihak megak ulah serta co-curriculum bala nembiak sekolah. Nyak berita ketiga, jadi berita keempat kena ujung ke berita Hello Y Sri Aman ke sekali to ngenatai ke sebengkah jakut tangkan ia kedatai dari upis batalion kedua Regimen 511 Askar Wataniah Kem Pakir Sri Aman. Jadi upis itu berengkah hari 6 bulan 7 2026 terikat datai nyentuh 20 bulan 7 2026 dekat ngatur latihan kem tahunan LKT Siri 1 2026 untuk bala pegawai serta anggota sukarela Askar Wataniah Sri Aman. Berserimai dengan pengawal itu, pengawal latihan nimbak dekat di Pejalai Kemegak, perengkah hari 9 bulan 7 2026, nyentuh 11 bulan 7 2026, balai tidak kumbai lapang sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM PGA Kem Temuduak Sri Aman. Mensia Maiwah ditagang menyemak kediri ngegai alai itu, Anang kia lalu anang teguran hati semak bisik ninga munyi peletup senapang. Mayanya ila. Mayanya ila 9 bulan 7 nyentuh 11 bulan 7 2026. Ianya pengawal latihan nimbak. Diatur sidak dari upis batalion kedua Regimen 511 Askar Wataniah Kem Pakir Sri Aman. Bandur kedikumbai lapang sasar batalion 23 Pasukan Gerakan AM PGA Kem Temuduak Sri Aman. Nyak dulu hari YFM Sri Aman bak program Hello Y Sri Aman bertemu baru bak awak kebukai ngarap ke bulan baru to bulan 7 Julai 2026 mai penyenang mai pengelantang mai pengerai mai penyamai ngagai semua kita terus ke pengerindu mendiang ke YFM Iban segulai sejalai.
1: Okay, terima kasih Anggai Asti Wanta Pasilai ke udah bergulain kita peninga Abah Hello Y Sri Aman.
2: Ya, gina pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ke Sarito hari Minggu lalu

0: kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi ngena tai ke pesan berat ya ke bisi terima kami ari email yfmiban@gmail.com pemega ari WhatsApp konti yfmiban. Kada pesan ketrubah tu nyak pesan mati dari Belayung anak Jampung. Menuju kapan pelayan yang kedia di rumah Jeffrey Langga, Sengai Hentabai, rumah Nuang, rumah Indu Dagang, rumah Nyambung, rumah Tahun di Meluan, kapan pelayan di Julau, Hentabai, rumah Mayang, Macan, yang megak di Sepemanjai Jalai Julau, Hentabai, Merun Julau, Miri, Sibu, Serikai, balap pengajar ke ke Kalak Ngau Niang tu, bergulai di SK Bakung Sri Aman, MK S. Paul, St. Paul di Benek, Pedawan, ngau kaban belain kebukai, kenalah rintai, kena maritau. Pesan tu mandah ke pengajar Winnie Kerani, udah nadai kena 2007-2006, ba hospital besar di Kuching ditau. Lalu Winnie Kerani tu dekat di Sengai Belamayu, ianya kena lemai 3-4-2006, Bak St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall di Kuching Rito serta dianjung ke Pendam Christian Baptist Batu 17 Tengah di Siburan. Ianya kena pagi hari Minggu 5-7-2026. Jadi sekali madah ke Winnie Kerani udah nadai, ianya kena 2007-2006 hospital besar Kuching. Lalu niang Winnie Kerani itu dekat di Sengai Belamayu kena lemai 3-4-2007 Bak St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall di Kuching. Lalu dianjung ke Pendam Christian Baptist Batu 17 Sengah Siburan, ianya kena pagi hari Minggu 5-7-2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan pemati dari ngadan anak Radin. Pesan tu nuju kapan pelayan kelebih ki diimbab anak gindal bak semunjan tu rumah gandik lui bak ruban bara anak Radin gasah kancau di Miri gelang anak angkiang di Julau bunuh di sebubut lubuk antu serang kipun anak malung di Insebang Pelaik langkung anak empam di skim batang air lubuk antu rugias anak meringai di Ingkara lubuk antu piam kat kapan belain kebukai kenalah rintai ke nama ditau. Pesan tu madah ke tambat anak Radin, tambat anak Radin tak ke Lumuang udah nadai kena 3-7-2006 bak hospital DK Desa Wira Batu Kawa di Kuching. Lalu niang tambat anak Radin tak ke Lumuang tu dekat di Sengai Balamayu ianya bak gereja St. Thomas Church di Kuching ditu serta ianya kena malam hari 6 serta dianjung ke Pendam Kristian di Siburan kena hari Minggu tu ianya 5-7-2026. Jadi sekali lagi mada ke tambat anak Radin, tambat anak Radin tak ke Lumuang udah nadai ianya kena 3-7-2026. Lalu niat tambat anak Radin tu dekat di Sengai Belamayu empat gereja St. Thomas di Kuching ditu ianya kena malam hari 6 serta dianjung ke Pendam Kristian di Siburan kena hari Minggu ianya 5-7-2026. Pesan kenangkan ketuk datari Suzy Alana Inka nuju pesan tu ngagai kaban belayan di Separang Lediau kelebih ki ya ke Diau di Ulu Ilik ngau kawan belain kebukai kelebih kita akan lala Catherine Saleha anak Randi kalau pesan tu madah ke Catherine Saleha anak Randi tau kelebih dikelalang nama Saleha udah nadai ianya kena 2007-2026. Lalu ni yang Catherine Saleha anak Randi tu dekat di Sungai Balamayu bak rumah Lang Sungai Ilas Batang Ikan serta dikubur kena pagi 4-7-2026. Jadi sekali lagi madah ke Catherine Saleha anak Randi udah nadai ianya kena 2007-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh, bak rumah lang, Sungai Ilas Batang Ikan, serta dikubur Pegilak. Ianya 4/7/2026. Jadi boleh taksi lagi tak bertanya ngagai petunggal niang tu, ianya Suzy Ala bak lumur kusung 11-2992-9061. Lalu pesan ke Nangkan Ketup Ninga, pesan Muai Pantang atau Kemalan Berserarak nak cara sembiang, datari Ja nak resak, nuju Kapan Belayan yang kediau di Kat Balih Kapit, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, Kalimantan Barat, Indonesia, dan Sebang Pelai Serian, pihak muka Kapan Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama dito. Pesan tu, minta kita datang ngagai rumah Jelina nak resak, bak sop lot 17, lorong 3D, Taman Sentoria Jalai Setakan Melayu di Kota Semerahan, ngau pengawak Muai Pantang Terkemalan Berserarak nak cara semiang. Ianya kena hari Minggu tu, 5/7/2026, pukul 7:30 lemai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Muai Pantang tak ke Malam Berserarak nak cara sembiang. Kalai kita dipinta datang agai rumah anak niang tu inya Jelina dan resak bak sablot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalai Setakan Melayu di Kota Semerahan. Inya kena hari Minggu 5/7/2026 pukul 7:30 lemai. Nadia madah siapa bagi ke dintu tak ke pengawak Muai Pantang tu tang harap ke Kapan Belayan tu tadi tak berarti ke pesan tu enggak panah ya. Lalu pesan ke Siti Tok Peningan Datari Tuan Rumah Jerah Anak Jonathan nuju Kaman Belayan yang kediau di Balai Sarik, Sungai Enseluai Sarik, Engkelait Serikai, yang mekat di Pakan, Bintulu, Limbang, Bentangur, Miri, ngau Kapan Belayan Kebukai kena larintai kena mari tu. Pesan tu mendah ke pengawak Ngetah Sulit serta Muain Terbalu Niang Maria Anak Kiai tak ke Indai Sanin. Ianya kena 4/7/2026 hari 6 baru majerah Sungai Balai Sarik Serikai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Ngetah Sulit serta Muain Terbalu Niang Maria Anak Kiai tak ke Indai Sanin. Ianya kena lemai 4/7/2026 hari 6 tu baru majerah Sungai Balai di Sarik Serikai. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan Ngetah Sulit dengan Ngupas Entebalu datari Jo Anak Hindang. Kali pesan tu nuju Kapan Belayan kelebihi Anggas Anak Uluk hari rumah Denis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratuk. Ketua Kaum Dali nak tekalan hari rumah hari Taman Bodebut di Stephen Yong. Kapan Belayan di Kuching Seratuk Krian Ruban Batangai dengan Mopi Luban tu di Sebang Pelai di Tegelam ngau Kapan Belayan dipilih Menua Sejaya Semerahan ngau di Semunjan ngau Kapan Belayan Kebukai kena larintai ke nama dia tu. Kali pesan tu madah ke penguat Ngetah Sulit yang ex-counselor Nancy Freda John lalu Ngupas Entebalu ianya kena hari 6 tu 4/7/2026 pukul 10 pagi ngena cara sembiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Ngetah Sulit niang ex-counselor Nancy Freda John lalu Ngupas Entebalu ianya kena 4/7/2026 hari 6 tu pukul 10 pagi ngena cara sembiang. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan datai Ari Norin anak Panduang. Kalai pesan tu nuju Kapan Anak Belayan yang kediau di Lacau Ulu, Lacau Ilik, Lacau Engkabang, Lacau Jinggau, Lacau Padang Pasir, Lacau Baru, Kubau, Gayau, Isu, Bangkung, pihak megat di Empelanjau, Empilik Selanjan, Karak, Punggok, Guaming, Gua Sukat, pihak megat di Bait Ulu, Bait Ilik, Sungai Mirah, Sebemban Jawang, ngau Kapan Belayan Kebukai, di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, ngau Kapan Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama dia tau. Kali pesan tu, madah ke Pandung Anak Kartum, panduang anak kartun Budak Nadai kena 2007-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayuh, ianya kena malam tu 3/7/2026. Serta di kubur bak pendam Anglican Seburan kena pagi hari 6 tu, ianya 4/7/2026. Jadi minta kaban belain kerpesan, data yang agak tambahan Suria Jaya Matang. Jadi ya, sekali lagi madah ke panduan anak kartum Udah Nadai kena 2007-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayuh, ianya kena malam tu 3/7/2026 bak Taman Suria Jaya Matang. Serta di kubur bak pendam Anglican Seburan, ianya kena pagi hari 6 tu 4/7/2026. Awalnya tadi pesan Nabrat ia ke bisik jemaat kami hari WhatsApp konti YFM Iban. Jadi semudah kita yang mendiang ke lagu hari Heli tu lagi, aku dekat nampung baru maca pesan hari peningat kita ya ke bisik jemaat kami hari email YFM Iban.

Kelly ngau lagu ya pelakon. Jadi agak macam pesan berat ya ke bisik terima kami dari peningau FM. Pesan ke sekali itu dari Nomi Pohan anak Titus Tunyang atau ke pelai dari Rumah Jaya Sungai Arip. Mesan kapan pelayan ya ke hari Ulu Arip. Hanya rumah David Kime, rumah Nibang, rumah Bigat, rumah Lagat, rumah Misi, rumah Dan, rumah Johan, rumah Tuni, rumah Lantiang, rumah Melap, rumah Rosma, rumah Sibat, Ili Arip, rumah Tugang, rumah Cendai, rumah Nelson, rumah Laja, rumah Joannis, rumah Satya, rumah Sulang, rumah Melintang, di Sungai Ridan, rumah Mekolama, Setuan Besai, Henya, rumah Janin, ngau kapan plan kebukai, kenal harintai, kenal marito. Pesan tu ngasuk teratai ngakai Rumah Jaya Sungai Arip, lapan Titus Tunyang anak Imang, tau ke apai play udah nadai kena 2007-2026, lalu niang Titus Tunyang anak Imang tak kapai play itu dekat di Sungai Bulan Mayuh inya kena 3 hari bulan 7 inya sari itu serta di Anjung Kependam kena pergilah 4 hari bulan 7 2026. Jadi sekali lagi mudah ke Titus Tunyang anak Imang tak kapai play udah nadai kena 2 hari bulan 7 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Bulan Mayuh inya sari itu 3 hari bulan 7 serta di Anjung Kependam pergilah 4 hari bulan 7 2026. Jadi beri taksi dia tak bertanya ngakai Nomi Pohan yang anak niang tu buat umur 011-338-209-35. Lalu pesan ke Siti tu peningal ianya pesan ngetas ulit data dari Samson Spencer Tanggi Tok Agung nuju kapan pelayan ia ke dia berapin abuk limau dadak mudi yang pantau lacau, undum, engkelili, sibu, lubuk mulu muka. Ngau kapan melain kebukai, kena lari hintai, kena marito. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit. Niang Florence, anak Thomas Nyandau. Ke dekat diatur, kena 5 hari bulan 7-2026 hari Minggu. Pukul 7.30 lemai, bat rumah Lumur 72, Lorong Samarinda Baru, 20C6. Jadi, sekali lagi, madah ke pengawak ngetah sulit. Niang Florence, anak Thomas Nyandau. Ianya dekat dia tu kena hari Minggu tu 5 hari bulan 7 2026 pukul 7.30 lemai bak rumah Lumur 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Pesan ke Siti tu peningal ianya pesan berantu datari cumi kalau pesan tu menuju kapan belayan ya kedia di Sebedil, Rasau, Tutus, Igan, Batu Burak, Penasu, Sibu, Ilas, Pasir Mas, Jalai Bintur Miri, enya Labang Baru, Rumah Radin, ngau kaban belan kebukai, kenalah rintai, kena madito. Pesan tu medah ke pengawak berantu Niang Aji anak Mundo, tak ke bini Niang Kana anak Leng. Kalau pesan tu medah ke pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 4 hari bulan 7 2026 bak rumah Surya Rantau Panjai Batang Ikan Sibu. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit Niang Aji anak Mundo tu ke bini Niang Kana anak Ling. Kalau pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 4 hari bulan 7 2026 bak rumah Surya Rantau Panjai Batang Ikan di Sibu. Lalu ke penuh dia tu peningal Siti Jaku Gerah ke diterima kami hari Spital Sibu. Kalau ia pesan tu nuju Si Chua Seng ya ke dia buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Sung. Jadi nuan Si Chua Seng hari rumah balan Ulu Sungai Lijau Sung madah ke appointment nuan tak ketemu janji memogram nuan ya ke dipadah dulu gear itu inya kena 9 hari bulan 10 2026 sudah dilancar ngagai 21 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi. Jadi appointment wan ngau belalutur bak klinik pakar puan tak diterus ke nuan ya. Nite ketemu janji nuan ngau belalutur hari klinik pakar. Jadi sekali lagi ngarap ke Si Chua Seng hari rumah balan Ulu Sungai Lijau Sung bisi mendiang tak keboleh sekali ngau kita kelemai tu ba awak sada lemai hari UFM Iban RTM Kuching.

0: Lagu hari Jacqueline Junior Aman lagu ini ada guna ngetan lagi. Jadi lagi macam pesan ke bisi terima kami hari peningat ke lemah itu. Sikit pesan ke baru terima. Kalau ya pesan ngetah sulit itu nuju kaban belayan. Ya ke jauh atau ke semak. Ya ke nalah rintai ke nama itu. Lebih kita kenalan niang Gerald Anak Lansam. Kalau pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit. Niang Gerald Anak Lansam. Kalau pengawal tu kadiatur. Kena 4 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai bak rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boldel Build Jalai Stephen Yong di Kuching di tau. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetas ulit Nian Cheryl Anak Lansam. Kalau pengak tu kariatur kena 4 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai bak rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boldel Build Jalai Stephen Yong di Kuching di tau. Nyak tadi peningat pesan Brad ya ke basic diterima kami ke lemah itu. Jadi bukan selama pukul 7 lemah itu lagi kita sama belah mending ke program tu Raif Nidup pulang dengan Pastor Duk Langi. Tak sebenarnya kita mending ke promo tu dulu ya.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Haleluya. Selamat bertemu baru minggu tu menjadi bok dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua kita belok dah nerima semua pemenah Tuhan ngagai penghidup kita setahun-tahun tu. Digerai kiori semua penyakit, ngauri semua pemedis kita, dijaga yori semua penusah, nyengkaum penurun ngau pemulai kita, dilepas kiori pemerintah tibisi ngungkung penghidup kita. Tabik shalom ngagai semua peninga kelemai tu. Awak ke pengrindu Allah Ta'ala tiapai, ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan, serta megok ngau kawal Ruh Kudus, tetap meruan ngau semua kita. Amin. Kita nyambung cerita Raja Sulomon nyade, tibisi diberi Tuhan penemu dalamnya, diberi petara wisdomnya, bawa dalam mimpi ya. Minggu tu, kita mencari surat satu rajanya, bagi 3 ayat 15. Kubub kudus. Sulomon lalu terdani, nyok baru ia nemu Allah talonya, udah berjaku ngoyo dalam mimpi ianya. Udahnya ia mansang ngagai Jerusalem, berdiri di mua peti lempang batu adat Tuhan, lalu nginjok piring tunu ngau piring pemayat ngagai Tuhan dia. Udahnya ia lalu nyendia ke pengerami makai besai, ke semua pemesai ia. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Menyadai, nundak ke jakau kita. Bidik benar ke Sulomon. Tak bertemu ngau Tuhan, bok dalam mimpi ia. Lalu maya ke dani hari tinduaknya, ia tak gi ingat ke mimpi ianya. Iyalah, laban maya kita itu deh, lebuah kudah dani tinduaknya, tak suah gi kena ingat ke mimpi diri. Dani, tak dani, tak lalu sugau, sekedau lagi mimpi dau, lebuah tiangkat dari tilamnya. Ningon tak kekira, ngerak kita dani. Tan Sulomon lagi ingat ke mimpi ya. Haleluya. Nyok meh, nanti utainya nang hari penekok Tuhan, utainya sigi dekonya di. Po gitu deh, udah ken sugaunya, Sulomon lalu nyendio ke diri. Ya lalu nyendio ke perengkau piring ya. Ti dekat di baik yang mupuak ngagai Jerusalem pian ke. Laban ti dekat di nyuak yang ngagai Tuhan. Ke dekat di kerja yang bermua peti lampang batu adatnya. Peti lampang batu adatnya, kurang putihnya, di Ark of the Covenant. Jadi pada dalam peti lampang batu adat tu, nyok bisik 3 iti utainya. 3 iti utai ti disimpan orang dalam petinya. Disimpan orang berdalam di Ark of the Covenant-nya. Ketelubah ya, utai itu disimpan orang dia, ianya sitik tungkat. Sitik tungkat itu dikenal Aaron-nya. Lebuah ia itu jadi petri besar orang menua Israel ke dia. Jadi high priest-nya. Jadi tungkat Aaron tu penyelai ia menjadi. Tungkat tu lagi tahu bukan tua. Kira lagi hidup mah. Tungkatnya tadi agi mansang ya. Lalu kedua ia utai itu disimpan orang pada dalam peti lempang batu adatnya. Dengar mana-mana kena. Utai itu disimpan pada dalam peti itu deh. Tindak tahu dibuka aginya. Kualah kalau ianya dua itu lempang batu. Ti alai Allah Ta'ala nulis ke adat 10 pesan keliok. Dua itu lempang batu tindur Allah Ta'ala nulis ke Ten Commandment-nya. Dua itik lampang batu Ten Commandment-nya udah disimpan Allah Ta'ala-nya bawa dalam petinya. Tindak dia suruh Allah Ta'ala dibuka mensia lagi. Ini alai belum jadi semua. Nanti Allah Ta'ala udah nyimpan utainya, lalu ndak ngasuh kita ngenok utainya lagi. Nadai kebuah tu kita lagi ngamat ke dirinya, dikok-mukok petinya. Lalu mansuat kedua lampang batu adat 10 pesannya. Lalu dikenal orang Kristian bergerija ya. Semoga jaku Ten Commandment yang menjadi
udah disimpan Allah Ta'ala-nya bok dalam the Ark of the Covenant-nya. Tidak tahu dibuka mensia lagi. Soalan ngenaknya lagi lah. Lalu covenant kita orang Kristian dia tu nya, nyok covenant ke baru. Bok dalam Jesus Kristus. Tik ditanggam ngenak darah Jesus Kristus mpu. Darah anak dumo Allah Ta'ala. Bukai ngenak darah jelu. Bukai ngenak darah kambing. Bukai ngenak darah sapi. Bukai ngenak darah babi. Bukai ngenak darah manua. Tang ditanggam ngenak darah anak dumo Allah Ta'ala. Puji Tuhan. Lalu ketiga ya, utai ti disimpan orang dalam peti lampang batu adatnya. Mana? Mana deh? Pemakai ti diberi Allah Ta'ala-nya ti labu hari langitnya menyok. Ti segala bakal sekrimennya halus na. Lebuh hura Israel ti berpusin-pusin tersata. Bermenua puang kelia. Not mu tunggu diri. Sidak makai mana? Jadi mana tu? Buat dalam petinya dia disimpan orang buat dalam sitik kebuah. Sitik kebuah tu digaga orang rimasnya. Lalu ketiga-tiga itik utai tu ianya tungkat lagi tau berkantua. Dua itik lampang batu ten kumanmennya engau sitik kebuah emas tingunan mana. Utai tu dah menjadi dia suah Allah Ta'ala disimpan sidok buat dalam petinya. Tik ditutup ya rapid. Lalu nak tahu dibuka lagi. Lalu batas petinya, peti lampang batu adatnya tadi, dia bisa dua ikut melikat. Dia disebut urannya cerubin. Melikat cerub tu digagak rimas mega. Dua ikut melikatnya menjadi nyago utai itu disimpan dalam petinya tadi. Lalu bertengah-tengah tuduang petinya kedigagak orang nak emas tulen. Bantara dua ikut melikatnya tadi, dia mehalai orang itiak ke darah jelunya. Dia sudah dikorban ke sidak menyok. Dia kena ngampun dosa mensia. Jadi tuduang tu, ku jaku ribainya, mesi sit. Mesi sit. Bawa jaku iban, kita yang nanti jaku dikena nyebut mesi sit tu. Bawa buku kudus iban baru, seminok disebut tidak ya tuduang peti. So bok mesti siat tu meh alai Allah Ta'ala uliah bertemu ngau mensia semua ke jaku laban darah udah dititik ke dia. Bok mesti siat tu tajak pemayanya menyok seminok darah jelau wajak dikena orang. Lalu lebuah ia bertemu ngau mensia di tu Allah Ta'ala seminok medak darah jelaunya aja. Ia ndak medok ke dalam peti lampang batu adatnya. Boholi opolisnya. Ndak maliak ngagai utai ke disimpan buat dalam petinya. Ndak maliak ngagai ten kumanmennya. Lebuh yang ngakim orang. Lebuh yang merkat kurang. Artinya, Allah Ta'ala, lebuh yang medok darah buat mesi sitnya. Ia ndak medok ngagai ten kumanmen ti disimpan buat dalam petinya. Allah Ta'ala ndak medok ngagai mana dalamnya. Ngau ngagai tungkat lagi tau nyumbuaknya. Laban tiga itik utai tu menyedik deh. Tiga itik utai tu disimpan dalam petinya. Nyok mandang ke mensianya. Ndak ngasi. Serta ndak mendiang ke utai tu dah dikerja Tuhan. Ke sidok. Lepas sidok ya kia. Kubub kudus. Ngai ningau ke Allah Ta'ala. Lebih lagi ngai ningo ke mensia kebuah utainya disimpan dia laban mensia ndak medok pemanah pengrindu ngau pengasih Allah Ta'ala ngagai sida mensia ndak ngasi ke jaku pesan Allah Ta'ala mensia ngelaban urang sudah dituduh Allah Ta'ala nya nyadi ketuai sida ya nyo kebuah utainya disimpan ba dalam peti din. Laban mensia nyakal ngagai pemanah pengasih Allah Ta'ala. Mensia nyakal gres Allah Ta'ala. Sampai ke sarito. Dia tahu, puji Tuhan, darah dia sudah dipeciak ke batas tuduang petinya, nyok darah anak dumo Allah Ta'ala empu. Bukai darah jelu lagi.
Nyalai anang nak darah jelo lagi. Okey? Deal. Lalu dia tahu megak. Lebuah Allah Ta'ala medak kita. Lebuah yang berniang kita. Lebuah yang ngakim kita. Ia medak kita dibungkur darah anak yang empu. Dipalit darah Yesus Kristus empu. Ia ndak medak pengasih kita tindak nitih ke adat ia. Ia ndak medak hati kita itu selalu nyakal penemu ia. Ia ndak medak ngegai dosa nge penyalah kita. Laban semua penyaik nge semua rebellion kitanya, udah ditutup ia bak dalam peti dia. Semua ke jakuk kita. Ia medak kita bak dalam anak ia. Lalu darah Jesusnya mungkur kita. Soal buah Allah Ta'ala merniang ngegai kita, ia semina medak Jesus saja. Laban kita dia tahu deh, ketegal pengharap kita, kita udah ditambit ia buat dalam Yesus Kristusnya. Ukai disimpan ia buat dalam peti lampang batu adatnya. Puji Tuhan, kita udah ditutup yang nak mesisitnya. Ya Allah yang nak muka petinya lagi menjadi. Ini berkeriak kita. Anak megai tungkat lagi. Anak ngajar ten commandmentnya lagi. Lalu anak makai mana aja. Nyambuah cerita selumun. Kena kita nutup. Udah baduk pengerami makai besai. Dia bisik dua ikut induk sundal datai. Induk sempit. Lalu berdiri bermua raja selumun dia. Hari surat satu raja bagi tiga. Ayat 16. Induk dua ikut tu nyedik. Sama bergulai pendiau. Sama diau bersebuah rumah dia. Induk kelumur satu tu. Disebut kita ditu. Bisa ngada ke anak lelaki siku. Lalu dua hari udahnya, induk kelumur duanya ngada ke anak lelaki siku megah. Jadi sekali induk kelumur duanya tinduak. Lalu lebuah tiba kali ya, maya ketinduaknya, dia tertinggal ke anak ya. Lalu anak ya nyopan, lalu mati. Udahnya ia nukar anak ianya ngau anak induk kelumur satunya ke benua dikimbit indah ya. Pagi hari siti lebuah induk lumur satunya dani, dia medau anak ianya tak udah mati. Lebuah ia meresonya ngau silia nyok baru ia nemunya ukai anak yempu. Tangko induk kelumur duanya berjaku bok mua raja selumun ukai berkenyok. Kuya anak met kehidupnya nang anak ya. Anak met kematinya anak induk kelumur satunya. Ukai ya ke induk kelumur satunya ke ngelabat. Anak met kehidupnya ke anak ya. Kematinya anak kelumur dua. Tak berkenyok mas doa ya. Betalat kutanya. Berkelikuah kutanya. Bermua raja selumunnya. Udahnya raja selumun lalu berjatuh. Seduai sama ngumai anak miat kehidupnya, anak diri. Lalu kematinya, ukai anak seduai. Ndak piok, kerajanya tentu kengagai seduai. Udahnya raja lalu ngasuh orang ambil pedang. Lalu koyo berjaku. Belah dua ngonak miat kehidupnya. Lalu beri setengah ngagai seduai. Siku-siku. Tekat merepetat saja. Inside the meaning ya. Bagi dua dia awak ke semua ampit ninga pemutus tengah malatnya laban ti balat sayau kanaknya dibunuh induk kelumur satunya tadi lalu berjakuk ngau selumun tuan raja anak munuh anak mitnya beri ia ngagai induk lumur duanya kuya janji ia jauh anaknya hidup tangku induk kelumur duanya nyawat anak merik ngagai kemen wai. Tang awak kena mietnya di belah dua. Kuyo. Esoknya dia bunuh anak hidup tadi. Ngambil kesama anak ngempu. Kena ke idea tu dah tuai. Sewet. Udahnya Raja Selumun lalu mutus ke caranya. Lalu berjaku. Anak bunuh anak mietnya. Beri ia ngagai induk ke lumur satunya. Laban ia andai-andai anak mietnya kebenar. Haleluya. So lebuah hura Israel ningau pemutus penemu selumun sidak balat amat berbasa kia. Laban sidak nemu
Allah kalau dah meri ia penemu dalam, kena ia meri atur ti lurus. Nyalai menjadi, kena kita yang tahu, pintau me penemu dalam hari Allah kalau, pintau me wisdomnya, pintau ngeri Allah kalau, kemeri kita ngau gerah mudah, serta ndak mansiak penyalah kita. Lalu tanya, haleluya, dekat diberi ngagai kita. Tang pintu nak pengharap. Ke surat James bagi 1 ayat 5. Lalu penemu dalam Allah Ta'ala merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Kita diberi ia pemerti hati, diberi ia umur kegayu. Kita diberi ia pengayu ngau pengeraja, ngau basa hati besai. Kita dijaga ia dari semua penusah, ngau dari semua penyakit keberampit. Kita diberi ia semua utai ti diguna kita hidup di dunia tu. Utai dikena, utai didempo. Haleluya. Udah diberi ia, lalu ditambah ia lagi utainya tadi. Utai 2 kali ganda aja ditambah ia, tang 5 kali ganda. Buat ganda, ganda, ganda, ganda. Terima aja menjadi berkat kitanya. Dalam nama Jesus. Amin. And be blessed to be a blessing. Bertemu baru. Shalom.

0: Sa Dalamay Y FM.
1: Sada Gitar
2: tiap hari 5
3: pukul 7.15 malam
1: Y FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yarsili amri wahlu udata milisani yafqahu qawli. Bala peninga, bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin, Dr. Kadami Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai, diterbitkan oleh YFM Enggau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kabala peninggal semua semampai dalam rahmat Enggau kasih sayau serta semampai dalam pengikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu bala peninggal semua, aku dekat berkongsi ke tentang motivasi buat tahun baru hijrah. Bila peninggal semua, tahun baru hijrah tu ia ukai seminak bertukar tahun buat kalender ajak tamih megak peluang kena kita lebih lagi bersemangat serta miki perjalai penghidup kita di dekat datai. Jadi pengawak hijrah Rasulullah SAW yang ajar kita senentang pemujur dalam penghidup tu amat berguna ke ulah ti penyabar, sanggup berkorban, engkau penalu hati kita manggai ke pengharap kita ngagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebuh maya masuk tahun baru bila peningat semua, ramai kita sama bela muhasabah diri kita sepanjang tahun ke udah tu tadi nama pemujur di udah dipegai kita bisik ke kita itu tadi bila peningat semua makin semak dengan Allah. Bisik ke kita itu makin berbahasa ke apa indai kita. Engkau bisik ke kita itu tadi ngembuan hati ti mana serta berguna ngagai mensia mayu. Ngagai bila nembiak rebak ke baru megak bila peningat semua tu meh maya kena kita netap ke julu hati serta matlamat lebih mana lagi hari ke udah guna kemeh awak ke bisiknya tadi kena kita ngerja ke pengawak ti berguna ningkat kagi penemu kita engkau jadi meh anak rebat baru mai pemansang engkau pemanah ngagai agama serta menua kita itu. Arab ke tahun baru hijrah

7:30 lemai tu lagi kita sama blak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Dan yang menerima kita dengan setiap lagu lama hari Richmond Alan Murshidi, Seminat Duduk Berimbai.

Selamat malam peningat Dato' kami labur ke berita lemai 3/7 tahun 2026. Meminta ke SKDS ungkup perengkap pengangkut company kategori Jeep dengan pickup dibuka sehari itu. Penyalahan pakai suap Sarawak nak bertenduk nyerah ke ngakai SPRM. UPS bomba menua Sarawak bakal bulan 5 tu kemari nerima lebih 3,000 etik kangau penusah ngenyit. Ya tarik batang berita lalu tu isi berita. Peminta mengregister diri bak sistem penyaga diesel subsidi SKDS ungkup sektor pengangkut bak darat bakal kereta company Jeep ngau pickup sudah dibuka sehari itu tadi. Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali pada ke penguliah orang minta subsidi itu sudah ditetap ke berengkah hari 15 hari bulan 7 berpanggai bak pemendar kedai berik serta pemisi fleet card. Atur kedai letak kena minta subsidi itu ianya perengkap pengangkutnya mesti diregister menjadi perengkap pengangkut dagang serta ngembuan kelas ngakot keguna company dalam sistem MySikap UPIS Kereta Darat. Kelimpah harinya dagang sidak mesti diregister hari baru sole proprietorship tau ke partnership hari Suruhanjaya Syarikat Malaysia register

Local Authority Sabah, Engkau, Sarawak. Perintah Sarawak nang dak bertenduk dengan sebarang kes salah pengawak lalu dekat nyerah ke ngagai UPIS Penagang Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM awak ke berjalai ke Pansik enti semak penyalah makai suap Bisi Nyadi di Menuatau. Sapit Menteri Bawah UPIS Premier Sarawak ke bagi perkara Integrity ngau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya madaka perintah Sarawak endang nak berita ngau isu makai suap dikenak nentu ke Menuatau ngembuan pentadbiran ti berpelasar ke Integrity ngau tadbir urus ke mana. Ngagai kediatu 210 ikut pemasai Integriti udah dianjung gawak bak maya bengkau UPIS Menteri serta UPIS dengan agensi perintah kena ngelatih ke budaya Integriti bak UPIS-UPIS perintah. Ya Mansur Kecakur terlubuh yati nguluk raban pemasai unit Integriti dengan Ombudsman Sarawak Unions kena muai merik basah ngagai Tuai Komisioner SBRM Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Bak penemuan itu sidang mekat bisik berandau ke kerjasama strategik serta kuih pengawak dikena SPRM ngau union ngelatih ke agenda integriti. Pengawak kengambil gambar dagang temuainya ukes muti oleh ngayan ke pemanah Siti-Siti Indor tak mekat patut ngayan ke DTT ngau pengelebih Siti-Siti Palan. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketub guna benar dikenak nentu ke orang ulih merti ke jerita pemanah nge penelebak ke bisik diayan ke dalam gambar. Ia maksud kejaku terlebuaya ke berjadi workshop pengawak ngambil gambar wilayah ke diatur nyurumbak Ombudsai Nintian tahun ke-14 gerempuan ngambil gambar profesional bersatu Asia ngak om eksekutif serakup gerempuan ngambil gambar cara dagang Malaysia di Kuching. Berbangunnya orang kenyadi tukang gambar profesional Mekah, sudah diasuh nulung angkat ke pengawak dagang temuai, tiba pelasar ke komuniti, nyengkam kandang Menua Ulu kejarang di lawa orang. Gambar tingayan kebudaya orang di Menua Tok, hasil pengelandik jari, pemakai, pengerami ngau gaya penghidup bak Menua Pesisir, boleh nulung raban orang tiba jalai ke pengawak dagang temuai, ngau orang dagang di Menua Tok ngulih ke penelebak. Kira 100 ikut tukang gambar Ari 9 Bengkah Menua tik nyengkau Malaysia bisik ngonguluk program sarinya. UPIS Bomba Menua Sarawak nakak bulan 5 tu kemari bisik nerima 3,751 itik kangau penusah ngenyit. Direktur UPIS Bomba Menua Sarawak Jamri Masran pada kepemanduk mayuh ianya 2,443 itik kangau lalunya endang kangau tik berkaul ngau pengawak nyelamat ngau nyaga penglikun. Tok ditangkan ke 1,289 itik kangau tik madah ke penusah ngus, ngau 19 itik kangau ke berkaul ngau pengawak khas. Dalam bulan 5 ajak, UPIS tu bisik nerima 714 itik kangau di Selampur, Menua Sarawak. UPIS Bomba Petra Jaya ngerikut ke kangau penusah ngenyit ke Maduk Mayuh, ianya 44 itik kangau. Bak senentang penusah ngus, UPIS tu bisik nerima 159 itik kangau dalam sepemanjai bulan 5, kalai UPIS Bomba Kota Semarahan, Tabuan Jaya ngau Petra Jaya sama nerima 13 itik kangau. Berbak ngenyak bak senentang pengawak nyelamat, 552 itik kangau bisik diterima sidak bak sepemanjai bulan 5 tu kemari. UPIS Bomba Sungai Mirah ngerikut ke kangau nyelamat ke Panduk Mayuh, ianya 38 itik kangau. Kita lihat tu benda mendiang ke berita lemai, hari YPM Iban RTM Kuching. Agenda pengelikun pemakai di Menua Tok patut dikelati kaki ngenak projek ngangkat ke pemanah sistem infrastruktur umai bak Kampung Rukam ngau Kampung Sedayeng. Projeknya dipercayai ke agensi pemansang berita Kuching GKCDA. Kaban Konsern Negeri Sita Upar Billy Sujang pada ketuk nyerangkum agih belanja RM8 juta dikena ngadu ke sistem parit ngau entali air serta infrastruktur umai bak genturuang pendiaunya. RM3.5 juta hari agih belanja tu diungkup ngagai Kampung Rukam lalu RM4.5 juta diungkup ngagai Kampung Sedayeng. Ia maksud ke jaku ketuk bak pengawak endur GKCDA UPIS Parit ngontali air nyerah ke tabak projek tu ngagai kontraktor di Lundo. GKCDA megak sama bisik berjalan ke projek Bumai bak sekendak endur bukai nyengkau bak Kampung Terbaru ngau Kampung Jukan di Bau ke diadu ngenak belanja RM7.5 juta. Tiga endur kebukai ianya Kampung Biawak, Sebako Ngejangkar, kebenar diadu ke tukar projek nak belanja RM11 juta.
Pengerami barah makai ngau budaya Samarahan tak benarnya di Kepelasar. Di kena ngelaku kami macam pemakai ngau budaya, kelimpah hari ti negap kaki penyerakup rakyat, pemansai ekonomi mensemayuh, engkau pemanah identiti Sarawak. Sapit Premier Datuk Ahmad Dr. Sim Kui Hian madah ke pengerami bakanya ngayan ke pesaka budaya uli dikakak nyadi ke penyungkap pemansang sosioekonomi di nyerangkum semua kelimpah hari ti ngerapi ke kaul antara pupu raban bangsa di benua tau. Ia mansut ke cakup tu buat programnya di Desa Ilmu, Kota Samarahan. Ia madah ke sektor dagang temuai ti berplasar ke budaya udah nyadi sebengkah hari penyungkap ekonomi Sarawak. Nyalai pengerami ti bangsa tu boleh muka peluang dagang agak orang dagang, pemekuh industri kreatif dengan pemekuh sektor dagang temuai. Pengerami nyak ke belabuh diatur hari 26 hari bulan 6 nyentuk ke 5 hari bulan 7 di pasuk 52 bansal ke berjual pemakai engkau air irup. Bala nembia asa hari ketibas ti udah mindah serta ngentap ke peniau diri bak mengeri udah diasuh nak nukar address ngundi sidak pulai ke menua asal diri. Kaban konsul negeri sidak ketibas Lidam Asan pada kesidak patutnya dipengundi bandur sidak ke Riau. Ia mansut ke cakut ngagai RTM lebuh yang ngerikut program randa pemansang YFM di Kuching. Berbangunnya bala pengundi dalam sitak konsul negeri ketibas udah nambah antara 3 ngagai 4,000 iko berpun hari pengak berjalan ke atun pengista cara otomatik. Ngaunya pemain bala pengundi dalam sitaknya nambah hari 15,000 iko ngagai antara 18 ngagai 19,000 iko. 1,500 itik tupi keledar dekat diberi ngau nak berbayar ngagai orang ting nak motosikal bersrimbai ngau program Jom Gagar Limbang pengerami mini upis menteri pengangkut MOT ngau hari kerjaya 2026. Program 2 hari berunggunya dekat diatur pergilah ngelusak bak penentang tebing Sungai Limbang. Penerang hari upis menteri pengangkut madahkan mayu macam servis ngau inisiatif bisi disedia kebak sepemanjai programnya ke diatur. Tuk nyengkam kontor upis kereta darat, ngau program bantu My Lesen JPJ terdekat nguntung ke 506 ikut orang. Bala temui buat program tu megat dekat berpeluang melimai macam barang buat program berjual rahmah, nguluk pengerami kerja yang ngau interview tu buka, lalu tak megat ngulih ke penerang pasal aplikasi My JPJ ngau My Digital ID. Kampung Angkat Madani ngau sekolah Angkat Madani megak sama dekat diatur nyerumak programnya endur ngelatih ke pemenang hasil pengawak ke dipercalai ke perintah kelimpah hari tenegap ke kaul antara agensi perintah engkau rakyat. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu tu petang berita dibaca baru. Peminta ke SKDS ungkup perengkap mengangkut company kategori Jeep ngau pickup dibuka sehari itu. Penyalah makai suap, Sarawak nak bertenduk, nyerah ke ngakai SPRM. Upis bomba menua Sarawak bakal bulan 5 terkemari, nerima lebih 3,000 itik kangau penusah ngenyir. Jadi nyalah kami mak hitam diang ke berita ke lemah itu. Berita tadi ditusun Nur Akila Arbain, ahli berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

Okey, peningan nangkan kita lagi. Kita dekat terus kemudian ke Randa Pemansang. Bulai ngau Kaban Konsel Negeri Sita Ketibas Yang Berhormat Lidam Asan.

0: ribu ikal tanah insial gak tau ke dimpu rakyat ketibas kebisik kurang lebih 25 ribu. Tau jadi mula masuknya di wakil rakyat soba medak rampak menua tu aja tau ke dimpu berpikir dulu lah berkeni ke cara nyalai cara kita rubah nah nyamai ku haripun lah mula masuknya di wakil rakyat soba nyaritanya tadi nyamai apabila aku masuknya di wakil rakyat utak dulu ada pedak aku berpikir dulu lah berkeni angka ni menua tu dempu rakyat cara kita rubah nah nyamai ku haripun kita berjakuk ke pasar tanah berjakuk ke pasar tanah tu laban menua tu dan segi nak aku nyebut 99% ya dewan bangsa kita iban so apabila dewan bangsa kita iban utak secara otomatik abang menua kita nya tanah NCR kita. Jadi nama-nama pengawal kita negara kita sebagai wakil rakyat ya mesti berlandaskan menua kita. Jadi utai ke terubah hemat de kerja de pindah kue nya mesti nyukat tanah tau ke kita mesti nemu ni tanah rakyat. Tanah rakyat tu tanah menua. Hau, tanya tanah perintah tadi. Ini kau sudah perintah ngatul. Hau, perintah ngatul tadi. Perintah mengatul nama tu kepatuan lebat tanah perintah. Jadi, aku sebagai wakil rakyat, approach aku mainnya. Ianya kita ngatur pemansang abad tanah rakyat awak ya uliah no kita ngangkat ke rakyat ke bisi dia yang berkita boleh nyebut kena jakok kita dia tahunya merayatkan ekonomi abad kawasan jadi kita dulu dalam camatnya nyuka tanah tau dia tahu kita bisi kurang lebihnya tadi mas nyuka 200 lebih ribu ikal tau ke 90 ribu hektar tanah NCR so dia kita ngangkat ke pemansang ke kak datuk kita kenguntung ke rakyat boleh angkat ke penyamai rakyat lalu bisik kita agak ramai jakok ngurumban penyamai tau nyampe kita ngagaknya awak aku tanya berindik abak ni utai ke semak rakyat nyalai udah kita boleh tanahnya tadi kurang lebih ya 90 ribu hektar nanti ada sebut hektar udah nyap kita jatuh mengagak langgar jalai jadi jalai kita nyapan benar gagak dia tu kita ngagak jalai ngulu ketibas kurang lebih ya Banyul ngagai makut makut ngagai lian dia tu kita udah merik tender relian ngagai kuah udahnya kemari kita sambani ngamai Sarawak ku sayang premier penyebut kang ngagak siti dak jematan di ulu ketibas jadi dia tu siti jematan batengah ketibasnya benar gagak dia nanga bangkit ulu ketibas tang ya gagak kita nanga bangkit awak kita udah layang ngagai Sungai Bangkit ke bisik pemanjai jalannya 25 km. Lepian megak jalan ulu ketibas kita benua ngatul dia tu. Ulu ketibas tu hari kuehnya ngagai palak menuanya udah 35 km. Hari le tu tadi nyo bisik 30 lebih. Kurang lebih 90 km jalan ulu ketibas. Udahnya megak kita bisik megak kita langgul ke udah dia lulus ngagak jalan bak tekalit. Kita ngagak jematan air ketibas di nangat tekalit lalu tanya ke kita jalai masuk tekalit pihak udahnya dia tu megak jalai ke kumai kita benuang degaga hari Semaram ngagai nanga serau rumah bukit di daerah Song megak 16 km jadi nyak benuang degaga dia tu jadi hari utenya nyata tadi hari rumah bukit di Nangga Serau Batarajang kita pasal 2 udah dia lulus dia pasal 2 nyarinya 23 km gagak kita harinya data di Nangga Melipis ya beratus juta amanya
1: ungkus
0: ya kita nyebut ya nyepunjuan lagi kan jadi dia sebut udah gerempuan ke sekali nyalai dia tahu kita kememiatnya jalai agar rumah panjai siti agar siti nya dan segi mayuh dalam tenyak mah kurang lebih kita dia tahu infrastruktur kita basuhnya beratus juta lah untuk ke kumai kita work in progress work ke benul di preliminary dia tu udah mayuh dah selesai ku nak kita itu tinggal juga udah tau lah nyak sari dari segi jalai udah nyak dari segi utility bukai api tu nyonya ke jalai ke?
1: Ya betul.
0: Te jalai di 5 km. 5 km ke? Waya nyulah tarik terau. Kita bisa udah ngagak penyambungan abak tekalit. Kita bisa ngagak penyambungan abak Iran. Ke bungkus 10 juta ke? Udah nyak kita pemansian bukai sekolah tadi. kita bisa berpuluh-puluh juta agak. Oh, nanti kita nyo kak ya tepat amat tadi kita ngadu ke sekolah daya. Oh, dadu ke kita udahnya ngau naik taraf bilik darjah sekolah semua dari segi bisa meruan ke kita dadu ke kita bak pendidikan. Kelimpahnya maka kita mayu ngadu ke pembangunan sosio ekonomi. Aw nalamat dak kita ngadu ke kilang madu abak suang ngaga research center abak suang. Aw dah tau kita benuang baru belabuh bertanam ke koko. Aw subak aman mak kita udah nanam koko tu. Tang maya kita kena nanam subak. Utek ke merek kita nak mujual hanya site hari kita berserawak mayanya sebenar 2016 kita nadai lembaga koko. Jadi dia tau kita sama nemu site hari utek ke dempak rebaka coklat nyata hari koko magang. Nyalai kita dia tu pembangunan tanahnya tadi mendak topografi kita mendak kesesuaian tanah kita selaras ngau kumai kita nya PCDS 2030 kelestarian alam. So kita ngerja pengawak pan berasaskan prinsip pembangunan PCDS kita nya nyalai dijangka aku kita bak suang baka kita nanam sawit tu angka kurang mimin. Laban kita sama nemu keperluan MSPO kurang tanah kita renyan. Kita nak dikemenangkan nanam sawit. Tanah ke kelalu renyan lebih hari 25 degree. Tapi kenyak lah. Awalnya kita ingat alternatif crop atau komoditi. Dia tu. Nyalai keseluruhan pembangunan kita buat suang. Kita ngambil kira jalai, kita ngambil kira tanah, kita ngambil kira sosioekonomi, pendidikan, kebajikan rakyat. Kita nak sikit ya depedak kita mamat akumpu penengah mendaknya. Malah kita datang benang hari segi kebajikan kita ngadu kutai ekonomik akunya influencing structure. Oh, kita ngadu ke pertubuhan, kita ngadu ke lembaga, kita ngadu ke persatuan, ngambil kita ngadu ke platform kena kita ngempuang rakyat. Ngambil communication kita itu tadi mudah. Nyamai untuk kita pergi ke rakyat, nyamai untuk kita beranau ke rakyat, nyamai untuk kita pergi ke feedback atau ke nama atau malum balas dari rakyat, nama itu kepalu rakyat. Lepas dia tahu aku pun ngena style menyukur kita nya tadi, bottom up. Rakyat, tuan rumah, pengulu, pemancat, temenggung, madah ngagai yang berhormat atau ngagai pemimpin, nama itu kepalu abak kawasan masing-masing. Lepas di ketibas kita bisa 159 itik rumah panjai. Aku nyalai nanti aku mulai masa abah rantau rumah panjainya tadi. Pikir aku nak boleh borau, nak boleh semayah kita di ketibas. Nyalai kemayu lagi masa bagi mah. Aku nanti nyudah tadi suang ni tadi. Nyudah kira ternyai mah kira udah nyamai mah. Tang mayu lagi masa kita melobi ngagak project paper, ngagak kertas pemansang, segau-segau sebelah upis menteri minta tanya debaik pulai ke menua mah. Dari setakat dia tu aku berani nyebut dia tu combination of leaders sebab kami dua yang berhormat Datuk Seri Alaik nyap besar ina pangkak ya kerjasama kami dua yang ngagai rakyat. Lepas kita kuliah bekerjasama sama rakyat, perintah, ngau pemimpin, kita fikir aku nyuka lebih ya 1,000 juta utai udah benua degaga basuang termasuk ke benua degaga ngau aku dah dilulus. Ya ke dalam perencangannya alam rencangan ya. Oh, nyalai pada aku pengah pertama tu asai ku mujul nah. Pemujul ya pan ketegar rakyat ke bersatu padu, bergulai sejalai menyeku kita, ketegar pemimpin kita angkun ke pengandere, bertanya, kita maintain open communication dengan pengandere, kita spread out, maka kami dua yang berhormat Dato' Seri, semak jakob berbagi ke MRP-nya, tu ngedek, tu ngaku, jadi mayuh orang boleh berbalik kita. Sama ke projek bukai, hari kita ke bertindih, kita ngerja meet, kita nak bertanya, utai nyemit ke, nyalai aku ngasai ke kerjasama rakyat, pemimpin, ngebala orang pentadbiran, orang kerja perintah, nyaku berasa terima kasih amat ngagai bala kerja perintah, pemudah cara kita ngerja pengawal. Nyalai kita kurang amat, kita ngasai ke projek sakit abak kawasan.
1: Ketibas.
0: Ketibas.
1: Jadi aku menda nuan yang berhormat bisi dan sebut kita plan langgur ke derempu dalam timpuh ke pandak atau mega nuan boleh berjalan ke mayuh projek pemansang. Menyekenuannya nya berpun dari gempung bala ketua ke nama tu nyaga menua dia gempung dari rakyat nuan ngau gempung ngau pemansang dari perintah ke di menua kita di Sarawak dia tu. Jadi sebengkah ki utai ke sangka aku diperhati ke aku ya berhormat. Ya kuliah dikena kita yang ngeruman pemansang leban kita bisa ulur rejang development agency. Ianya agency keterubah ke ditumbuh ke di menua kita di Sarawak itu, sangka aku ya ke Urda itu. Udah tentu Urda itu mayuh macam pemansang infrastruktur kena ngerumban pemansang menua kita, ngerumban penyamai kita di menua pesisir. Yang kanuan boleh berkongsi ke sekedar dari pengawak ke dipejalai ke Urda ngemansang ke kandang menua nuan kelebih gebak ketipas.
0: Terima kasih. Jadi Urda itu depun ke kita ke terubah ya bak menua Sarawak tu. Jadi kita sama nemu dia tu development agency tu bisi 9 titik kita. Jadi semua nanti kita akan nyebut teori orang kebukainya berasaskan teori kita udahnya apa rajang development authority-nya ke tumbuh ke pemansut atau ke dia ada ke Datuk Seri Impu subak. Aku nak ingat tahun bila. Sampai aku pun bisi ngau beranau ke mayanya subak. Nyali dia tu fokus ya laban kita menua kita itu tadi empain tu mujuana dari segi infrastruktur satu, kedua dari segi penyamai rakyat melalui pembangunan sosioekonomi nyalai fokus udah kiamat dia tu enya pembangunan infrastruktur kita dia tu kita fokus benung agak jalai mayuh jalai di ketibas tau ke di area kepegai udah ulu ulu rejang Kapit, Pelagus, Belaga, Balih. Pan kita mayuh agak jalai. Ngana duit ke diberi orang 1.5 bilionnya. Nyak dah bagi ke kita ya, 8 niko YB abak kawasan apa rajang development agency-nya. Jadi, dia tu nyak mayuh kerjanya dalam progres. Apakah di ketibas kita bisa jalai banyu makutnya pan ke bungkus ngana belanja ke 90 lebih juta. Manjai 11 kilometer. Udahnya bisa nyambung adanya tadi pan kita bisa pikir aku antenya degagak baru 23 kilometer nya nyapan semua-semua beratus juta amanya pada aku. Dia tok lah. Nanti kita ngira estimate ke patutnya nyalai kelimparnya tadi enggak udah tu ngadu ke pemansang sosio ekonomi jadi betuai ke aku mpu dia suah seda ke bala ahli lembaga pengarahnya aku memimpin pembangunan sosio ekonomi kita di kawasan udam. Nyalainya pan saya ku mujuana ngau peruntukan kena kita ngangkat ke ekonomi rakyat. Nyalai kita mendak bisa orang bertanam ke kopi, orang bertanam ke koko, bertupik ke jelu, bertupik ke ikan. Nyalai kita ngangkat ke sida tu dengan authority kita ke bisa dalam udahnya tadi.
1: Jadi dia tadi Urda tu nang segi siti hari cara kena kita ngerombat punya kenuan tadi.
0: Leban secara prinsip ya planning kita ya bak Urda tu kita mpungi kau teh ayat tau ke rakyat madah ke kita nak bakal kita suba EPU ke mansir ngigak kita madah tu ngi kita top down deh. Jadi dia tu rakyat pu madah ngai baru ke atas madah ngai YB ke dekat amat ngusi daya ke semak sedaya atau guna kami kami ulu ketibas kami berguna ke nupi ikan kami berguna ke peguang ikan kami berguna ke nama dua pusat pembedahan ikan rakyat madah ke kita of course lah kita tadi kita ngagak kajian kita ini teka patut sesuai bahawa kita ingat madu ke kita ya.
1: Siti tu ke kada tanya nuan bisa nyebut pasal pemansang di menua kita di ketibas. Siti lagi tu ke diguna kita mamat dia tu. Yang berhormat ke kadang nanti keliak kita nak di air dah bisa ada 2-3 ekor madah kita nama kita tu nak di air. Dia tu internet tu siti dari pemansang mega bak menua kita di prati ke bala mayo nanti ada internet ke kasak bala dia tu bakal kena ada ai
0: ada ulang nanti lemai nah
1: kadang ada internet tu tadi nyau balam sia tu nyau pergi gak kecara ketika kak boleh arus internet ketika gaya bungkur arus internet bak kandang menua nan di
0: ketibas dia tu muni ko sida ari SDEC tau ka MCMC capaian kita di ketibas kurang lebih ya 98% dia to nanti kita nanya tuan to melekat dengan nak perahu hari pasal suaranya datang di rumah sampai dulu dia lagi boleh main handphone dia tahu.
1: Oh, tahu? Rindang
0: Nyur rindang berperahu dia tahu nak ada itu orang sebanang tahu tahu tahu nak menyukai nak tadi nak tahu nak ada seminit ya tahu udah bisiknya nak tahu cabut baru nanti orang sebab nak ingat mai ai udah nanti sampai lemai dia tahu 5 minit pun nak boleh mesti bisik orang ingat dia udahnya laban cara aku abad ketibas selain kita ke bisik 4G line, commercial line-nya lah kita nyebut eh. Line subak kan kita bisa 2G, dia tahu kita bisa 4G. Jadi dia ke depan yang sama daya depan yang MC tahu ke multimedia ke state bu, SDEC ke tower kita. Banyak macam tower me dia tahu. Nyalai nanti bisa black spot menyiko kita nya ada atau ke blind spot ya tadi atau ke area sampai boleh kena cover kena tower selalu ya aku ditambah ke aku disimpan ke aku Starlink
1: nginuan pun
0: diberi area peruntukan lah diberi kita peruntukan di MRP agar rumah panjang aja ke hari kita ke Sebana nada telefon ngante MC datai masa yang tower masa yang line tu kena dolok sementara nyalai bakal sewanya tadi bayar si rakyat yang nak duit je keke bayar sebulannya 220 kunci rumah panjai kita akan beli acquisition cost je lah bakal beli setnya 2600 bukannya atau 2000 dia tu makin mudah gaya lah belinya sekali si rakyat kumpul duit je keke kena beri kita nya sebenarnya bakal YB aku tadi merik tu beri lagi kita kena kita menyelesaikan masalah tu bayarnya tadi nanti rumah panjangnya 20 pintu. So RM10
1: Siku.
0: Sepintu. Sebulannya tadi. Lempung amatnya. Hari dengan nak line kedebrek orangnya RM10 1 gig utip kenyak dah.
1: Pusian
0: dah aja. Nama muda utip pusiannya menyami agak RM10 tu tadi. Bisa penyamai lah agak rakyatnya lah. Rakyat aku diketibaskan serkun. Serkun tadi bakal gawai tu tadi amat nyamai masih dah karaoke pun ngena ya, YouTube ngena Bluetooth dia ada.
1: Bagian ku tema yo.
0: Nada itu tanya nyalai saya sepaku sekolah kita pun fully connected. Nada dengan sekolah kita nada capaian internet. Habis sih meke padam sejam dua jamnya. Nanti nari nong cas ya padam tu bakari udu hujannya. Laba power kita dia main kena sares kena solar ada. So Starlink pun power kena solarnya ke. To pikir aku nak aku nyebut kita temu abak digital tanya nyatang bisa penyamai lah barayat lah.
1: 98% nya angka ke cukup ya manahnya barayat kita. Sebenarnya mengka abak sukut-sukut ke kelalu jauh punya yang hormat beda oleh di bungkur internet kita.
0: Tambah ke kita kena Starlink nyam.
1: Nyam betul dah di
0: sedia. Short term measures pun juga kita.
1: Jadi berandau pasal internet tu yang hormat. Internet tu nanti tua rindang tua nanda kini-kini boleh arus internet tu. Ia mesti diguna tua ketuju kemana. Jadi nama permohonan ngambil ke rakyat kita ke 98% di bungkur internet tadi ngena utanya pulai ke pemanah, pulai ke pemansang penghidup.
0: Aku selalu madah ngagai rakyat kita. Dia tu bisa pansut budaya baru. Budaya kesatu abak kita, maya kita ngena internet tu, kita kurang berjakuk ngopangan diri. Nah abak diri sebilik pan, anak derwai main handphone, apa di bilik main handphone, nanti di rumah panjang. Jadi mak kita mendak orang duduk derwai beranau. Orang yang belak megai handphone.
1: Betul.
0: Nyalai kita pastikan, kita kepinai, kita ketua rumah, anak lemau kita ngelalau rakyat. Budaya tu budaya baru tu bisik kos ya. Kita mendak internetnya asal saya tak free ya kan mana free ya. Sama ada kos berbayar atau de kos loss opportunity korang. Lepas kita telunga-lunga ngau main Tito, main Facebook, nusi cerita bola, gusip, bisik magang. Tang at the same time abah sepiak ceritanya bisa ke pemana bakal bala aku dulu ketibas dia nanti boleh ikan tamai kabar handphone dia ngena video madah ikan tu anggil kabar belayan bala bakih ke pasal lalu beli orang kerja tadi jam 4 ke nanti kita mau guna ya kena kita berjual ngelaku ke produk kita kami di lah banyak belanja ikan tengah daya, ikan purau, ikan semayah. Tak boleh menyerai. Bada daik, bada alam pukat, sudah tergambar, sudah terengah di semenanjung dia nutanya. So, bala tadi, ke jempat ke. Lalu ada buku yang orang produknya tadi, bakal komoditi tradingnya, lawan produknya dah datang, payment sudah masuk. Makanya aku nanti, leban orang rumah panjang dia boleh muka akaunnya, kena online transfer, tapi kenyak lah. Hanya penyamaya, tak kita anak ingat, anak nak muda ke ngai jadi ya bagi kita ya, anak kita nyu budaya nyu nak tegak ke kerja rumah lepas tu main handphone bisa kena anak ya kelalu tumu dah so mendak handphone matanya rabun leban cahaya ri handphonenya nya ari segi medical ya lah kita rumah panjai anang anang tak ngomai utenya badas magang nanti kita nak ada kontrol nak mau nanya orang mungkin atau ngatai ke penusah mai ge ari ke penyamai
1: kadang berita ke dia macam-macam dah OB kedaknya berita ke mana kedaknya berita ke ngasut kedaknya tadi berita ke sebelum bubu ngapak tu mereka mat ketua ngai jadi kedaknya scam ke dia
2: tahunnya AI dia tu OB tu nak mayaunin bubu tanda apa semua
0: nyam tengah sok kita ngasuh kita lalik berumah panjai nyalik tarik budaya baru budaya betul. Kita baca cuak pengendiri budaya kita ngeremai ke berita bola nyam nanti kita nak nemu yang ngomong nanti hari minggu tadi boleh live telekas dia mendak orang semayang abak
1: gereja
0: abak gereja dia
1: nyopo tu ngagai hari ya bungkur internet tu nyo ngalih tu ngagai pemansang pelajar aku nemu nuan yang berhormat nuan siku orang ke nang sigi nemu pemesai guna pelajar untuk ngagai penghidup kita. Jadi bak nuan pu ke nyadi pengari rakyat sudah tentu mega tu siti ari agenda pemansang ke di kemeran ke nuan bak menua kita di ketibas dan. Jadi nama tu kujakum Melayu tu peranan tu ke utai kuliah dibantu nuan bak nembiak kita ngau bak sekolah kita di ketibas dan.
0: Nah segi ya munyikul kuaripun pendidikan tu nah segi keutamaan kita bak mengurus kawasan serta mengurus rakyat kita. Kesatu baka pendidikan kita bak ketibas kita ini segi baka peruntukannya dan segi bisa tajaknya nak betulis tentu aku nyimpan prioriti ngagai keperluan pendidikan kita. Contohlah sekolah nadai pusat sumber kita kusung ambil ke contoh sitik sekolah kita di ketibas secondary abak pusat sumber nadai internet bilik guru nada kipas bilik darjah ngena kita nyebut sebanyak blackboard kita masuk mantuk sekolah dari segi masang aircon dari segi ngadu ke whiteboard dari segi beli komputer nyan segi keutamaan kita kita tajak nak terus ngagai sekolah kita melalui PIBG tahunya dari segi bantuan fizikal ngagai sekolah jadi kebukanya tadi bantuan kita ke ngagai pelajar miskin nah seminggu dua tu udah masuk agai universiti bisa ke bala anak kita nak boleh nolong sekolah data aja ke pusat iman data aja pusat iman nangka ni kita boleh nolong udah nyak siti dah utai ke nyamai iman abak kudin ke udah datu nyak kita bisa song graduate club nombor ke club song graduate kita nyak jadi dia kita kami bersawab nolong nembiak ke serantak ko kita ke miskin le serantak lah. Kita berkumpul dia ablak bersawup. Of course lah YB tu selalu ge mayuh lah labang ngepun ku tai dah. kita berkumpul bakasari doa atau kita ngai menda anak bangsa kita tinggal. Amat me kita nyebutnya nama gapai indai nak tak tersimpan ke duit. Tang tiba ka pinai ku ni duit ke disimpan dah. Nepi aku dan keadaan kita dulu dah berkenyak. Berkenyaknya. Nale kita ke relay tu, kita ke nemu, kita ke atas tu. Kita turun ke bawah kita nulung sidak ya. Pama manti siko orang nyulah tolong kita ya. Spill over anak ya ucok ya elak pan nak gak ngulang bakaya baru. Nale ngaku pendidikan tu transient politics menyiko kita. Apa ya politik? Anak yang mungkin nak politik, apa ya parti pembangkang, anak yang mungkin nak nyalai kita aku nak berpuak atau ke berpihak dari segi ngadu ke pendidikan nak ngira kalau blind aku mendak orang politik pendidikan ngai aku berjalan aku percaya nanti apa yang laban dek anak yang mungkin nak mungkin anak yang mau gay mungkin mana lagi mungkin anak yang jadi penyokong dek nanti sudah pandai lah nyak pros kita dek laban kita itu berjakok ke ukai aku ke dek kita berjakok ke to bangsa Iban to bangsa orang Sarawak kita ke maju ke menua anak kita tendur ke Tegasi kok tau awaknya lah semua orang patut dia layak nerima bantuan kita sebagai wakil rakyat bukannya ya nyala aku selalu ngasai ke derek dek anak Iban ke dek anak Cina semua orang menerima bantuan magang. Apabila jadi wakil rakyat kita memang ketua semua bangsa semua pengawal baik kena pendidikan of course lah bakal pendidikan kita berfikir Cina tu semua kaya bisik kan lah lagi melu ke bantuan kita Melayu semua layak boleh bantuan dari perintah bisik kan lah awak nyala kita medak lah case to case ni kita ke patut tang anak kita miak orang bangsa sepiak ke orang di menua sepiak ke nak sama dengan kita kita wakil rakyat aduh kemagang tahu tak ke prioriti kita ya bak kawasan aku nak sikit percaya ke pendidikan selagi pendidikan nak aduh kita agaknya kita carut dengan pengawal bukai tahu dari segi kita berpikir dari segi pengulih kita kelayakan kita dengan orang bersemekih minta utai ke atas nyalai pendidikannya agak nomor satu yang berpengawal aku
1: agak nang segi utai ke patut di kemeran kan
0: utai patut
1: aku berarti ke hari gaya nuan ke madah ke gaya utai ke dibantu nuan ngagai sekolah tu ya warma udah tentu si meri empas ngagai pemutus persa atau ke ngagai hasil utai ke dipijalai ke nuannya yang kan nuan boleh berkongsi ke ketiga gaya pemutus persa atau ke pengawal
0: laban aku ke ibu aku ibu ke pengajar aku ngai mendak sida teranaya bak kebajikan sebala pengajar pan nyala aku selalu burus ngau pegawai pendidikan daerah pastikan guru kita nerima sokongan kepatut baik kenya sokongan dari majikan sedaya baik kenya sokongan dari rakyat tempatan nanti aku nemu rakyat tempatan tu nak nyukung pengawal sekolah aku pun masuk campur nama kebuah bangsa kita nak ngemeran ke pendidikan tang ke setakat ke dia tu bangsa kita bangsa kami di ketibas tu balak nak bersemuka ya nama-nama pengawal kita buat sekolah orang segi mereka sokong 100% jadi pas ya apabila orang muda aku tertarik bisik pengiru habat pendidikan jadi tuai bukai tadi bala sudah pulu sudah tuai rumah pemanca temuang pan yang lain ketinggal nanti aku cuma siang ke sekolah tak penuh sama kami belakian tadi biar orang menentu di nyalai ya I believe it is leadership by example lah nanti dia nak ngemeran ke tadi jadi orang lebih hari dek mansang kemua ngemeran ke nyalai kita selalu merik kepimpinan dulu ngepun ke pengawal udah nyak tadi setakat dia ngerjau teh keberatnya tadi nyamai kita ngelak orang tak kita meri mesti meri contoh kepimpinan dini penekanan kita ya bak isu-isunya lebih lagi bak pendidikan
1: ya udah tentu nyuruh bala pengajar kita bala niak kita itu tadi bersemangat lagi
0: bersemangat
1: ngemansang ke diri
0: laban bala pengajar pan yang nemu kita nyukung sedaya ya nemu kita itu berarti sedaya mendak sedaya lebih lagi bala pengajar lokal aku selalu mandah nanti menua bukai bukai kita ngenak ke bala orang ke atai hari menua bukai ngajar bala menua kita itu yang kita ke ngempu menua kita ke ngempu kaban belayan sekolah kita ke ngempu sekolah kadang-kadang tunggal tu ampu ke sekolah dia atau ke anak tu ampu nanti tua tadi nak merik kerjasama nak kerja dengan benar siapa lagi orang datai kia cikgu hari menua bukai tadi datai kia meminta ampun atau sidak ya satu berhemat untuk sesuatu masa aja sidak ya tak lebih lagi cikgu ke orang dia ampu nyak ke dia beri kita penekanan ke sama menyumbang untuk bangsa kita ampu rakyat kita ampu malah kapan belayan dia ampu hari ini kita patut nak ngatuanya. Maka aku, nak aku ibuah ke politiknya sama aja kok. Tang pemansang rakyat tu dah berpilih. Angkat nyamai politik. Lebihnya, kita gawa. Ngadu ke rakyat. Menua kita, ilak. Aku kat nanya buat tak. Anak kita ilak. Udah nada ngelik, baru kat makan jagung. Nyak tahu kingat kat mana. Udah nada ngelik, baru kat makan jagung ilak. Udah baduk berkuasa, baru madah ke. Patut kena kuasa tu, kuasa nyak. Nyak, aku ngai berkenyak lah. Nyalai bala rakyat yang selalu di kingat ke kita kena sekedar leka jakob, sekedar jakob mesti basinya. Ilak. Ngai kita di tuduh renang Raja Pengawang disebut ke Raja Kot sempamanya tadi mah.
1: Tuang lah kau lihat lebih tua ke PC dia. Nah, yang berhormat. Jadi banyak rendah tua pasal pemansang sekolah tu yang berhormat. Jadi tuang ngalih ngagai Siti lagi utai ke tadi PC nuan nyebut pasal agenda keterubah nuannya yang memansang ke tanah. Tanah tu dah tentu berguna ba menua-menua kita lebih ke baraban bangsa kita. Nuan pun pada aku ba Facebook selalu berjalan berandau ngau bala ketua-ketua baraban bangsa bala kita ke bempu tanah tu tadi nerang ge sida tentang pengelikun tanah. Jadi ba nuan yang berhormat nama ke buah hotel tu berguna amat diatur kita. Lebih ke pengari rakyat ba kan nuan.
0: Abakku lebih ge kita bisi undang-undang. Undang-undang kita itu ya bisa asasnya. Asasnya ambil contoh kita undang-undang NCR kita ni utek kalak de perimbak kita tahun 19 sebedau 1 bulan 1 tahun 1958. Jadi kita kena biak ke dulu itu subak ge nyame ge subak ge nyame ge orang ngingat ke tanah laban orang ke perimbaknya bedau. Dia tu kemayuh ge nya bakal kita tu tubuh aku tu. Nyutubuh icit sirakini ke perimbak subak. Dalam undang-undang megah ya perlu ke kita bisik bukti nyak tanah kita kalak diperimbak. Nyalai nanti kita pindah hari ulu nyen pulai kilek bertingki ke dilek nak kalak pulai kulu nyari utai kita nyak tau lenyau dulu. Orang ke dulu mengampu ya. Nanya menjawab bakaku nyak diau di ketibas nyak diau di sibu tinggi di sibu anak ada di sibu semua jako. So nadai tres kita ini mudah. Nauleh gigak kita ini. Ini asal-usul kita kegempu tanah dia nilak. Nyalai dia tahu kalau bangsa kita akini ke apindai ke besi bedau adu ke kita dulu tanah kita. Sudah ia lenyau nak murah juga lah ngambil. Tak kita ini nak mudini nul ya. Semak jauh. Bakal ngek kami ngaku akini nadai apindai nadai nanti aku pun nak kalak ke tanah. Antara nak temu di ni tanah kami bisa kena laban satu kita ada dokumen nyalai dia tu komai rakyat kita ada seorang nak ni uliah kita ngagak dokumen tanah kita nya ianya pengik kita au kita bersaksi ke orang ketua ge orang ke pengulu orang ke dia di rumah panjai kalau orangnya agi bedau nyalai ke kunguruman nguruman traceability au ngai kelamak ge elak nan muge kita di ni tanah kita nanti kita nang agak documentation dia tu nyalai aku mai rakyat di ketibas ni yang ka boleh ambil kita ngena undang-undang ke bise nyak meh aduh ke dulu tabanti kita jangan nanti undang-undangnya ditukar nguliah ke nya 100% ngi kita kita nan mu main ni undang-undang tu boleh ditukar tau ke main ni nya boleh ambil kita ambil utik kita nya au nyalai ni ku boleh ambil kita ngena undang-undang dia tu pakai teguh au pakai teguh ka ya mimin pegai teguh laban nak temu mai ni kita ke boleh elak au kita sama nemu lah kita dulu pindah ke pasar atel pasar kita semina boleh rumah site ke doite nya boleh menampung berapa generasi ja tang tanah kita dulu den nyale kita ngagak pemansang atai dulu atai batanah kita atas tanah kita nya ngamai ya elak boleh bisik disambung orang kerudi ya berdau traceability nya ya bisik hak milik ya bisik pala menyiko kita nyalainya ka datua kita ngau badas ngau betul ngau jampat ngamai elak ya nak lenyau
2: Webi kusi saya tanya kelimpah hari aku meda pejalai non kelimpah hari non ka mendokumentasi ke tanah tu tadi deh ngamai kenya menyiko tadi meh bisik nyengala orang ngempu au sempadan apa semua. Aku muda nuan mega siko ari urang ke cakah ngetan ke menua arti ko tadi deh nyaga menua pembersih menua au jadi de pelabak aku teto tadi bisik na berkait ngau ari segi ti kita muda menua ketibas to site ari kira kaget bersih aku nama ku bapia laban sungai ketibas to bega asaiku nan kala pada suai ketibas tu antara sungai maduk bersih ya lepas lagi bisa semah lagi bisa empurau ekosistem memang agak gimana ok jadi nanti non meda WB ya tanah-tanah kita ke agak puang ke nalui ada kerja atau ke mungkin ada kerenjaannya tadi ada utai ke dekumai orang nangkap karbon kurang jadi aku tak menemu nama utai ke nangkap karbon kurang jadi berkeni non meda menua ketibas tu potensi ya ikaw boleh no nyimpan karbon tau ke nangkap karbon ko kita kini non bedau tu ibi ya pada non hari 5 10 atau ke 15 tahun kekat datai apa menua ketibas tu potensi nyimpan karbon
0: kita mada pemanasan tanah kita itu dua cara nanti tanah kita itu kumer baca dari segi topografi ya landai mungkin kita nyamai nanam sawit nanam pemanasan bukai dan tanah kita ada ketibas kita mada topografi ini segi 90% yang lebih dari 25 degree gradient kurang nyalai tu sehemat kita ngerjaya uliah kita ngerjaya kos ya dan segi dan segi nak kaya pemesai kos ya nyalai ngena rancangan kita ya tau ke cara kita kak ngurus tanah kita NCL kita ya jako NCL tanah perintah ni ku perintah ngatur tanah NCL kita nya ke bisik 90,000 hektar nya bekeni kita kelimpah hari kita nanam sawit ambil ke contoh nanam kopi koko gula tebu semenjak kok lah satu faktor kita kita nak nguan menua kedua kos melibat kenyak ngadu kenyak besai ketiga kita sayau ke menua keempat kita kak selarikan pengawak kita ngau pengawak perintah ke berplasal ke kumer PCDS 20-30 nya kelastarian alam nampak nah kemarin pun Premier Sarawak nyebut kita kak ngalau menua ngambil celap bukannya nyala kita ngalau green kenyak ke lah nyari kita mikir ke ya bukannya kita kak monetize ngulih ke duit ada tanah NCR kita nya ya ke tinggi ya ke berbukit ya ke tinggah tebiang kok kita nya tadi tuang rejaya pernah ulih
2: kampung
0: puang kok kita nya dalam kawasan NCR kita nya nyalai dia tu kita mikir ke aku mikir ke dia tu menua kita ini tiak ke Paris empu protokol atau ke Kyoto empu protokol menua kita makin panas jadi siti cara orang-orang ke pemanas menua atau tadi ianya nanam kayu laban kayunya tadi uliah nyedot baru karbon ko kita nya tadi ke keluar ke kilang ke keluar ke macam-macam lah sida ke ngigat minyak sebelah tasia nya kita ke Bintulu sebab mayo kita meda api bukan naga dia awnya siti nya ko mai orang CO2 tu carbon dioxide carbon dioksida jadi nya tadi tau nambah ke greenhouse gas kurang tep kenyang lah udah nyata ke ozone thinning kurang mataharinya tadi pemanas matahari terus ke bawah kita nare te napis dalai nyale dunia kita makin panas nyale kita ba ketibas kita lagi mayuh kampung terima kasih ngagi orang kedolo nan nebang kampung lah nan nanam sawit nyale dia tau kita bisi peluang ngurus menua kita nya hari segi nguna ya sebagai fotosintesis kayaknya duit karbon ke kita nya tadi nangkap karbonnya kayu tu secara alami secara natural ia boleh nyedot karbonnya pola lagi pun kayu baru nyalai nanti bisa company kebesai sida ya kak berstatus green ambil ke contoh lah company minyak sida yang ngurik minyak udah yang ngeluar ke karbonnya tadi so sida yang iga offsetting empu green deh nyedot karbon ke di keluar sidanya tadi pola lagi tanah baru nyelap ke menua ianya sida ya tau nyewa kampung kita jadi apabila kita nyewanya tadi agak kemudian kebesar-besar yang melibatkan teknologi bekeni kita kan nyukat biomass daun kayunya ia boleh nyedot berapa karbon jadinya tadi berguna ke teknologi ia berguna ke satellite imaging ia berguna ke LiDAR sistem

0: Saya minta ngiga orang sapar kuliah nyewa kampung kita nya hijau kita nya kayu kita nya daun kayu kita nya ke kuliah nyedot fotosintesis nyedot nangkap karbon ke keluar ke sidanya ari dunia atau nyalai utetok teknik amat ya disebut nyako kurang imet beranau ke ya semena kita ka nemu kini ke arah tuju kita ngai ke kita laknya nyo tinggal tau ke kampung kita nya nyo nauliah de keluar ke kita nilai ekonomi ya kita nauliah tambah nilai ngage tanah NCR udah nepiapan bebenar kita nguliah ke NCR nya sampai besik kita ninga orang ngage mahkamah udah uliah tanah tadi kita nanmu nama gunanya nyari site gunanya kampung kita nya sewa kita ngage orang nyari nitiah ke ko carbon verifier to kita seminat nak tahu nebang kayu besai, de baru pun kayu nya kita tahu nanam kopi, koko, vanila, utai ke baru dia ngadu ke ekoturism, kita ada suara nyaga sungai, jadi alam kita nya agi mana dibuat kita itu kita dia awak. Makanya meh pedak kuila cara kita ngurus menau kita bas.
1: Tanya dalam tempoh kepanjainya
0: nah. Nah itu panjain dah pedak ku.
1: Dalam tempoh. Nganti utanya udah di tetap ke mana.
0: Dia tu kita kan nemu ke NCR kita. Udahnya kita ngiga hak milik individu NCR nya. Udahnya baru kita oleh nyewa ya labanila. Nanti orang nyewa ya tadi. Kita kat mayar setiap orang ke bempu tanahnya nitiah ke size ya. Nyalai. Nyaku selalu merancang bala kita mupuak ngiga antara menua site-site antara de ngopangan dere di rumah panjai. Kala urang tua lagi bisa.
1: Tiap ketua karajian ge bala di menua kita namanya bisa tuju kan.
0: Bisa tuju. Utai
1: ke kadia do ke kita.
2: Bisa utai to beka utai ke baru petang baru temu tu datang utai to lama dah di kerja orang.
0: Kliperinya megak tadi tuan kita ka ngadu ke platform kita pun. Semanja ko anti orang nyuanya. Nak orang nyawa hari tiap ikut kita nyala kita di ketibas kita ngagak sitik platform kumaikun lembaga amanah rakyat ketibas mungkinnya jadi bakal orang ke ngadu ke sawit joint venture nya deh ngadu ke kumaik orang area development committee jadi kita lah mungkin kita kena lembaga ke pengari kita ke ngempu menua ngurus ngau orang ke nyawa ngurus ngau teknologi ke kena orang ngadu ke biomasnya ngamik orang ke melin tadi ia berpanggai bak utai ke degagak bala teknologi senyak ya nanti orangnya madah 500 ton carbon equivalentnya 500 ton mesti warnya 500 tonnya membayar ke ya 500 tonnya atai hari berapa ikal tanah kenyaknya
1: lembaga itu ngatur sedak ya
2: ngajaku kemuntang gwebi prabaku kira berketuk bicara ya desmina nyaga pembersih kampung, jaga menua, lalu anti bisi orang kanyua, serikat besar-besar warga kanyua, dan semina nerima sewa tiap bulan kira
1: hari
2: lembaga
1: harap kita itu mujur diatur hormat leban mayuh tanah kita ke kampung juruang dia tu ada maksud kasil dia bisi kabun trading tu ketua sudah tentu meri penguntung ada kerja tu pun
2: betul
1: delak ketua kenyak pun bisi utai ke mimik masuk nyukung pengawak kita di rumah panjai
0: dia dua itik lah penguntung ya satu penguntung ya ownership tanahnya tetap milik kita. Kedua, kita boleh tambah nilai tanahnya. Bisa penguntung, kena kita melanya ngurungan penyamai.
1: Betul. Jadi hari sukut buka itu, ya ke nak boleh dikerja kita, digagak kita ngocaranya. Ya kuliah dikerja kita, leban dia tu perintah menua kita, PCDS pun bisa bercakup pasal food security, ngemansang ke menua, ngambil ke boleh nyukung, utai ke, kena kita berhidup dalam menua kita itu, yang bermak. Jadi nama timbal balas nuan, kandang menua nuan di Song. Dan yang kan bisa utai ke dang segi kadi fokus nuan, ngagai-ngagai kita di Song.
0: Kita ada suang, sudah milih sitik commodity crop ko kita ada. Laban kita kap milih utai ke sustainable bisa kati kita nyebutnya kelasterian satu. Ya oleh kena kita nyimpan hijau kita nyata tadi. Ianya kita sudah milih koko sitik hari commodity crop kita. Satu kedua, ia nak tu melibatkan kita nebang kayu. Nak tu melibatkan kita ngerumak tanah kena lipan utai bekanya. Nah, kita bijak ke carbon trading tadi greennya tadi pan kita tahu nanam koko. Lama koko tu kira orang ya under cropping deh. Baru hari kayu engkabang, hari kayu perawan, hari kayu besar-besarnya. Tu nah sidaknya tadi

0: meranse ang kita nanam kopi, koko, vanila, utai de baru kayu kita di sewa kita nyata de iko pelancongan nyaga sungai nyali kita bak ketibas utai ke fokus kita dia tau nya utai kuda bisa dia dabai bel segi udah dadu ke kita empurau bel segi udah nyale kita nyaga sungai kita udah nya kita ngadu ke poket utai kuda bisa baka lada utai bukannya udah nya kita betupe ke jelu udah nya kita ngadu ke merayatkan ekonomi itu tadi kita bergagak ke market, bergagak ke tamu dan segi di nitiah ke keperluan nitiah ke peminta hari rakyat nyalai kita sosio ekonomi itu tadi kita berpanggai benar mula itu berpanggai benar kita bak perintah ke ngatul pasaran kita berpanggai bak orang ke pandai ngatul pasaran, market nyalai kita tadi pasal security itu pan kita nak boleh supply semua barang. Dan ni kita kuliah buat daerah kita. Nyak medu ke kita. Sekurang-kurangnya bakal kita. Jemaah lah pada aku lah. Kita boleh supply coklat. Semanjak kok. Coklat lah. Orang mana buka tadi. Sida ya. Kak nyadi ngeluar ke padi. Ngeluar ke padi. Nyalai. Sarawak kita lah. Tiap distrik tu. Bisik ngeluar ke pemakai macam-macam. Ngau nak pemayuh nitiah ke uliah kita nyalai ya dalamnya tadi ya nyali ke keselamatan makanan kita ya apabila kita ngeluar ke kita masing-masing lah.
1: Jadi nyo pula itu ngagai Yakub pasal nembiak tu yang hormat. Laban titu ab Yakub pasal pengawak bertanah betupe tu raban nembiak kita nang sigi ya kurang mat ambil bagi ba pengawak tu laban pengawak tu kumaya kita kamah, tusah,
0: panas,
1: panas, lelah, kita kenyap semua. Jadi, kena kita merangsang bala nebiak dia tu. Dia tu perintah ke betuai ke Datuk Petinggi Premier kita. Merangsang ke mayuh macam inisiatif. Bakal berguna ke AI, berguna ke smart technology. IoT. Kati gaya dia tu pedak nuan. Lalu dia baik nuan ngagai kanam noa kita.
0: Jadi, dia tu pedak ku. Mayuh bala nebiak tu. Ngai nyadi ngepun ke direk. Satu, status tanah. Nanti kita berjakuk ke pasal pertanian, agrotani ke nama-nama apa. Ya berasas ke tanah. Nol sudah yang ada kita itu. Walaupun kita bisik teknologi, IoT yang ambil contoh, yang sudah yang melu ketapak, ini nung agak projek itu. Baru teknologi itu boleh masuk. Nyalai kita selari, atau keselaras, ngau rancangan kita keterubah tadi. Ngadu ke tanah itu dulu. Nanti sudah bisik tanah, sudah boleh bertanam sayur, masukkan smart technology, kita kena IoT, kita kena AI farming, kita kena macam-macam lah. Nah dia tu pan kita bisi program hari perintah. Okay, smart farming pun program. Nama kebuah kita, nama kita lawan ngadu kenyak lah banyak lah. Tapak masalah bagi kita. Tanah. Nanti kita minta projek tadi. Nak tahu nak bisi pala. Mana dia tu perintah boleh nerima nanti ya GZ. No kita ngadu ke kebun kelulur kita, kebun itir kita, kolam ikan kita, no sayur kita, ngami kita uliang kena teknologi aplikasinya tadi. Jadi selagi kita nadai tapaknya tadi, teknologinya pengennya dikenal apa kita nadai tapak. Nyalai kita pulai ke isu pangkal tadi lah. Jadi pikir aku, nak nemiak kita ngai, aku berarti kaya ada, tak masalahnya tapak kita. Dia tu banyak mahu bantuan. Nah kita kat merek projek greenhouse. No sidak nanam rock melon. Semuanya aku. Kayaknya katnya di tengah tisi rumah panjang dia. Kita kan so sidak ya ngaga utek berskala besar. Nadai ke tapak. Kau pernah tadi. Milih pengawak ke pasal, makai gaji, berkuli, makanya.
1: Aduh, mesti nyebut pasal ekoturism tadi. Pada aku, kerana menua kita di ketibas dia, nak sigi tau sebut kita besar benar peluang. Nariat bola temuai datai, bukan semina temuai, tang ngasai ke ngayam pemanah rampak menua tu yang berhormat. Jadi nama tu pejalai nuan pak perkara ekoturism di menua kita ketibas tu.
0: Menurut ketibas itu, ia kemana amat pada aku, ia berdasarkan natural setting kita, ya ke asli. Kita berdau virgin jungle korang, hutan dara kita agi berdau, jelu kita agi berdau mayu, sungai kita agi badas, nyalai dia semina dia tu kita bergantung agai infrastruktur jalai kita. Udah jalai kita nyat tembus kulu, nyamai kita ngaga shele, noram lancung, nyamai kita ngaga nama kita nyebut jeti kai, nora kemane kai, ngulu sungai. Ambil contoh bakal dia tu, mayuh bala temuai hari menua Cina. Sira emadeh di menua Cina semua tai berpasar bisik magang. Supermarket bisik, jembatan besar bisik, bisik magang utai ke berpasar. So sira ya, nanti sira tai kita, sira kak muda utai kenadai sira ya lah. Bakal kita, sira kak ngasai ke diri, makai pamak. Menua kita ketiba, mayuh pamak. Kak makai ikan pengambil hemal, ikan borau kita nyak, nyu beribu nyak sekali makai siko nyak. Nya itu kan empat sida ya. Tapi dia tu kita itu baru ngepun ke diri, baru ada arti ya. Jalai kita empai kata dulu. Nanti dekat merak buruang kenyalanya mayaman. Agak lanjut nanti mau ke dah. Tang SS kita seminat sungainya aja. Nya aja agak bedau nyade ke penekul kita. Nanti jalannya udah tai lah atau ke SNWN kita berapa kilometer kita ku harap ke kita ketibas ke udah pasal jalannya mupuak lah ngaduk direk ekoturism tu nak segi hari utai ke patut yang ada kerja nyamai ada kerja nak tu saya bagi tai awak lebak kita bisi tanah non dua kenyata dek ah nyambar kita nyebut sida ke nemiak tu pikir aku terperan sayang sida apabila sida oh bisi tanah aku den ni si jalai aku ngagak langkau di belakang langkau aku ngagak kebun itit ke kebun teluk masin ke atau ke kebun kelulut ke ekoturism aku orang datai kia ngepam ke diri air kelulut mai madu pulai beli sida din tau ke sida ya bisi night fishing ambil contoh jadi mayuh man pertanyaan bisi kena utai tu abad ketibas aman potensi aku merak nak segi amat besar ya bagi kita ketibas. Masalah kedua ya, kita sampai cukup no orang diau. Awak nyalai, dia tahu kita mumpuk ngadu ke rumah panjai, no bala kak bermalam, orang ke atai ke rumah panjai. Jadi aku ngarap ke kita ketibas tu tadi, mendak peluang ke berketok lah. Awak.
2: Kira baka homestay-nya.
0: Baka homestay. Mumpuk dengan homestay-nya dulu.
1: Terus aku senutup benar kau langgur Nuan Din yang berhormat kau bala pemusaha-pemusaha perintah ke Kangaga dan by bell Pura bell semua tanya sangka aku bisik kawal kau ekotourism magangnya jemaah lah dah itu tanya dah diada ke kita yang magang jadi nyo kali tu agak-agak pemansang kandang menua ya ke kilik kita lagi yang berhormat pasal suang pada aku antara kandang menua ke jauh benda berubah kelebih lagi, udah jalai kita ke hari sibunya tadi, datai, sangkai, atau ke nyentuk ngagai, nama tu menua kita di suang lu, terus ngagai kapit. Nama tu rampak penemuan yang berhormat. Bisik kini langgur ke mana, ngagai menua kita di, kelebih lagi, bak pasar kita, bak suang dia, dekat diadu ke nuan.
0: Jadi, dia tu kita benuang, kumai kita facelift, awak benar ngangkat ke pemaji atau ke penyegat pasal suang dulu. Awak main hotel lama-lama parit kita, awak sungai kita dia tahu ke kemudahan awam kita, nyak ke benar dan main ada duit kita dia tahu orang gato. Kelebihan nyak mengaku main ada duit ke utai kedua orang oleh keduit. Awak nyalai kentai dia ke suang dia bisa meda tamu ni si jalai. Udah nyak dia tahu kita benar ngadu ke depan pasal suang kumai kita ada bayi skuai. Udahnya kita ngadu ke situ dah market besar kita jangan produce market. Leban nanti kita semina ngadu ke pasal aja. Orang nadai duit, nadai purchasing power ke kita. Aba aku agak impai itu tercapai hasrat menuanya tadi kumai kita menua maju. Semadi kita tadi rakyat kenguan dia bisa kemudahan dua sidai boleh duit. Udah nyak sidai nyamai dia. Nanti nak pasal kita mansayang barang mayuh datai, leban jalai udah datai. Aku ngai ke mayuh ge jenayah kita. Leban kita ka aku tanya kita nak mampu. Pengujung ya kita juri. Ngepiah ke dah?
1: Ngatai ke penanggul.
0: Ngatai ke penanggul. Nyalai pemansayang kita bapasal mesti diselari ke kita. Sama mansayang ngau pemansayang penatai pemisik. Nyalai kita ngagak pasal badas masa yang sama kita megak ngagak dini orang uliah ke duit. Apa pasal ke badas. nyalai dia tu kita seranyat aduh kita menua ulu ngamai orang teh ulunya ni oleh mai utai sedia teh de pasar bisi duit. Nya mo nya aku selalu nyebut Cina de pasar patut nyukung orang ke dulu.
1: Betul.
0: Au nanti utainya patut reganya reganya meh de jual Cina de pasar. Ti bajanya tadi kena orang dulu dien maja sayur, maja buah. Ngamai sidaknya nila teh ke pasar bisi market gagak perintah sidak ya berjual de pasarnya mai bisi duit sidak ya terbeli kutai Cina ada pasalnya lah ya always melibatkan ya supply chain yang pun abang lokal dia kita baru kita boleh regulate yang pun domestic economy lah menyikut kita nyalanya untuk kebenaran dadu kita nanti dia tu orang kesuang kita dia mayuh tu dia berubah dia nah trafik di pasal suanya subak nanti hari gawai nak boleh nodek berjalan ya ni buah dia kemai keretanya berjalan pun berlantai dengan pangan diri jadi dia tu trafik managementnya sudah datul kita main lagi one way orang yang main berjual di si jalan lepas kita meruan degagak kita aku ngai mendak orang berjual ngagak pondok sengapa di si jalan nak site yang nak selamat untuk pembeli tau kan dual kita impu ke berjual nyalai pemansiang kita apa pasal sesuang mesti diselari ke kita dengan pemansiang ekonomi dulu dilek tau kan nebi yang pasal sesuang nyampu
1: ngerti tadi nanti rakyat kita mansang pasarnya otomatik mansang sekali nama tu bakal pemansang rakyat kita ke hari menua pesisirnya datai nama tu berbelanja ngagai kena menua kita di song dia jadi aku berarti ke randau tu atau yang berhormat Nuan Mayuh nyebut bekaul ngau pengelantang penyerakup mulai mana ngambil ke negap ke ekonomi negap ke menua negap ke sukung ngambil ke kita ndak berlat lebuh kita berjalan ke pemansang jadi ba rundian Nuan pu ibu hormat pengelantang ngau penyerakup tu pada aku utai ke berat di berjalan ke Nuan ba kuasa Nuan di ketibas laban tu uliah nyukung semua pengawak ba rundian Nuan yang berhormat bekeni Nuan bedak pengelantang kau penyerakup tu.
0: Pengelantang kau penyerakup tu datai dari pemujual kita. Pemujual kita lebih lagi tiga ikut mensia kepenting amat. Kita tahu mereka kita mujual, tahu kita tahu mereka kita patah. Satu, bala pentaberan. Orang kerja perintah. Kedua, rakyat. Mesti bergembung. Ketiga, pemimpin mesti bergulai. Dia kumai kita, nanti aku nyebut nama atau tripartite artinya lah penemu kita nanti orang tiga ikut tu nak berserakup output ya pemujuannya nanti tuai nak boleh pengandere baco acua pengawak pemansiang pan timpang nanti tuai nak boleh ngorayat nak jadi tuai pemujual pan timpang pihak mega nanti tuai nak sepala punya ke kita nak sehati nak segala sejalai ngau bala pentaberan ku aku tu ianya bala sida JKL upas perintah lah nah masuk arti yang ke pengeremai berita arti yang nak ngeremai ke berita badas deh nak merayat nemu rakyat tadi juga bersangka buruk ni nyalai orang tiga ikut tiga perkara tu mesti digenggam amat nanti kita kak ke pemujual pemimpin mesti kerjasama ngau rakyat rakyat mesti kerjasama dengan pemimpinnya tadi dengan perintah leban agensi pelaksana itu segi perintah nyala nanti agensi pelaksana itu tadi nak tergagak ke projek mayu ni duit perintah ada baik pan yang nak akan muncul nak tergagak malah jadi projek sakit bagi kita ini. Siapa yang rugi nak muncul rakyat nak boleh guna rakyat nak boleh agak nyalai pada aku utai kiamat penting amat berat di kerja tang terima kasih lah ngagai bala kita di ketibas orang kerja perintah bala rakyat tau ke kami dua ahli parlimen dan segi bergulai ngau penuh ngau teguh ngau pangandere lebih amat penyarakup kita rakyat ngau perintah nyalai kita nyarakup kan dengan segi mayuh cara lah kita bisa beberapa itu influencing structure ada contohnya kita ngagak persatuan tuan rumah ngambil nyamai bijako improve communication kita nalah kita bijako sangka baik aja sangka buruk agak lagi kita bisa ngadu ke bala jawatan kuasa kita ngambil nyamai kita beri ngenatai ke jako ngenatai ke bantuan abad sida jadi ketika kita terang menyukur Melayu telus abak siko-siko abak semua kita ke dia nyalai kita tadi berani merek penyerah kuap berani ngamik komitmen kita ngopangan dere ngadu ke kawal kita.
1: Ya aku muda yang berhormat cara nuan ngatur pengawak leban kita, nuan tadi berjako hari baru ke atas dah bottom up nanti tua ngembuan komunikasi kena mana orang kena baru sudah tentu tanya tidak didengar tua. Jadi nuan pada aku siku pengari rakyat kita kenang segi nama tu berjalan ke pengawak engka nyamai di giga nyamai berandau engkau bala nama tu rakyat nuan di baru dia nak ngira maya nak ngira jam kati ke segi cara atau ke tanya penting Pak Nuan yang hormat
0: aku rasa kia tanya penting amat lebih kita wakil ya betul. Kita itu wakil rakyat jadi utainya patut ngatai ke penusah rakyat satu bekeni penusah rakyat tahu dia datai bak kita banyak cara lah awak kadang-kadang bisik kita nyakaknya di tadi kita ingat ke baru lah nama utai kena di depan kita kadang-kadang abah rakyat utainya biasa awak oh nada ngawak tu tanah kami ko ya akhir ini kami sebab dia audito tanya kamat nyukai tanah ya laban ada pala contoh lah aku tu nyari kita sebagai pemimpin kita yang madah awak hari akan ingat tadi. Okey lah, nanti yang saya dengar tadi pun tugas kita lepas. Oh. Jadi, penusah rakyat kebukainya tadi, aku nak segi nak cara ke muka pintu, bunyi kurang dah. Oh. Data je aku pis, oh. Baik penemunya salah, mungkin yang nak salah, mungkin yang lain saja. Oh. Aku selalu ngambil, nak lancar ngomong si dah salah, satu kita mendak, angkanya cara yang mendak ya. Kedua tadi, kita mendak tikas pelajar kita, tikas pengalaman kita, angkanya nak sama tadi, nyalai cara yang berjaku, penemunya yang anu, tengah hati dia celap amat, dan cara kita iban berjaku. Awak nyalai, kak ngelihat ke diri lah, awak pikir dua kali, tang nada nyekat, siapa kekak datai, siapa kekak berandau, siapa kekak discuss munyi ko kita ini tadi. Segi nada discuss aku. Baik penemunya betul, baik penemunya nak, pan yang mesti diterima kita dulu. Synthesize it, udahnya baru kita mendak, ni keputusan kita. Tang ke udah tu, bisik ke nyamai bati rakyat. Bisik nyanda teringat, pulai nyu ketawa, wamat. YB berketuk kau. Nyak pedak kita pedak ya tadi mungkin lain ke awak nyalai abah aku nyak tadi ngasai kita nyak satu ya segi penting amat kedua leban nyak aja cara kita boleh ngatur ya secara berkesan nyak untuk kerguna ya yang mesti datai hari ame awak yang ngasai ke ya tajak nyak tadi kadang-kadang penyampaian kita itu nak sebaka nak sebaka tadi ya tadi besar nyawa atau mungkin nanti yang mana nyalai baca betul aku tanya lah
2: WB aku Siti ke katanya aku kelimpah hari nuan nyebut tadi nuan ngena open door policy ku kita nerima semua penemu orang apa semua deh dah perhati aku nuan mega siko hari pengari rakyat ia kecakah awak ngena media sosial aku selalu merhati yang berhormat nama-nama aja utai kena tanya orang dalamnya bayaknya penanggul bayaknya bantah tahu ke bayaknya buah runding ke depan suat kurang dalam Facebook nuan tahu ke apa semua aku meda nuan siko hari wakil rakyat ke berani nyawa ngau fakta apa semua nama utai ke batang yang merangsang nuan bisa kena nyebut tadi utai tau ngambil ke terus datai ngagai rakyat kena nyebut tak aku kan mu nama utai ke merangsang nuan ngasuh nuan
0: berani nyawa
2: berani nyawa utai nya berkenyak pihak aku laban aku berarti ke yang bermana antara orang keberani lah pihak aku itu nuan berarti abang media ramah nama utai ke ngasuh nuan merangsang
1: terbuka
2: hati
0: abang aku senang aja tu. Utai kamat patut disebut agar rakyat. Pahit, manis, pan, mesti disebut agar rakyat. Utai kamat. Nyalai aku ni malu orang. Nanti selalu nyebut, nanti gede je bisik penemu badas ge, hari ngak kami, hari ngak aku tu. Datai ke mua. Nada salah. Tu pulai ke pemansang menua kita. Tu pulai ke pemansang bangsa kita. Nanti gede bisik mana ge. semajako ngagak jalai kita ngena bituman semajako lah. Mungkin ngede yang ngena itu bukai ge. Nanti yang badas ge. Apa nak? Au. Angka mia ngasaya bersalah apabila yang ditimbal. Mungkin dia kak ngerajo atas motif yang nyebut agak kita. Tengah aku baik kia aku nak maca nama motif yang nyebut utai. Au. Au, aku kak respon ngau utai kamat. Contohlah bakal orang suba nganu aku nama ngagak stadium so ngena tal pen Borneo. Bah ketika aku nak nyawat di ini orang ngagak tal ngagak stadium ngena tal pen Borneo. Au mungkin orang ngena polyurethane ngena bagian material. Mungkin lah. Au tang ketika aku nak madah dah ngai kia terlalu salah. Au pamama kita bisa oh nak orang ngena ngena tal pen Borneo ngagak stadium. Au utep kenyalah. Aku selalu nyame open door policy itu. Okey sebenarnya okey sebenarnya ngagak kita ada seorang. Laban nanti penemunya badas mesti damai kita. Nanti kita ngasai ke pulai ke pemana, pulai ke pemujul, menua Sarawak, menua Malaysia, tau ke bangsa Iban. Nanti nyamannya. Au. Nyale aku selalu nanti ngedeknya lebih ya. Dia bisa gaya penemu lebih hari kami datai. Aku selalu mana datai 25 hari bulan aku bisa ada seorang berpusat iman. Baik penemu ke badas. Namai abah aku tanya badas terima. Leban nak patut kita menidakkan menyekut Melayu dah utai ke badas. Nak kita ngiga. Nak kita macam buku ngiga utai ke badas ge. Nyalai aku nak nyak buah aku nak takut. Leban aku semuanya aku menyekut kita yang tarik. Nanti kita alih tegak betul. Jadi yang mendai tindu. Hari dia menang, utai kena betul.
1: Puas mati itu.
0: Nggak nyadi mende.
2: Nanti salah tetap salah.
0: Nanti ya salah tetap salah. Sama ada ya temur dia tu atau temur dudi lah. Nanti ya salah tetap salah. Nyala aku berani.
1: Nanti tu ada nemu utai nya betul. Dan tu lagi nyebut tekan nebah utai kesalahnya. Hanya ibai ya nak betul lagi.
0: Laban kita yang ada yang ngambil approach confrontation. Kita ngambil ya tadi sebagai kita nambah ke ilmu, au nambah ke pemansang, ngambil kita lebih berkesan, utai itu lebih diguna rakyat yang nyamai ngemudah ke rakyat. Laban ujung hari apa kita kita ka nyampat ke penyamai datai barayat. Nyanja.
1: Aku muda WB timpuh 5 tahun tu timpuh ke pandak ngelanggur pemansang. Laban nuan bedau meda tentu meda hasil. Agi mayuh projek pemansang kudah dilanggur nuan tang agi benua berjalan sekedaknya tadi. Nanti nuan ngemuan nama tu kaul ke manah begitu ngau rakyat dah tentu nuan diberi timpuh ke awak ke panjai agi ngulu ke kita di ketibas nuan. Menua kita di ketibas dian. Jadi nanti nuan diberi peluang untuk nama aku yang penemu nuan abak renggat kedua atau ke penggal ke nangkan ke tu elak.
0: Aku ngasai kia sebagai orang tempatan lah. Sebagai anak orang menua suang. Ngasai kia tanggungjawab. Nanti nak tua siapa lagi? Aku ngau betul. Nyalai tang tuan yang sikut aja. Mada dek ke wakil rakyat. Ukai dia nemu semua utai. Ukai dia nemu semua pengawal. Aku baka aku pelajar ukai yang agak jematan. Semuanya kau. Ngigak orang pandai yang agak jematan. Ukai aku nemu agak jalai. Ngigak orang pandai yang agak jalai. Ukai orang nemu bekeni orang ngira rega. Ngigak Tuan Maruni ke kita. Rega barang awam. Menyukur kita. Barang asas. Nyalai. Nanti diberi peluang tadi. Aku ngasih kenyat. Lebih yang agak tanggungjawab. Aku nanti ngigak personal glory-nya tadi. Nadai mah. Hidup dengan Tuhan cukup. Tapi aku dah. Dan ngasih kenyat tanggungjawab. Ngasih ikut gagak tu mesti temu.
1: Betul.
0: Rancangan lepas dia tu kita ngagak rancangan 5 tahun, 10 tahun nanti kita berjakok ke carbon capture tadi. Nyak mungkin 10-20 tahun baru yang nyadi, nanti yang nyadi, nanti yang ada kerja. Tapi aku tu aku kat merak untuk ke dalam gua aku ngau rakyat lepas ngagak langgu tu tadi aku semina aku aja. Rakyat pebisi dia nyala kita kena ngagak lab, ngagak talimat, mesyuarat, progress meeting orang rakyat nasi terlibat ke rakyat. Awak belas sama salah, belas salah lah. Tapi betul belas ngasai ke penyamai ke kita. Nyalai aku nanti diberi peluang tadi nasi agak kap mendak nemuk ke kerjanya tadi sekurang-kurangnya nanti ngagak jalan dan ada depan menyikuk kemudian angkat dengan kuihnya gagak mayaku. semaja koknya ngulu bataraja nya nyudah kira nganting agak aja kayaknya dia tu semina kita kan mendak penyamai rakyat debaik tua nya sebagai tanggung jawab apa ko nyalain dia ko diberi peluang mungkin ko lebih benal ge gawa ngasai kayaknya rakyat ni tiak kita ai ngasai kayaknya menua kita ai nanti kita ge bisi moro buka mayor kayaknya di YB tang peninggi atau ketika tanggungjawabnya hati itu aja menemu macam kemudian kita ada tinggi mengai bola nanti kita ngomong tentang kita yang ngasai ingat kita itu tadi lepas udah dia tinggi game tanggungjawab kita
1: aku berarti kenuan yang berhormat laban nuan untuk berpolitik maya ke berpilihannya dunia dalam tempoh aku dah berpilihannya tadi nuan fokus dengan pemansang rakyat nuan nak ngira, nak bercipi dengan orang ke nama itu, nak nyukong nuan. Jadinya setiap hari utai ke tau nyuruh rakyat untuk nyamai bergulai kerja dengan nuan. Jadi sangka aku tua tu nyong Pak Jaimat randau tu orang lagi menyuh tu kekak ditanya aku itu tang jam tuan nyuruh serkat benar sangka aku nuan kalak ke bisi apa bercakuk dengan rakyat nuan kelebih lagi ke mendiang ke radio mendiang ke program kita itu nyaka dekat nibar ke jakuk kini ngagai bala peningau YFM bala rakyat nuan ba ketipas bala tua airwan bangsa ngau bala orang kegawak perintah ke gelai nuan ngagai nuan
0: terima kasih ya jadi terima kasih ngagai rakyat ke di menua pegawai ku di dun ketibas ke udah meri peluang atau menua kita jadi terubah nak tu minta ampun lah yang ke bisik pengawak nak empai datai empai sangkai ba nitiah kati semua bala kita tang nakak ya kuliah kerja kita, nakak ya kebisik peruntukan diberi orang kita sama mendak menua kita di ketibas, kita sudah mendak news menyikuk kita tadi. Nanti kita nyebut jeti besinya, aku sudah agak 50 itik jeti besi. Jeti besi aja, ambil sini contoh lah. Kita sudah agak stadium, kita sudah agak jalan Bataraja yang kita sudah agak jembatan bak. Hulu ketibas, kita agak jembatan mit-mit bak sungai-sungai nyalai. Kita udah ngadu ke berapa itik utai dapat suang dia lepas suang segi utai daripada rakyat. Jadi kemudahan tu tadi pan nak segi usaha kita semua. Kita sama nemu rakyat di ketibas. Kita sama belak terlibat abak ngagak langgul. Abak nua bertanya nama tu kepatut gagak bermenua kita. Nyalai bisik ya uliah kita dia tu. Bisik dalam rancangan. Bisiknya...

perbincangan politik dan isu zon ekonomi khas Johor, Singapura. Manifesto PH, pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 37 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalang ngojaku ngambil kebenar lebih ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sida tanya di balak tuai di semanggo rakyat patut cakah angkun serta berarti kekara di guna rakyat labantu dekat nentu ke sida di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke Jaku bak kampung Mentun Marau. Ia meganya metamai Jaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah nebu nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut terunda-runda ngau Jaku ke debai orang tinginang senentang ngabih tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengkah kedeguna bakang agak jalalun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenal perintah dia pampas ti patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi dua buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua Raban Bansa ngau bala pemesai upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Terus bergulas jalai, ningat ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh daripada live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

dikongsi dengan lagu ya putus tunang tang kita anang guai putus penerindu ya dengan kami 3 jam pemerindang malam-malam tu 3 bulan 7 tahun 2026 kita akan malam hari 5 3 jam di konti ngau DJMA tau ke tiu ya di Bandar Kuching mana hari kita malam tu ay, kembali kita ke benar raun di Puak Menggeri ok ngelantang kati ngau diri sebilik ngau belakaban benar terbang jam keritu ngarak ke sampai berjumat berjalan alun ya ok bakal selama malam hari 5 jam ke terubah ya pukul 9.30 lagi kita mending ke tanduk program Randau Ruai ok pukul 10 nabur ke berita malam hari kami di YFM dan pukul 11 kita menggabungi program Nangkan Kenyal lagi ok 4 jam ketiga kita ngau lagu irama etnik pupu bangsa ya terus merindang hati diri dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM tu lagu ke di Sada Veronica Natasha Nuan Ngelengkak, Aku Melekak.

0: bapa Glenn ranau ruai ke sekali tau. Nah, nama pengawak kita jam tau ucau. Nah, nak kesal kita. Bapa ngaso kita kesal ucau. Laman semalam udah ke Thailand. Nah, ke sekali tau. Mula nak macam kesal. Laman nampu rana ruai minggu nyen kemari ucau. Pasal senam ke lalu nak uliah digiga ngena kelipuan. Ya ilau, ilau kami selumah mayanya ucau kata ke nak kesal ucau pergi lagi tungak ke menua senamnya kelenyau. Ya temu nak kini ibu nak kini senamnya ucau. Alam kita sama ninga ke kita ranau ruai ke sekali tau. Love scam kena beragian ke mensia.
1: Itu hari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyo.
2: Salah berhenti balik salam rasa temu. Kasih abangku nanti kena salam. Gini kena salam. Hilang sama ibu dia tahu salam. Rasu aku kian-kian kena salam. Kini belum ngerti salam. Lagi aku ulu tukus gaya di dunia aku rasa salam. Lagi aku nama ucai ku memberitanya berbagai salam. Salam aku ini boleh seram. Bawa berjadi macam seram.
3: Aku sinau lagi ini. Siapa kamu lihat aku mana goyang ilah. Baru kak nyamai itu aku tau makai bisi lawak. Nada duit. Uliah aku minta ngakai ayah seneram.
4: Macam-macam ke perusahaan kita serumah tu. Kada kena baka kes boy ke ditipu kaban kaban kerja kerja di mana atas siap subaknya kena tipu asuh asuhnya di skema akai.

0: Okay.
1: Nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah Sangau. Bisa nemu berita
2: selain ini. Lalu ada berita pasal seneram teman-teman. Kali kita salah ni tulang bila makan tu sate insya. Ala sandram, kini ni sandram lu.
3: Kasiem ya sandram. Aku din kada kebisi makai ngirup diberi orang din. Ya, kuyus pen ayah sandram kunya.
0: Udah adu megang meriput ngagai polis ngagai UPS ke berkuasa. Mayu alai nur ngeriput kes atau banon udah kami ngeriput ngagai polis sidak lalu ngasuh kami ngeriput megak ngagai 4 iti upis lagi ayanya upis sekretariat MAPO ianya upis anagang pengawak berdagang ke Malaysia riput ngagai gerempuang MHO per tau ka pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia sidak tau ke Burundi yang ngau orang kejai ke berdagang ke Malaysia di mano luar din report gak ngagai bilia operasi konsula Wisma Putra ba opis menteri luar Malaysia lalu kepenudi ngeriput ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cybertech ngau scam nanya ya nyimbo boleh beliat nyawa atau nyebur tem ketu nul sida mersa ngena internet hari ini orang kengau sida nyatu bepangan diau atau ke penyalai sida ya.
1: Apa pihak ni? Lawit ramai ke kes tau ke rumah? Kumbai ku pes polis saja kalau nung reportnya.
0: Ingat di cerita boy sebab banun. Kada nak bekenya cerita senderan tu. Semina beda ya boy terperuk gawak ke menuata siak laban ke baik kaban ke lama ke deklala ya. Senderan tu kena umbuk laban ke udah nyadi jatuh cinta arti itu.
1: Ente bakal kes boy subaknya le umbuk kabar lama ya orang madah kedian besai gaji nyo terperasa gaya ninga orang kenyebut munyinya ya kebakar tau sikit mayu kes bakar tau orang kedai kelala kesebut kita nyadi orang tengah deh berdagang ke Malaysia. Jadi aku medak berkes neram, baca aku bak namanya berita internet tau, majak mayu lah orang kena tipu bangsa tau. Induk tau ke lelaki, ia ke sesigat, ia ke berbajik, ngunti orang hari sebelah Facebook, hari TikTok, hari media ramah, anggau ia ke bukaim eh. Udah orangnya berambil sati, sedaknya tadi lalu berbaik bertemu, sedaknya dia deh. Dia orang ngulih ke sedak ya, lalu nangkap sedak ya.
2: Gila tanggal. Lama macam ni Sandram kena tangkap. Sama menangkap Sandram yang kasihan ni Sandram.
3: Misi aku mau cautai kepada adiknya Ibu Banuan. Tu kumai orang Roman scam. Nya cara baru ngulih ke Mansia ke kerekat dijual.
0: Ya gak menua dilin de menua tilin din nya semak engau menua ke mayua berdagang ke Malaysia bak garis menua Kambodia Laos Myanmar dia tekang utai kenyadi nur orang ke berdagang ke Malaysia nya bisi ku maca ba internet
2: bapa hamu kenyadi senam nyadi nak bikin kita ino asua orang nyua diri nanti lelaki berkenai deh senam kadang nak udah jadi tak kejual orang ulu tungkul sengai masa drama. Gantian dah drama dan tungkul sengai. Ulu tungkul sengai lama berjalan lilik masa drama. Masa drama. Lama benda bisa pulih masa drama.
3: Katanya kita rumah, Ibu Panun, oleh selamat pulai ke orang ke. Kena tipu bekas tidak ayah senderamnya.
1: Bisa ga uliah diselamat ke Raban Penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisa sekedak ke debaca aku mai lakak ke dia tau intalek. Bisa 672 ikau sedak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampaunya mina 533 ikau aja ke udah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 ikau sedak nyage dikurung ba menua dia sekali ke bawah Myanmar, bawah Kemboja, atau ke bawah Laos dia na. Sekali punya hidup atau ke mati. Nah, dari kita itu nemu. Nyak nak aku.
2: Ha? Mati? Lalu malah kasi aku tersilap mayat aku ingat keluar sendram. Lalu mati yang lelinga ke aku sendram.
3: Oh, petara hati berkuasa. Pasampi kaya senram makonya nadai panamama Arab kaya oleh pula ingat selamat kasih kaku hidup na oleh makai nyamai na oleh makai menukur yang na oleh makai belawah. Oh petara tolong makoto tolong
1: apa amat balat gak sampai dia jabut.
0: Nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nyak tadi banuan. Bisi ke baca aku punya. Menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayuh kena tipu. Ditangkan ke menua Johor ngau Selangor. Bekenya aku sudah.
2: Kenapa aku buka pintunya banuan? Buka senangnya. Jambu-jambu alai-alai pernah sampai aku buka pintu. Kalianlah senam gak pulai kini. Senam.
3: Nyak ayah gilap nenek ukai senam.
4: Oh terumah, aku ngigak di kebiliak kian tadi sidak diruai madah ke didi tau.
0: Nama berita hari sidak upis ke dikumbai Wisma Putra atau ke upis pulis?
4: Oh, bisa terumah, sangau sidak hari Wisma Putra telepon aku tadi laban lumut telepon tua terumah deh ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu kes tu harinya deh.
2: Hidup senam aku.
1: Ya nama kau sidak ya telepon ngagai dai jilap ko nyunda sabar ko tekan inga.
4: Sidak ari Wisma Putra. Madah ke bisi 15 iko sidak oleh diselamat ke baik pulai. Hasil ari rundi yang perintah menua tok ngau gerompong MHO tau ke gerompong Malaysia manyuh Malaysia deh. Sidak berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Malaysia tok dian deh. 15 iko sidak ke dilepasnya. Jamin perintah Malaysia senderam siko ari sidak ke oleh diselamat ke.
2: Hidup senderam aku. Okay. Atai lipalam dan aku. Ngelang senderam nasia lamat. Senderam nasia senderam.
3: Apo ngasih mai sampai aku tadi ibu banuan.
0: Ketika bekas sidaknya dia tu jilap, lalu baik orang pulai ke kita sidaknya ilah.
4: Aw pihak ke sidak ya, gerempung MHO tu nyimpulang sidak pulai. Hari mayuh menua sidak ke 15 ikut tu. Laban sidak tu, mayuh ke tusurundi yang tau ke trauma. Nyak mesti bisik kaunseling. Ngau gerempuang ke mantau sidak tu dulu lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
1: Nada yang nemu nak tusuk runding sidak kita kurungnya. Mana yang nanti pulai hidupnya. Bisa sekedar bangkai kada temu penungak deh.
3: Tidak lebih, tidak kurang. Ataupun tidak kurang, tidak lebih. Satu minggu punya hari selepas itu juga.
2: Kami dua jambut ditinggal kedai semua kisah sumber itu ilau maki yang kedai sendramnya sumber yang di nadai tiga ilau kedai lah sendramnya nama kai nama nek juna aku sendram sendram semua utai tiga kak kaya lima geng sendram
3: utai buka itu juga aku utai disebut nanya ini ia kena mandi aja aku kena setuju ngelamat tu sigi terang gak deh raya gak maya tu satu ngasuh lagi dek ngai mandi nyus minggu dek ngai mandi pada aja sigi tengai mandi
5: mbas minyai busangau mbas minyai bak udah pulai aku tu deh. Udah selamat pulai. Terima kasih ngaji kita semua. Terbagi ngaji seluai jilap. Ngau tuai rumah penting. Namban udah kiroh ngaji ribut. Terima kasih Banon, terima kasih Minot. Udah nyaga ibu sangau seluai jabut. Mayau tuai itu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebo dipadah ke. Aku tersiku hari sedak terbaik pulai. Namban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau.
6: Apa? Nyururwe madis neram. Ya tekenyet mada gamal dek. Jauh hamai berubah. Uka nyabangga lama. Dek kelenyau. Kati mekita kehidup maya kedikuruang orangnya. Kada kita bisik diberi orang makai.
5: Nadai minut. Dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapan mimin aja. Dikuruang orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di palau mu kayu. Bisik lama lagi dia. Tidak boleh duit hari ini orang mu kayu di palau aja. Sedar ingkai bangku ke bisik karannya. Asuh orang tangkap karan. Apa kanya baik tingkatnya?
0: Ya, ketika di tahu kena tangkap sida sendram.
1: Aku ingat di kian harinya. Kau bertemu ngopangan Indo Thailand ini.
4: Aku alir hati. Maya di datai baik ipot. Di bisik telepon aku madah aku dah datai dien. Pangan induknya datai ngambil di kunuang. Nama uka induknya ke ngambil di ngagai padang bilun dia. Ya?
3: Aku bisik pun madah gembal induknya. Ayah seneram video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ia baik ipot.
5: Begitu cerita ya. Ama induknya amai ke ngambil aku ngagai padang bilun. Danya yang madah ke apa yang indah ya dekat bertemu dengan aku ke diri. Kan mendak pemerannya aku bertemu dengan apa yang indah ya. Asal yang depan kereta sudah sebilik ya. Kedekat mai bertemu dengan apa indah ya tadi. Bisa diterima mai aku kian. Kau mai aku tu tadi. Tama aku dalam keretanya bisa mendak diterima. Ngau siku lelaki dia. Nadai ke aku berunia panjai. Udahnya ada baik sebuah yang menuju jalan ke jauh. Makin sempit lalu masuk ngegar garis menua Thailand ngeo Myanmar. Dia aku nemu diri ku dah kena tipu.
4: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita sendram.
5: Kak ku lari ngenyadi. Lelaki ke dalam keretanya bagai senapang. Udah nucul ke senapang ngegar keniang aku. Nyau bupelu tusur di gagap kenyak. Udahnya telepon, pasport semua dirampas sudah ya. Baru sedap mai pansut, ngake siti nur ke dijaga, ngau pagar besi berduri.
2: Patut kami dua jabut, telefon nakala uliah.
6: Udahnya kati orang ngau di seneram. Begulai ngau bala bukai kesama di kurang dien di mayanya.
5: Datai dien, lalu nada yang pampunnya. Terus asus sedap nungak komputer, nungak telefon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, gamayo macam media ramah kebukai meh. Kami yang senipu bala samari menua kita Malaysia dengan Sarawak tu. Lalu beri sedak target seminggu mesti boleh 50,000 nipu duit orang.
1: Ya, hari tu mah kes orang ke skema nipu duit ke bawah internetnya. Nipu duit orang nyaruk diri nyari upis lu ya.
5: Dia magang mesti dah ya banon. ba siti biliaknya siko nyaga telepon nyari polis siko nyari lawyer sedangnya kenyawa telepon ti kami kasuh ni pun orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh ni nyawa polis nyawa orang kesama dia mutai udah diatur makan
4: tapi nak boleh lari-lari nurnya kita senram
5: bisi siko ke baru kena tangkap bisi nguji lari alo kena tangkap sida maya yaka lari sida madah baik sida ngade kem kurung ketiga au kem kurung ketiga sapa-sapa ke nguji lari dekat sama terima nasib sama bekenyak me anjo ngade kem kurung ketiga jadi tubuh dicari-cari ya perengka dijual nyawa saya ke nade dia tini ngajak aku sudah nyebut kem kurung ketiga kai kesal
2: Nya. Ama bisa orang ambil sila ulu tungkus sengayu wah. Perengkar dalam tubuh lalu jual orangnya dengan senram. Ama menceritanya geringa pendiang.
6: Oh, nyak ke disebut sida kem kurung ketiga ne. Endur orang ke dijual perengkar tubuh.
5: Maka sida kena nemu nipu orang online, sida kena boleh target duit nipu orang. Sidak ke uji lari, ngau sidak ke nyau sakit, naban suah di palu. Sidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
4: Bisik ke di baca aku deh, bisik tiga nur kem sedikit tu dia. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai urangnya ke, nadai undang-undang. Ya, me perintah tu sah kang atur teh dia. Balam mafia, orang kejai empu kuasa dia. Sikit terbilang, ngau ndur berdagang ke Mensia di tu, deh.
0: Ari cerita di nyak seneram. Artinya tadi, indu talent ke ngau di bepangannya. Kira ke orang gawak bak sedikit nipu berjual ke Mensia nya, meh.
1: Kadang nak dia tu menung nipu laki bukai ya, bak belah Facebook dia, deh. Udah laki, udah lakinya udah tipu ya. Berapa untung bayar komisinya sikok palaknya? Ya.
6: Amai ku di banun. Arab ku tai kenyade itu uliah merik lalau ngage bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke suah amat berkena ke media sosial ngigak pangan.
3: Aku tu amai boleh lalau, boleh hajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu banuan, ibu minut. Agi sayau ketungkul sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketungkul jantung aku tu, tungkul hati aku tu. Nyah, lah nyadi aku kabepengan, ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaik lah.

0: bisa mulai ajari cerita nak kita ucau. Utai kamai nyadi bapak penghidup sekebak kita ini ucau ananda berjimat berkelalang urari menua luar. Ngai ke nyari, maka kutai ke nyari bak seneramnya. Nya, mana hantai hidup pulai ke menua. Nanti jual orang perengkat tubuh nama penyari. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liban. Seneram raja sebuki yang minuat monika midi. Banun melati mandi lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald Ruai tu dikeluar ke Monika Midi yang kesau jauh.
1: Aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
3: Tangan mong kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Hai, aku Raina Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, sebulai sejalan.
1: Ya, baru dah mending ke tanda program kita yang Randau Ruai itu lagu Disada Etnik Transmission. Lepas ke diri ke 10, Nur kami nabur ke Berita Malam hari YFM.

Cerita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: FM boleh diperniang ke kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan ngau WFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, ngau bintang mitua.
2: Jam kita ini di pukul 10 malam. Malam peringat kami nabur ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching kena ke malam hari 5 sehari itu ya. 3.7 tahun 2026. Fasiliti makmal keti risasi Tunku Lati Cat Lab Hospital Luar Sibu dengan nambah ke akses berubat penyakit Tunku Lati untuk peranak bak zon tengah Sarawak. Sapin Menteri Pelancar Innovation Gau Pemansang Bakat Dato Dr. Anwar Rapai Madah palanya ukan semina merik pemain ngagai peranak Sibu ajak tambegak pesakit ari kandang menua ke Besemak bakal serikai mukah kapit ngau kenawit penumbuh fasilitinya merik pengarap hati ngagai mensia manyuh laban perubat pakar Tunku Lati dia tu disedia ke Semak Agi ngau sidak tudukan mantu ngambil indak balat berpanggai ngagai sepital luar ti jauh alai berubat ungkup kes emergency Tunku Lati yang mansuk ke jakutu rambau berjadi ke Cat Lab Barajang Medical Center Sibu. Berbangunnya ia begak nyarap ke kerjasama antara sepital perintah luar ngau luar boleh ditegak kagi dikenal nentu ke manyagi pesakit boleh akses ngagai perubat pakar Tunku Lati ngau jampar lagi. Sistem Nyaga Diesel Bersubsidi SKDS ngau Sistem Budi Diesel dibejalai ke ngau lancar di Sarawak. Direktur UPIS Menteri Dagang dalam Menua Ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin madah nakak kedia tu seminak sekedar orang bisik saru mimit tang isunya udah mujur diputar ke hari timeri penerang serta awam begulai ngau semua orang. Meri penerang begulai ngau Menteri Pengangkut Sarawak serta stakeholder megak diatur endur nerang ke sistem tidak berjalan kenyak. Skop kelayakan SKDS megak ditambah ngagai peringkat pengangkut company kategori jeep ngau pickup. Sudah tu, sistemnya sebenarnya ngawul 23 kategori peringkat pengangkut dagang. Nak kira tu lebih 26,000 buah peringkat pengangkut dagang sudah diregister ngau SKDS. Lalu hari penyampaunya 37,880 buah peringkat pengangkut tilayak nerima bantunya di Sarawak. Rabanan nembiak tinggal ngambi bagi bak pengawal lumba ngau main uliah nyadi palanti selamat kena nyeliah si datuk terpejuah ngau pengawal tindak manah ngagai pengerai manajemen digital kemaya hari tu. Sapin Menteri Pelancar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Francis Harudin Hollis madah rabanan nembiak ti ngau masuk aktiviti lumba ngau main uliah ngembing sidak nyadi orang kebisi disiplin. Kelimpah hari diiring jurulatih masa sidak megak disi ngau jadual latih ti mega ngajar reti kerja baraban hari ti berkongsi julu ati ke sebaka. Adun semanggangnya maksud ke jakutuk lewat untuk pekit olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Seri Aman ke-60 bak kompleks Lumbak Seri Aman. Sekolah SMK Engkelili muju jadi champion bak pekituk udah ti mujur ngumpul 34 midul emas, 34 midul perak ngau 27 midul engkeraju. Lalu SMK Lingga champion bak kategori murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Ia megak bisi nyuak ke agih belanja projek mit menua pesisir ngagai 13 buah sekolah di Seri Aman ngau semua penyampau RM290,000. Nombor ke manyagi farmasi komuniti boleh negap kagi akses mensia manyagi sebis nyaga pengerai. Adun Jepang Iskandar Turki mana farmasi komuniti berjalan ke tangguh pengawati berguna bak sistem nyaga pengerai menua laban sidak tinyedia ke ubat preskripsi ngau nadai preskripsi. Farmasi komuniti megak bisa nyedia ke macam-macam sebis nyengkaum konsultasi ngau ramban farmasi pelajar pengerai merasa pengerai ngau merasa penyakit raya yang madah munyinya lebih jadi ke sebuah farmasi komuniti di Bintulu pagi tu tadi. Banyak ujung ke berita malam, kita ke malam tu, berita malam di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin, Ailinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: Pegelar Sejarah. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 37 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sida tanya di balak tuai di semanggo rakyat patut cakah angkun serta berarti kebukara di guna rakyat labantu dekat nentu ke sida di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke Jaku bak kampung Mentun Marau. Ia megah nyemetah me Jaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut terunda-runda ngau Jaku ke debai orang tinginang senentang ngabih tanah sida. Perintah ke bendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengkah kedeguna bakal ngagak jalalun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas ti patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi dua buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikena ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua rabat bangsa ngau bala pemesai upis perintah.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu dengan Cape Verde pukul 6 pagi. Live bar TV OK. Lalu Colombia bertemu dengan Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh daripada live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, niat kami WiFan segulai sejalai.

0: Ya peningat bertemu baru kita ya, buat program kini kita cerita buat episod ke-23 ninting hari 2. Tentu ya pukul 2 kita guna buat program tu serta tanduk yang boleh didengar ke kita baru buat YFM Iban Kuching ninting hari 5 pukul 10 malam. Lalu cerita peningat buat program kini kita cerita aku mai kita raun berjalan ngagai matu. Matu berpalan bak baruh pentadbiran bak bagi menua muka serta kandang dua pentadbirannya mungkur kandang menua ngelingik matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Matu dipadu kenya di pelilih penuh ke 48 kena 5 hari bulan 5 tahun 1991. Asalnya matu nyadi pelilih mit dalam kandang menua serikai. Tajak pihak tu semina sementara aja laban pentadbiran pelilih matu udahnya dengkah hari baru pentadbiran bagi menua muka. Sepengudah muka dituku kenyadi bagi menua. Kena 1 hari bulan 3 tahun 2002. Pelilih matu mungkur pemesai 677 28 km persegi di nyengkawam pelilih mit igan di seminaknya di pelilih mit ke di pegai ya kandang menua pentadbiran pelilih matu ianya ngelingi matu igan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Pia megak peninga bangsa Melanau nyadi populasi majoriti di pelilih matu gulai ngau bangsa Bukai, baka Melayu, Iban, Cina ngau ke Bukai. Jadi badi tu dia kita boleh medak kampung tradisional Melanau. Siti ari perkara tinarik ati di matu ianya kampung asal komunitis Melanau. Bala tuai boleh medak rumah asal, cara penghidup komuniti menuanya serta ngasai ke pemakai asal bak menuanya. Nelbak nemuai ngagai rumah panjai tu megak merik peluang berti kebudayaan Sarawak ngau lebih semak lagi. Tapi megak, kita boleh medak Sungai Matu. Sungai Matu nyadi pun penghidup komuniti dia. Sungai tu dikena sidai berikan. Lalu perengkap pengangkut ngau recreation. Kemana sungai tu kelebih lagi maya lemayari nang yang keman amat nanti kita dekat bergambar. Serta duduk ngelantang kati ngemata ke mata panas padam. Ibadi tu megak ianya kawasan payak ngau kita boleh medak rampak menua asal. Matu peninga bisik payak bakau ngopalan ngintu rampak menua ke agi dijaga. Kandang menua tu kaya ngau jelu siga bakal burung ikan ngau jelu. Yang keman ungkup orang tik rinduk ke rampak menua serta sidak tik rinduk ke aktiviti ngelantang ke hati bak kandang endur bak rampak menua. Lebuh kita berjalan itu anang ndak ngetu bak pasar tamuk matu leban pasar tamuk nyadi palan tik narik hati kita boleh medak penghidup bersari-sari peranak menuanya serta kita boleh meli pemakai tasik ke baru sayur kampung pemakai asal ngau hasil pengelandik jari bak benua tu. Pasar tamuk tu cukup ricah lebih lagi maya ujung minggu serta menua tu megak terbilang ngau juluk nama kandang endur berikan. Matu terbilang jadi palan endur berikan laban ngembuan mayu sungai ngau kandang tasik tikaya ngau ikan serta undang. Lalu mayu orang berikan datik itu megak ka ngiga ikan air masin ngau undang. Lalu nanti kita mendak bak senentang pemakai peninga. Matu terbilang ngau pemakai asal komuniti Melanau. Antara pemakai ti dikerinduk ke ianya linut. Linut tu digagar di tepung sagu lalu dempak ngau sambal tau ke lawak. Ke megak bisik ulat mulung. Pemakai eksotik tu terbilang amat bak budaya Melanau lalu suah dikenaknya di ke lawak sidak ya. Tebaloi, jadi tu biskut tradisional berpelasar ke sagu ti ngembuan asai ke manis. lalu ikan salai ngoi ikan masin. Jadi pemayuh hasil tasik ngujung ke produk, pakai ikan salai ngoi ikan masinnya di pemakai tik di kerinduk ke mensia mayuh. Serta tentu ya undang ngau ketam. Jadi pemakai tasik di matu segar amat laban ulit terus ari sungai ngau tasik. Serta bermacam aktiviti boleh digagak lebih kita ke nemuai ngagai matu. Antara ya bakal kita boleh berikan bak sungai ngotasi saya ke pemakai asal bangsa Melanau meli pemakai tasik ti baru bak pasar dagang temuai ngau aktiviti ti keman ungkup sidak ti dekat ngasai ke suasana ti jauh sunyi ari penyekut menggeri. Di dalam berapa tahun kudah matu dah jampat mansang ngau pengawak ngagak jalan alun serta perengkal guna ke moden. Projek pemansang perintah megak udah mantuk nyungka ekonomi peranak serta mudah ke kaul ngau negeri bukai di Sarawak. Tajak penjampat mansang matu agi ngetan ke identiti budaya ngau gaya asal serta tu ngasuh kandang nur tu unik serta tentu ya narit ati kita ke dekat datai nemuai kia. Jadi kena nyimpul kenyak matu tu pelilih menua mit tik kaya ngau budaya, sejarah serta pemanah rampak menua. Cara penghidup komuniti kagik ngemeran kemain asal, jadi ke matu, ianya sitik palan tik ngerinduk kati di menua Sarawak. Dengan sungai kemana, pemakai asal kenyamai serta orang matu ke siruk, matu engkeman jadi palan dagang temuai ngelantang kati serta endur ngelala budaya Sarawak ngau silik agik. Okey, hanya tadi peninga berkaul ngau matu bak program kita kesal itu. Kita sudah datang bak penghujung program. Jadi minggu baru, aku datang baru berkongsi ngau kita topik kebukai. Ngonya, aku Cheryl Ludan, pengelola program kini kita kesal itu. Madah kediri, mumpul dulu ku. Bye-bye.
1: Dengar ke

Paulo Maurice dengan lagu Ya Umbas Mai Jam Kita 10.30 minit malam. Hai, semua kita akan dengar kami di selampur mula kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, limpang dulu ngagai FB YFM Iban. Okey, Siana Livia MA minta lagu Kelemayang Band Nuan Berulah kena merindang yang pumah ngabala kabar-kabar WhatsApp ngau kabar kenala ngarap ke terperindang. Terima kasih Lina Bugis dengan kita secara online di Johor MA minta lagu Jimmy Nyair lagu lama yang bunga orang kena merindang dari pumah ngabala dengan kita kepada tinduk malam tu ngarap ke semuanya terperindang magang. Kennedy Amar di Lambir Miri MA minta lagu Stanley Pua lagu Ngerumban Umur kena merindang semua dengan kita ke malam tu ngagai bala kaban-kaban grup WhatsApp ngau FB ngarap ke semuanya terperindang tucum anang kurang kekia. Okey, Rica Una Mega di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu Sandai udah kalah sangkai berhati kena merindang kaban FB ngau semua peningkat kita ke malam tu. Meh Zack Ming MA selamat bertugas semalam tu di rumah Minggu di Seratu Ninganuan di Seratu malam tu mana gaya di. Terima kasih Zack Ming. James Pengiran MA minta lagu One Rock kaban sampai mati kena merindang balaya. Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jepang Selagun Roland Tuwet Hukala James Tamo Stevie Stelov Donnie Lim Rick Jung Daniel Indu Kenawit Alex Alberto Danielson Barau Dua Polimasting ngau semua kabar-kabar kenalam eh ngarut ke semuanya terperindang. Okay, Severi Anti Mega memesik kami di Seloi Sebuti MA minta lagu Bungai Pinang. Okay, Ricky Anderson kena merindang kaban-kaban ya. Okay, ngagai Mita Safir Kanda Megak Maria Binggau semua peminat YFM. Kaban kita tu enya Really Giman Everly nyak ya nyapa aja selamat bertugas MA. Terima kasih Flora Ladum MA selamat berkonti malam tu. Terima kasih. Okay, David Buah Mening MA minta lagu What Rock ngagai ya semua benda kita ke malam tu ngarut ke terperindang. Okay, sudah mendengar lagu What Rock lagi aku nebah lagunya. Wah, itu lagu di Sada Kelemayang Band lagu Nuan Berulah. Kedua lagi nginjau lagu Isali Sweetie Sayang.

Apa nama selebriti kita malam tu ni? Okey. Ha, hari ini dengan kami. Terima kasih pemerundang malam. Abah jam kedua hari engkau. DJ MATUD continue tu angkai penghujung program kita hari tengah malam tu ya. Hari di kita Sarawak Bumi Kenyalang malam tu engkau temu pagi lagi. Kita limpang dulu engkau berita tau ke. Gayari kita kira keluar ke opis meteorologi. Malam tu engkau temu pagi lagi. Ya mesti hujan bak sekedar nur. Di bagi benua sibu muka kapit bintulu miring engkau limbang nadai hujan. Di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman betul engkau serikai. Gaya tasik di benua kita yang bergelombang. 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari barat laut. Engkau penglaju yang 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okay. Kita ingin berperindang tu lagu kedisada Augustine Merican. Lagu yang besar gam dalam petang ya. Abalah kita ke benua Dereba, benua Mansak Kandang Jalai, ke benua Berdedat, perengkap pengangku benua Jam. Harap ke semampai bersabar ya. Okey, sambil-sambil berperindang kau kami dalam perengkap pengangku. Terima kasih ya. Sudah tu aku limpang baru macam peminta di FB YFM Iban.

Perlu dengan kami di FB Tanggang Likung MAD Kapit. Okey, dengan nuan minta lagu kediri baru Anderson dah ngalai. Okey, Santa Jafar MAD Bintangor minta lagu Kunci Hati May Franklin. Kena merindang Josie Adrian Caroline Nia Zurina Ngadan Adeline Jana Kenny Francis Harris Ibrahim Marakim Gau semua punya kita yang harap ke tep terindang ke kia Mary Nanta MA minta lagu James Roy Semina Aku Ajak Nemu. Kena merindang semua kaban kenglalam di sebarang alain dordiau gau kaban-kaban FB kaban-kaban WhatsApp Nyaja MA ke kia Clarence Midan DKL MA Ningan Nuan minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang hati dirimpu kaban-kaban kesamaan gau trip ngagai Kuala Lumpur Arminua Pakan. Okey, kaban kaban FB Sidak Syasha Manda di Sibu enggak semua akan ngelalam eh ngakan nuam gak selamat bertugas. Terima kasih. Okey, Catherine Robin senyap pagi tadi selamat bertugas MA Cecilia Kumit Ringo Junior MA minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang dirimpu meh enggak semua peningkat kita. Terima kasih Pauline Jalim Gak mesti mending ke program kita. Terima kasih. Kita ginjal lagu Isna Nala dulu au. Lagu yang terpejuah padanya mending ke lagu Ari Jimmy Nyayang dipinta peninggal kita tadi. Mulai ke peringat mending ke lagu lama Bengai Orang.

0: 2024 itu lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: keempat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Nia ke kami Wifan segulai sejalai. Nia ke Wifan 24 jam merindang kita segulai sejalai.

etnik pupu bangsa kita. Bajam ketiga pemerintah malam kau lagu keterubahnya sayang Labuan. Nah di sada Maxwell Franklin Saran nyaya. Okey, James Nui yang si nyapa kita jaku lalau ke malam tu MA berkunci kok ya. Anang semina nemu ngerara orang tang endak menda ulah diri kok ya. Sigi amai. Ditujuk gay bla abala kaban FB engkau kaban WhatsApp meh kok ya ke malam tu. Terima kasih. Okey. Mami Amba minta lagu Sanggup Aku kuen dengan berindang semua ni kita ke malam tu. Okey, mesti lagunya. Lagi kita berindang gaul Gwen. Okey, kesekali tu Margaret Uncing MA di Sibu dengan Wan minta lagu kena berindang Ricky Ribot and Desmond Mary Uban Martin James Anyau Stamos TV Stellar Mami Aba ngagai semua pendengar-pendengar kebuka meh kau kia ngagai Nuan sama tugas di konti jangan lupa untuk bahagia segi amai. Kennedy Ama di Lambir Miri MA minta lagu Stanley Pua. Okey, ngeruban umur dan merindang semua peningkat kita ke malam tu. Belakaban grup WhatsApp kau FB meh ngarak ke terperindang Lemuk Randy. Selamat bertugas MA minta lagu Meligai Pengerindu kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Terima kasih. Kesekali tu ianya Ari peningkat kita Roslyn Nyulang MA ngarak ke semua peningkat kita ke malam tu gerai serta lantang dalam reja semua pengawal kaki ya. Sigi amai ya. Irama etnik bangsa kita terus berindah lagu di sada Michael Gayut lagu Bidayu ya. Seribu suak lagi. Berdiri-berdiri ke lagu Amir Jahari Inga.

Okey, di menua Indonesia Radin, Halma Hebra, okey, sebengkah penusah tanah bernyang, gawa pangkat 6.2 magnitude. Di Republik Sinya di Bermuda Indonesia pukul 10.31 minit pagi itu tadi, kalau UPIS Meteorologi Malaysia dalam sebengkah penerang pagi tadi madah ke penusahnya nyadi urungnya 116 km utara hari internet di Indonesia ya, kalai pun panggatu nyadi ngap penalamnya 127 km tang penusahnya pagi tadi nadai mai penanggul tsunami ngagai menua kita Malaysia ya. Nyoteknya di benua Indonesia Dedin. Nyapa sekejap bala kita di FB kami, Flora Ladum MA, selamat bertugas di konti. Okay, sekali itu nya Cornisa Niis MA, peminat nombor 1 YFM hari Permai Jaya Miri kok ya. Ia minta sebarang lagu Ari Elisawis kena merindang semua benda kita ke malam tu. Ngarut ke terperindang Federline Leo MA minta lagu Tebak Ensiban kok ya. Kena merindang semua benda kita ke malam tu. Nyaja terima kasih Catherine Robin senyapa kita. Terima kasih Wai. Lagu dipinta oleh kita Wai itu lagu Di Sada Guan. Enggak lagu yang sanggup aku. Olehnya meninggal lagu kedua, What Rock Kaban Sampai Mati.

Wardrobe kaban sampai mati kita ke benar berjalan kena gagai wudu kaban dah nyelamat dari pun dulu mana dukanya kalau ganas sedewai. Donalin di tabuan MA minta lagu kena berindang kaban dia James Pengiran Induk Kenawit Alexis Debbie Biju Alex Linang Cecilia Malon Stamos TV Stelov CMS Fred Hukala James Roland Tuat Lydia John Putra Borneo Engau kaban kukai ngarak ke terperindang ya Lengunai naik MA minta seorang lagu kena berindang semua punya kita kepada tinduk malam tu ngarak ke terperindang win-win di Sibu benar dengan kita minta lagu Sylvia Bar ni diau ketegau sayau ke kia kena berindang semua peningat kita ke malam tu ngarak ke terperindang ya Saloma Petros Senayoh MA hujan di Bintulu Port kia tu ya standby malam tu ya minta lagu Winnie Albert anda minta lebih hadih tak sempat ditebah malam tu kira ke hutang malam pergilah aku nebah lagunya ne ok so Joe Salma Rina Begang Sama jalan kebangunan di Kuala Lumpur Ningan Wan online minta lagu Eddie dari Tebah tadi kena berindang kabarnya Zilahani Emilia Mir Richard Induk Kenawit Mary Bon Marotin Richa Unup Roslia Jupas Lagun Stamos TV Silla Ferry Jang Denal Ngau kaban-kaban kebukai meh Ngau kaban-kaban FB Ngarak kata perindang kekia terima kasih ya Nading Rhapsody Umbas kedua lagi jalan lagu Bidayuh di sada Bruce Apai Oni Cucahmu

Tony cecahmu. Okey, Bruce apa main jawatan 10 minit lagi ya. Kita lagi bergulai dalam program Pemerintah Malam Irama Etnik Pupu Bangsa untuk malam tu malam hari 5-3 hari bulan 7 tahun 2026. Manyuh bila kita akan nganyung pesan. Okey, baru I komen sekadarnya anda sempat dibaca. Tajap ya, terima kasih. Laban ke udah bila akan menjadi stesen pemerintahan hati kita ungkap ya. Malam tu ya 3 jam berkali engkau DJ MA kenyari pukul 9 malam tu tadi ya. Bila kita lagi dengan kami Bak Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh ya kebenung Bak Rantau Jalan Jiu Jumat. Lebih kita ke Deribang ambil ke Assalamualaikum datang ke Palan ke D7 ungkap ya malam tu ya. Ya ke gawat malam wai. Selamat bertugas. Okey, Anang Irawati timang kerbak tawas 6 jam merindang kita engkau lagu-lagu secara automasi ya untuk ke pukul 6 pagi-pagi ilah. Okey, kita bertemu baru tengah hari pagi lah ngelah tengah hari bakal selama randau minggu tu engkau carta Kenyalang pagi lah minggu ke 27 kita ke bisik penauk. Habis si pengerinduk buat pengambil lagu nada salah tahu datang ke konti-konti buat nama gas station kita sama berkongsi ke pengerinduk kita yang kau kami dalam carta Kenyalang. Malam masih muda lagu kedua yang penduduk Ikal Saiful kedua lagi Jacqueline Huang Kumang Sarawak. Ya malam tu kita tindu jenak engkau hati ke cukup lantang boleh mimpi ke mana. Bakal selama ingat pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niaga kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Minting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Julai sejalai.
0: Julai sejalai.

0: kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: lagu-lagu bangsa kita eh. Kini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita eh. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya, nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Au. Tu utai ke disebut aku di tok au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai diri empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuh kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuh kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan.

0: Ya ti merik kita masa depan. Ya ti merik kita penglepas. Ukai kundiam kita. Ukai ngemaruah. Ukai ngelemi ke kita. Tangya ngangkat. Nyungka ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu. Anang sekali ninga. Lekah jaku orang bukai ti ngelingi kita. Tang penghidup kita berdasar ke. Ya. Berpelasal ke. Leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang ngangkat nyungka lalu merik masa depan ngagai kita.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: can you show me which way we can go to Tembera Canyon?
1: Siapanya ni? Kok ada demo nyawanya? Dia nyawa dah.
2: Aku ada demo ah. Tapi kurang budi kurang putih agak tinggalnya nih.
1: Lari ya tua, lari ya tua.
2: Aram aram aram tua nak kau kia. Lari.
3: Oops, bukan kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajapan kita nak ngelalauranya, dan kita patut beri tucum ngegaya.
4: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
5: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat aja aku lalau orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Ujum minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita labanya. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Ninjang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu parat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak bala rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu parat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medengi.

Sekolah Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, Ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau Ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Muka Ismina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal terkerjanuan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngesau ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
2: Betul.
1: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tok. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngambil jik hormon serta ngenak pucau. Nama komenuan pastor.
2: Oh. Utai ka patut diperhati ke kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bak gamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
1: Teknologi ke maya hari itu dikena tu.
2: Mayu hari tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai itu nak patut. Laban engkau mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Nepi ya, dari segi pengerai. Lalu pihak mereka gamal tuan kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan sudah tuai begini tu akan agak pembedahan plastik kena botok nak mau lihat tetap nah originalnya tadi ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi berkedua tu ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku tetu. Ngai pengai petua tu hasil gitu tuai tuai me. Ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi hati tua. Ada buah tua nyaga ngomana ya pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisik mana gama tua tetap mana. Tajak pun tuanya tuai. Sehat.
1: Nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil kesegala. Nak ibu semua tanya
2: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya. Banyak bisik kesan di hari lah deh. Hanya dari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau kena jayau ke kita deh.
1: Pucau.
2: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
1: tu pemanis semua ne.
2: Tau ke nama-nama lah. Terkena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua nyebut, dan namun kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi batu buah maram korang. Kalak ni dengan puan batu buah maram.
1: Kalak ni dengan.
2: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Amat meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. Jadi nyakot pun tu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak mana dia kena labau tanya okey genuin okey asal ya. Lama-lama orang kebualan yang tua kini kaya
1: Nama lejo
2: bakat tua kemakai buah maram. Sebetul tua makai buah maram tadi amam liwa tu buah maram sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyakan makainya tadi. Tang lebuah tu dah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ngah, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ke bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Subuh, Pagi Rewind.
1: Niklas saja lah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya is rumah nang suang harga krim itu give exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sila serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya
2: ya
1: dan selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik nama kita ke datai dunia nanti dia beli present
2: periuk karan
1: Oh,
2: ngedek tu.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluah baik. Meluah
1: berkelima. Banyak maya kita akan gitu bersih janik. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang aku bawa penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, matuan pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kapindah. Pih ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh di tok deh. Muai si datian belakang tok, mantun terumput tok. Nak ni ngajak aku lalau orang beradio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang dok kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kual kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja, nadai pari diau di rumah.
0: Alam bunyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Namanya mu, nemu ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung ngajak nemu ngembedah kita. Oke sakit agaknya, kadang berbadi kita lah banyak napa tuat. Nyamuk ngemiatnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes dengi Papua Malaysia, majak nama. Karatu Paratnan Genatai Kepengirawati ngagai perintah Sudah megak balan rakyat Bapnua tu. Nama kebuah Karatu Paratnan Genatai Kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Aedes, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi, serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri, aringgi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air, tidak timbun kita bapasu bunga, tau kebandur bukai, kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air, tentu ke pasu, tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam, tau kebuatin, serta butul tidak diguna, ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga, pembersih alai genturung peniau, nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesan tu, Ali YFM.

0: dengar ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tantuya, Pak YFM.

0: subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok pakai sanggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sida ini bujangnya sida getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kain to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekenya magak nya kurang udah delua udah lubu numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang kan nanya dini yang ame pridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

0: FM.
1: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enyak lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi diperhapak ke kunyang kata berguna mega tu orang ke setipak ngau kita ikut kita berkeni ku jakut setipak tu setipak hari sukut nama kininya
2: setipak tu artinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
1: No.
2: Okay, ianya ya orang sikutnya mesti nemu Tuhan.
1: Oh.
2: Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti yang nak nemu Tuhan buah runde yang enak sebaka ngau nuan. Oh. Cara yang maik penghidup nak sebaka ngau nuan. Lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan. Lebih lagi dekat mendidik kebala nak atau ngajal bala nak disiplin bala nak. Tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan.
1: Oh.
2: Reti nyak ke Yakub nak setipak ngonuan.
1: Oh.
2: So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Nah. Ngai nyadi penampak bugulai ya, ngau pemetang.
1: Pemetang nah. Ya, ukai munyi ko kita enti kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito oh nuan nak setipak ngau aku ba. Dunia atau nanti kita nyebut setipak tu kita lebih lagi medak ngagai hari penatai pemisik kok
2: betul kita, ya? Penatai pemisik megak toka status tidak ya
1: pelajar
2: sidak pelajar sidak ya nyek ngik dunia lah ha tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia okey ngedunya dekat medak pangkat dekat medak tikas pelajar toka pengeraja duit ringgit kini tambak kita munyi ko aku tadi nyak ke buah Iriang Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
3: Pelasar Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: punya gapta itu nih.
1: Habis itu dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
2: Nama ada gak dong nyaw?
1: Capi ngelepuat. Deh nyapi aja. Kenyit kolaban aja.
2: Gak. Tanya lalu lah teh Rito.
1: Tanya di nyanda ngasuh kulah teh jap. Tang belium nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor ini membunuh tanpa niat.
2: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kala mendauran tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
1: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
2: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gagal itu. Hah?
1: Nih tuh kode.
2: Artinya nih?
1: Terima meh jap. Innovation terbaru wariahku. Tadaa! Kerungan manua portable.
2: Hah? Kerungan manu portable?
1: Ya, jap. Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kin kita. Merengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manu portable.
2: Mudik kari itu. Nadeh kalau mesti adunya ke debab langit tu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
1: Ketawa kaku dijab.
2: Ya kata, ya kau nak ketawa nyau. Kau dengar ni memanah jago ketawa nyau. Tahu jago peran siapa nak begitu itu. Isa gamal kita kembali nyau. Tang, ngopun diau kita sekali. Sekapau tadi gagal bakal ditau. Ngipak kagak malimpu kurungan manu atau.
1: You jam ah, you don't forget to remember you jam. Ilah dia mudah jam, nanti utai ku tu udah nyadi.
2: Jangan tadi, repeat, udah nyadi. Cicik lagi nyau, cicik lagi. Nama jelu table apa bel tetegagaan itu bisa dibeli orang ila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemadu tinggi bak menua itu nimpu milih ni bagi puninya ila apa tiba-tiba lah.
3: 6 months later, 3:28 a.m.
2: Wih Tokenyau. Lawa mai de dia tona. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai de pulang ke rumah udah aku. Yang pada mai ga de boy batu nyau.
1: Ukai lawa aku tu jap. Cang, nyame. Kelalu mayu orang budak kerungan manu portable aku tu. Padahal lama tu kemarin nemu de. Si dari Filipin, bala Pinoy budak. 48,000 ini kerungan manua portable.
2: 48,000 ini? Wow, amazing.
1: Nya baru si dari Filipin. Pedau gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manua ku tu jam.
2: Wow, sampun tebun, amai mayuanya. Nanti anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat nak uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nanti gantung bisik pengawal. Akhirnya tu sabkun mimit meh ngaget tu. Aku pandai kekak meh. Ngasai pampai bakat di.
1: Bakat ketemu-temu gede nejap. Baru aja anak ti ku tu madah kuntak kembali di projek ku tu jap.
2: Amanya? Nama projek yang keterubah kan di Safkuan dengan kakunya.
1: Nah, tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruh, kaki di katas. Nyak merti sempama. Ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Anda sekali-kali mantah tika. Laban yandang tebiang. Anda muji sarang burung kanji. Tajak yang tuci kapas bagang. Anda ketawa ke sarang burung puna. Tajak yang sarak seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

Berita mana ngagai kita ke dial ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7, 2026. Berengkah pukul 6, setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi Mega The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7,

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Memara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: sekulai sejalai dengan kami Pak YFM.
1: Nanti kita berarti ke bab penghidup kita ke Datuk Depasa penuh ngau cabaran ke orang, penuh ngau pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang deh. Nama kini prinsip bak pengharap kita ti uliah nyawup kita mutal ke penangguh bekau ngau utang.
2: Anang sekali kita berutang enti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kan nak patut. Nyimpan duit dulu kita ya, enti kita kak pebeli kutainya. Enti tuanya kat tadi kak ngeluan duit ketiga tua kak kawin mewah, enti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Enti uliah mesti seleah kalaban ya mesti natiang tua abad dudi hari. Enti utainya mesti natiang tua berat tua nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya ya. Tang. Tuk siti kau teh kak patut diperhati ke kita. Kita nak boleh nak berhutang puan ti kita beli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi tentu ia luan berbiang. Kita nak boleh nak berhutang mega enti tua beli ke kereta. Laba utai tu keperluan asas munyi kaku deh. Tang ti tua bisi duit cash nya lain cerita lah enti tuanya mampu. Tak jarang ku ninga orang ngekis-ngekis tu beketo. Tang sikit luan meh. Tang lebuh tu beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak ku tadi. Kita mesti berarti ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega, nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ngau konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut. Ngau cara Tuhan tik ngiring kita, bak penghidup ruang bilik kita.
1: Ya.
2: Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama utai kedua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali.
1: Ya.
2: Anang kita berutang bak itu. Laban tu tak ngujuang ke kita nya tadi. Pedis.
1: Ya.
2: Bak ujuang area. Ingat. Utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngau mana. Laban dia nak tiang kita. Buat kudus ngajar kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tau tang anang yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatur duit ngau maneh. Nepe ya puan?
1: Ya.
2: Serta ndak ibuah tusuk rundeng batati ke utang. Laban kita mulai jaku Melayu kita mampu kita uleh.
0: Plaza Jurai 635. Belasar, ndur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi Rewind. Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin mula orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
2: Ya kan aku mula selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau beli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu ni kaya kontes semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh.
2: Apa sama lah. Apa bunga kerja apa gitu. Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina umadis ke fizikal aja. Tama ke runia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawasan kau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawas tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek pindah. Pe ambil megang tedang kuat di tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang beradio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa? Ngelak kediri nyangkul kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu akari. Namanya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Alamu nyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita labanya. Nama patut. Nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Dengi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu Parat Nar Ngenatai Kepengirawati Ngagai Perintah Serta Megak Bal Rakyat Bapnua Tu. Nama Kebuah, Karatu Parat Nar Ngerekai Kemayar Itu. Kati kita nak sayau ke Kaban Layan Dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak. Bak senentang tubuh ngau kaki ya. Berteluk bandur air tiba takung. Sekali kebal dalam, tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gantulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Aram, rangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ngak, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagorek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sebarang maya. Pes semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta temegak ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: aku kesuah di dinga kita.
1: Mm-hmm.
0: I love you. Oh. Tau ke aku rindu kenuan.
1: Mm-hmm.
0: Nyadinya tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang.
1: Amat.
0: Nyadi kelimpah hari tua ke besebut ke leka jaku aku rindu kenuannya tadi, I love you nya tadi. Bisi cara bukai kini kita ngayan ke pengerindu ngagai orang?
1: Oh, bisi. Nyadi leka jaku ke depan aku rindu inya tau jaku I love you. Tau ke aku rindu kenuan tu lempuang tau kenyamai disebut nah ya.
0: Aman.
1: Okey, labanya seminak jakok manis, jakok nyamai di dinga ngagai ora bukai.
0: Oh, nanti kita ninga lemi ati kita ada
1: pasta. Betul, nya ati ngasuh no singit agi pendiang kita kini lalu ati kita nyu terbuka kini ngagai pangandere ya. Tang ya ti mana agi ari jakok, jakok tu yanya dipegulai ke kita ngau pengawa. Laban jakok aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya.
0: Mm-mm.
1: Aku merik jakut Siti cerita pasal siku ini tuai siku. Lebuah anak ya nyebut ngagai Inaya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat Inaya. Sawat Inaya bunyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku, nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu Inaya, ianya mantuk ya. Nolong ya.
0: Mm-mm.
1: Ya, jakoknya mana tadi? Tang nanti jakoknya ti dipegulai ke ngau pengawaknya. Lalu nya ti mana na ya?
0: Ya.
1: No, awak ke kita mega ngayan ke jakok. Pengerinoknya ngau pangan kita, ngau bakiah kita, ngau orang bukti dikerinok ke kita. Ukai semina ngau jakok aja. Dua itu tu. Nanti dikerja kita begulai. Ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima. Lalu ya dekat merik terima kasih ya. Ngagai apai kita itu di serga. Tu jakuk tersebut kerja hati badas.
0: Okay.
1: Ngagai pangan diri.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolong kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukan lengah orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira terimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket terput ke pipul. Jadi RTM seretoknya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita, kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: baik. Dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Kemaris ku nyapan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, si, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanapan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng taban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: So, mesti hari peninggal kita siku tu tuan. Ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya, bukan positif. Dia minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memet. Ya, si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya, waduh dia puas hati nih.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Nama gel nuan cok tusah ti.
1: Eh kati nai bu, ay tusah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang di temu orang deh, kurang di kermai.
1: Kati nai bu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati pia. Di RTM kian tau.
0: Haram.
2: Pemujo dagang berpangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan tausia RTM Kuching, bermaya jam, upis terbuka, tak ke telefon, muju umur 082-248-4.

0: 101.3
1: Lagu Kekal Itu.

0: terjalai.
1: Entik ni tiah ke pansiak ti di perjalai ke. Ngayan ke orang Indo pukul rata ulih berjakok kira 20 ribu leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki berjakok kira 7 ribu leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Pihak mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat berjakok. Nak ngetu-ngetu berjakok. Laban berjakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh berjakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak berjakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kindo tu. Yang keamat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya. Diperam
2: ni. Teka baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram ke tai nyu mansa. Ya baka buah pelam, baka buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyo pansut udah.
2: Oh, disimpan kita dalam hati dan awas, oh, nama tete baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama tau tanya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah nanti kita udah berjakuk pun pini. Nak salah, oh. Nak salah nanti kita udah berjakuk. Tautai ke ngasuh salah ianya lembuah nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lembuah kita ke berjakuk tu tadi au. Tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gun mengikur. Ini nak depo stop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindo tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Kau, oh. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dilah. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plaza Jurai 635 Plasar ndur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Dengar ke? Why? FM. Regular. Regular.

0: sejalan.
1: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Selamat pagi, selamat kita bertemu baru dengannya dalam segmen Penggerak Pagi YFM. Kena hari itu pagi hari 6, okey? 4/7/2026. So, pagi semua, selamat dengar ke kami. Dini-dini aja kita diau jam kita tu di Sarawak ke, di Sabah, di Labuan, di Brunei, dari Kelantan, Barat Indonesia atau ke Semenanjung Malaysia, bah menua luar. Dini-dini aja boleh dengar ke segmen kami Penggerak Pagi YFM. Selamat pagi menuju kita semua. Jadi ke pagi tu bergulang jawaku Raja Sebuking. Okey, bakal selama dalam penglama 3 jam berhenti hari pukul 6 pagi nyentuk ngagi pukul 9 pagi itu lagi. Okey. Jadi di Kuching tu kita boleh dengar ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz serta Bandar Dua Kebukai boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Smart Ndor ke Tadiau. Pemega boleh dengar ke kami ngena cara online ngena RTM Klik aplikasi atau ke website RTM Klik. Pemega boleh ngena portal radio.rtm.jowi.my My TV pemegia ngena website, okay, website RTM Klik, okay. Ya, jadi benarnya bakal selama terubah lagi kita dengar ke sampai pagi bergulang jauh sidak ke megai pengarap bahai, okay. Tentu kita terus segulai sejalai dengar ke kami pengarap pagi YFM segulai sejalai.
1: Kami Nuri Langgita Mintiangari bermain

0: kenali hari. Tada lemai. Penerindang malam.
1: Mari dimulai perjalanan.
2: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung, tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua, ajakku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan semua kita serta anang kita carayan induk ngawala laki ayak gak ngawakan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat, anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak, hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngawur sam. Lebas ke anak, kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garana urarak, parugan manyuh dan. Munuh gamadang buluh hapa, rugan berintai enam. Mawak lekitai daya atar, rubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku, dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: YFM
5: Penggerak pagi.
6: Penggerak pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Petara aku, sikut disayau aku, raja aku, dikingin aku. Nama dilah ti uliah dikena aku muji nuan. Aku udah nada ibu, tang nuan udah ngerak aku. Aku udah melakang ke nuan, tang nuan udah enggak pengasih. Mantu aku nguyang ngadap nuan. Aku baka orang ti mati, tang nuan udah ngidup ke aku ngena aik penghidup. Aku udah layu, tang nuan udah ngeleda ke aku ngena sungai serga sampi nuan. Ti anyut aripen ti pemaduk pengasih. Oh penabat kudus, semua penghidup nyadi ketegal pemerik nuan. Anang ngemelu ia ari aik pementas nuan. Anang megak nuan nagang ia ari tasiak pengasih nuan. Aku minta nuan nulung serta mantu aku bas barang maya ngau sebarang gaya. Lalu ngigak pengasih jeman ari serega berkat nuan. Nuan endang amat Tuhan ti pemeri serta raja bak perintah ti meruan. Bahaulah. Petara nyak penempat semua utai. Ia ngagak serega ngau dunia. Engau semua bukit, engau lebak, padang pasir, engau tasik, sungai, emperan, engau kayu. Petara megak nampak semua jelu, lalu petara megak udah nampak mensia. Kebuah ia nampak kitai, kok bahaulah, ia nyak laban pengerindu ia ke kitai. Bahaulah nyebut, oh anak mensia, aku rindu ke nuan di tempat, nyak kebuah aku nampak nuan, nyak alai, rindu ke aku, awak ke aku lenyebut nama nuan, lalu ngisi semangat ngena roh menghidup. Tajak pen petara jauh bendar ari pemerti kitai, tang pengerindu ia nak ngetu neguk penghidup engkau pemerik kitai. Pengerindu petara datai ngagai kitai, nengah sempekat ia timeruan. Nitiah ke sempekat timeruan tu, petara enang nejuk ke mensia ngati ke diri diiring ia. Lebuah mensia nguyang ke diri ari petara, lalu enda ingat ajar ia. Siku seruan petara datai baru ngagai mensia, lalu nerang ke pasar penekak ia engau tuju penatai ia ngagai kitai. Seruan petara nyak mensia ti berkuasa, ti madah ke ngagai mensia pasar jakuk petara, engau penekak ia. Nyak alai, nanti kitai ngasi kebala seruan petara, retinya kitai ngasi ke petara. Bisi sebengkah utai badunya tu tik tahu ke teladan, lalu nulung kitai mereti ke batang penemu pasal seruan petara, tik diterang ke bahaulah. Badunya tu mataharinya penatai pengangat ngau penampak. Entik nadai pengangat ngau penampak datai ari matahari, dia nadai utai hidup di dunia tu. Tang, matahari nak nurun ke dunia tu. Lalu entik kita nguji dekat datai ngagai matahari, kita tetap benda retung nyadi abus. Tang entik kita ngambil sitik cermin ti beresi, lalu nungak ke ia ngadap matahari. Dalam cerminnya kita tentu bisi medak kelemayang matahari. Lalu tuci agi cermin, tampak agi kelemayang matahari di pedak bat cerminnya. Seruan petara endang bakar reti cermin ti beresi, tik ngambik penampak ari matahari. Seruan petara ngambik penerang engga kuasa ia ari petara. Semua cermin tu endang sama mancar ke penampaknya. Laban kitai tik nak ulih datai ngagai petara, dia balas seruan tu datai ke dunia tu bak siti-siti rambau nitih ke penekak petara. Sidak diau begulai ngau mensia, meri kita lalau penemu, lalu ngisi kita ngena kuasa pengering, ngambil ke kita tau mansang dalam penghidup dunia, engau jalai penghidup semangat. Bahaulah nyebut, tu meh hari ke alai pengasih petara ti pemaduk manah, dipanjah ngagai mensia. Hari ke alai penegap berkat ia, udah dikesuah ke dalam semua utai tempat. Patut bendar semua mensia di dunia, munas ke penyerekang sida, lalu ngenak penyerakup ngau pemajik tinaka ia pemetul, ngenduh di baruh ayung kayu pengibun ngau pementas ia.
Dalam sembiang tu, kita dekat minta awak ke kita semampai semak ngau petara. Mulia meh kenuan, o Tuhan petaraku, pegari ke sungai penegap kuasa Raja Nuan. Awak ke air penyerakup Nuan tau anyut nengah penalam realiti semautai. Alai tambai lalau Nuan ti nak puntan, lalu ditegi tinggi dalam perintah jakut tangkan Nuan. Lalu bintang berbendang pengudus Nuan, tau tampak mancar di serega memelan Nuan. Berkuasa meh Nuan ngerja utai ti dekat-dekat Nuan. Nuan amat benar meh, penolong lebut usah pengibun diri. Bahaulah. Nya aja, terima kasih.

Okey, jadi nyak me tadi punya kita baru dengar ke sampai pagi bergulanggau sidak kemegai pengarah bahai. Jadi sekali lagi meri selamat pagi. Selamat dengar ke kami dalam segmen pengarah pagi YFM. Okey, hari itu hari 6 pada bulan 7 2026. Jadi kita baru dengar ke radio jam kita itu sekali lagi meri selamat pagi, selamat dengar ke kami. Okey, dan kiranya kita di Kuching kini di Semerahan, okey, di Bau kini dengar ke kami atau ke di Serian, okey, serta Bandundur Kebukai di Serata Menua kita di Sarawak itu. Okey, yang kaum di Sabah, kita kediau di Labuan, okey, di Brunei, kita kediau di Semenanjung Malaysia, Menua Luar. Selamat dengar ke kami dengan acara online Mega RTM Klik, website RTM Klik, MyTV, Pemega Portal Radio, .rtm.jovi.my. Okey, selamat dengar ke kami pengarah pagi YFM, 6 pagi hingga pagi pukul 9 pagi itu lagi pergulaan jawaku Raja Smoking. Okey, kita ke benua terbaik kereta barang tu jalan jam kereta ngarap ke sama berjimat yang kayaknya nurun gawak kini ke pagi tu terjapan sehari tu tadi ujung minggu habis sekedar katanya gawak ujung minggu. Okey, ngarap ke selamat datang benua ke dituju terus tinggal ke kami pengarah pagi YFM segulai sejalai.

0: Nali Hari. Kadalamay. Pagmarindang Malad.
1: YFM. Sibulay Sijalay.
2: Jago Pransang Kesarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perinduk tindak desagi tak ngasuh kita bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di bayi pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apa sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak petungak belakang ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita. Ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang ngencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Bup kudus madah. Umur kita jampat habis. 970 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti bedengki ngau pengandiri. Yasmina maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam. Julu ati ti mulia agi. Hanya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengagai pangandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pangandiri. Labanalah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Ia beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
3: Dengarkah Pengerak Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.

0: entik nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kino tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita ya. Nyuman sawe ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyupan suat ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita uduk berjakuk pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita uduk berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke

0: ibuat bakanya maga dila taja pan ia mit ting ia balat temega pada kita kampung ti besai ia uliah diselup ngena api ti mit lalu angus dilahnya api dunya ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilahnya empu diselup api neraka tang nadai orang uliah berjinak ke dilah. Dilahnya utai ti jahe. Ti nak nemu jenuh. Ti penuh laban racun ti bisa.
1: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
3: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Berita mana ngage kita ke dial ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu dengan Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu dengan Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh dapat live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, Esna Nala ngau lagu ke diberi nama Terpejuah. Macam kita ke dia tu tinggal lebih kurang 6 minit lagi dekat manggai pukul 7 pagi. Jadi pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 7 setengah pagi. Nur akunya tadi maca sekedar pesan berat. Ngau jaku gerah KBC diterima kami bawa FM. KBC dianjung bala peningat kita ngagai email kami. Okay, yfmiban@gmail.com. Pemegia ngagai lumbur WhatsApp kami. Okay, terima kasih ngagai bala kita kudah nganjung nganjung pesan tau KBC diterima kami. Okay, lagi aku macam ya ba jam kedua lagi pukul 7 nyentuh ngagai pukul 7 setengah pagi. Okay, sebelum kita ningat ke pesan berat, okay, kita berperinang ngau Siti lagi lagu pengujung ya, lagu kediri nama pengujung ya, di by Paulus Morris. Okay, terus ningat ke kami penggerak pagi YFM segulai sejalai.

0: rakyat nalah di hari taik itu kebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, terima kasih pendengar. Labah lagi terus saya gulai sejalan ini ke penggerak pagi YFM. Hanya di jam kedua tu pukul 7 pagi. Untuk ke pukul 7 setengah pagi sebelum kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban Artem Kuching. Aku ngatai ke sekedar pesan berat ke bisik diterima kami. Bahawa email kami pemegang lembur WhatsApp YFM Iban Artem Kuching. Okey, jadi ngepun ke slot pesan berat kita ke pagi tu engkau jaku gerah tu benarnya jaku gerah riupis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 5.07 berengkari pukul 9 pagi nyentuh ngagai 5 lemai ba Sri Aman pejabat persekutuan baru serta kerendur ti semak ba menuanya. Okey, jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tumpuk nyangka dekat dinsur bamaya kebukai nyemak sarinya arina mana lalu dekat dipadah ke baru nangkan gitu lah. Jadi penerang kesil ya tau ditanya ba lumbur telefon 1300883111. Okey, jadinya jago gerah hari upis Sarawak Energy. Okey, itu pesan ngetas sulit serta muain terbalu KBC diterima kami by email. Okey, pesan tu diterima atau kedatai hari tua rumah jerah anak Jonathan. Madah ke pengawal ngetas sulit serta muain terbalu niang bini ya. Ianya Maria anak Kiai tak keindai Sanin kena lemai 4.7.2026 hari 6 baru majerah Sungai Balai. Okey, baru majerah Sungai Balai Sari Sri Kai. Jadi pesan tu dituju ngagai kamu belayan kediau ba Balai Sari Sungai Enseluai Sari Engkelayet Sri Kai Pakan Bintulu kamu belayan kediau ba Limbang Bintangor Ngau Miri. Okey, jadinya pesan kita rubah. Okey, pesan kedua tu pesan Ari Bariang anak Bidi. Ngari ke sidak sebilik ngatai ke pesan nyata sulit ni yang menjadi tuai sidak ianya ni yang lakun anak Bidi. Okey, jadi pengawal tu dekat dintu ngetas sulit malam hari 6 4.7.2026 Ndur Rumah Galan Sungai Tau Selangau. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kamu belayan ba Sungai Tau Sungai Bawang Sungai Arif Bukit Dinding Sikat Melanjan Bukut Ulu Arif Arif Ili Pelugau Sungai Anak kebena tepus ngau rasan. Okey, jadi berterang kesilia kita tahu bertelepon ngagai Bariang anak Bidi ngena lumur telepon 013 813 5692 tahu ke tida anak Bidi ngena lumur 019 854 4809. Okey, jadinya duit pesan ke diterima by email kami yfmiban@gmail.com. Okey, jadi macam pesan ke buka itu benarnya. Okey, jadi pesan nyata sulit ngau ngupas sentebalu ni yang ex-counselor Nancy Freda John kuda nadai kena 25/6/2026 tu tadi. Okey, jadi pesan tu datai hari laki ni yang ianya Joe anak ngindang ngau sedak sebilik pemega ngau menyadik ni yang ianya Lily Sandra John madaka penyawa ngetas sulit ni yang ex-counselor Nancy Freda John lalu ngupas entebalu. Okey, jadi pengawal tu dekat datur kena 4/7/2006 hanya hari 6 pukul 10 pagi kena cara sembahyang. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai Anggas anak ulu hari Roma Denis tintiang remat Sungai Kelampai 100. Pemegah dituju ngagai Ketua Kaum Dali Anak Tegalan Ari Taman Boulder Build Jalan Stephen Yong. Okey, pesan mereka dituju ngagai semua Kabang Belayan di Kuching 100 Krian Ruban Batang Air Nangam Mepi Lewantu Kabang Ensembang Pelai Kampung Tenggelam Gau Balari Pelilih Benua Sejaya Semerahan Gau Simunjan. Okey, jadi hanya tadi madah ke pengawal ngetah sulit lalu ngambil terbalu kediatur ba rumah Niang Tumpu Lumbur 10 Lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Okey, penerang ke silik kita atau bertelefon atau ke WhatsApp ngagai anak Niang inya Sharon Jesse Rajo kena lumur 011-3184-7001. Okey, pesan ke sekali tu pesan diterima hari tuai rumah September Long Tisam Tinjar Beram. Pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit ni yang mayit anak ayuk dekat din tu kena hari 6 ianya 11/7/2006 7 malam kena cara sembahyang SIB. Okey, jadi pengawal tu dekat din tu baru rumah September Long Tisam A Tinjar Beram. Jadi pesan tu dituju ngagai kewilayan ke jauh Ngau Semak Kediau ba Kebulu Tabat Rasan Batu Pesuak Rumah Rengga. Okey, Sanggu Sebilik Likau Sebilik Apai Muli Kawan Melayan Ba Sungai Lensat Sida Queen Sebilik Kawan Melayan Ba Tembawai Tintiang Ulu Layar Betung. Gau semua Kawan Melayan kena boleh disebut kemagang. Okey, penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai September anak engkabi kena lumur 013-587-638 tau ke Jennifer anak September kena lumur 014-528-3436 pemegah kita tak bertanya ngagai Christy Albania anak September 014-308-4830. Okey, pesan ke sekali itu peningnya okey, pesan ke sekali itu ianya pesan muai pantang tak ke malam berserara acara sembahyang. Okey, pesan tu datai itu akan diterima Arija anak resak, Runggah anak resak, Ngitau anak resak serta Jelina anak resak. Jadi minta semua Kabang Melayan ke ngelala ni yang resak anak igam. Okey, dipinta datai ngagai rumah anak ya yang Jelina anak resak sublot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalan Setakan Melayu Kota Semerahan. Okey, Kabang Melayan kediau bagat balih kapit Ari Sibu Bintulu Miri Kuching pemegak di Kelimantan Barat Indonesia Ngau Sebang Pelai Serian. Okey, nuju semua kewilayan kita boleh disebut kemagang yakin lala ni yang apai sedaya dipinta datai bergempuruk malam berserara Ngau ni yang resa anak igam pukul 7:30 malam ianya 5/7/2006 ianya hari Minggu. Okey, jadi terang ke sila kita tahu bertanya ngagai Jelina kenal umur 019-826-5054 tau ke Runggah kenal umur 011 1780-9222. Okey. Jadi ini pesan ke BC di tema kami ba UFM. Jadi pedinya kita ngetun lama kita berperinan dulu dengan ke Siti Lagu sebelum aku maca pesan ke Bukai ke BC di tema kami ba UFM Iban ke pagi itu. Okey, kita dengar ke lagu Jessica Ramaya, ngau lagu Mengkang Dalam Hati.

0: email aja. Send aja ke email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Okey, terus gulas jalan ini ke kami penggerak pagi YFM, pagi maca sekedar pesan berat, pesan tersulit. Okey, pesan pemati ke bisik diterima kami buat YFM ke pagi tu. Okey, jadi itu pesan ke diterima WhatsApp kami, okey. Jadi pesan pemati, pesan tu diterima dari Mazrin. Okey, tak ke mi atau ke atun. Okey, pesan madah ke apa ya? Peter Bansa Sakam. Udan adai pukul 12 tengah malam. Okey, udan adai kena 4/7/2026. Jadi niang tu dekat din tu ba rumah yang pu ba tatau ba rumah Bansa Sakam. Okey, serta dianjuang kena 7/7/2026. Okey. Jadi pesan tu dituju ngagai kamu belayan ba kapit batang anau senggam kelabat genan bintulu miri kucing sibu ngau sebawah. Okey. Jadi penerang kasih lihat kita tahu bertanya ngagai atun tu kemit hanya anak niang ngelak umur 014-504-1949 tau ke murin anak ni amega 013-849-7575 pihak mega kita tau bertanya ngagai indai murin atau ke Sintia nanya bini ni yang nak umur 012-871-3431. Okey. Jadi ingat tadi pesan yang diterima dari Mazrin teka Mir teka Tun madaika apa ya Peter Bansa Sakam ikut dan adai kena 4/7/2026. Okey. Jadi macam pesan buka itu benarnya. Okey, jadi itu pesan kita sulit niang jepai anak Alan kena hari Minggu 5/7/2026. Baklot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke ngelala niang jepai anak Alan hinggau semua ke pelayan meh ke diau ba nangnya tuli kapit nangnya merama nangnya pulang nangnya sepulau nangnya stekam nangnya suat nangnya nyemah kenawit. Okey, ba rumah ngindang benar sud batang melipis batang sungai gad limbang sungai manap sung pemega dikapit sibu lalu ngau semua kewilayan kedua disebut ke magang. Jadi pesan tu diterima dari Rabuang Anak Sulang. Okey, jadi penerang ke silia kita atau bertanya ngagai Rabuang Anak Sulang tu bisa lumut telefon ditinggal kiri tu 014-987-9891. Okey. Pesan ke sekali itu pesan sembahyang ngintu 100 hari hingga muain terbalu. Pesan tu datai dari ex cegu bayi yang ana utak. Madah ke sembahyang 100 hari. Ini yang bini ya, Nurin anak bentai serta ngamin terbalu. Kena 11/7/2026. Ia nyari 6 pukul 10 pagi bar rumah panjai rumah Maureen anak Michael John entebar batu lintang undup. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kamu layan bak Kandis Engkelili Seremat Bukung Merio Tambak Kumpang Pawah Sebangki Panjai Lubuantu Bintulu Sepata Undup Liu Empagu Sebangkoi Undup Sebujuk Tintingkah Tinting Kubal Batu Lintang Rampu Ui Sekayu Batu Lintang Undup Pemegia Kabar Melayan Bak Langgau Indonesia. Okey, hingga semua ke ngelala nak boleh disebut ke magang. Okey, dipinta datai ngagai pengawal ngintu pengawas 100 hari ni yang Nurin anak bentai. Okey, petang ke silia kita tahu bertelefon ngagai bayang anak utak laki niang na lumbur 017-808-4069. Tahu ke bertelefon ngagai anak niang Jill Perry Raju anak bayang na lumbur 012-88-19209. Okey. Pesan kedua ke penudi ke pagi tu belinya. Pesan Ari Sandra Jen anak kaluang ngari ke apa ya kaluang anak kayang tu ke apa J. Okey, pesan tu madah ke pengawang ngata sulis temuan terbalu menyadik sidaya niang Sharon Jen anak kaluang tu ke Indai Naluang. Kena 11/7/2026 menyari 6 pukul 9 malam kediatur Bak Fusio Trading Jalai Nyigo Bintulu. Okey. Jadi pesan tu dituju ke semua kepelayan Bak Sebawah, Ulus Bawah, Jalai Bintulu Miri, Balai Kapit di Bintulu, Sibu Kapit Miri Kucing, lalu semua kepelayan kita boleh disebut kemagang kengelalan yang Sharon Jen anak kaluang tu. Jadi pesan kasih ya. Kita tak bertanya ngagai apa J lalu umur 019-823-5547. Tau ke laki ni yang inya Andre Nyala lalu umur 014-888-7787. Okey, pesan ke penudi ke sempat dibaca aku ke pagi tu dengar sebelum kita dengar ke berita pukul 7 setengah pagi tu lagi. Pesan nyata sulit gamuain terbalu. Okey, pesan tu datai Ari Douglas Angki anak Siba ngari ke apa ya Siba anak Angu atau ke apa BJ madai ke pengawa ngeta sulit lalu muain terbalu niang Lina anak Pengiran atau ke Indai BJ kena pagi 5/7/2026 ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, semua kawan pelayan dipinta datai kena 4/7/2006 nguan ulit. Jadi pesan tu dituju nyagai kawan pelayan kedia basangan tatau sibu entabai entajum muput pakan di kakus batu 12 Bintulu Miri ngau kawan pelayan kedia ba penyarai. Ngau semua kegelalan yang Lina anak Pengiran tu ke Indai BJ kita boleh disebut kemagian. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya tahu ke WhatsApp ngagai Angki ngena umur 012-891-5679. Okey. Jadi jangan menunya pesan berat, pesan kita sulit. Aku gerah ke bisi di tema kami bawa FM ke pagi tu ke sempat dibaca aku. Okey, garap ke pesannya tadi terang di dinya kita semua. Okey. Jadi jam kita ke dia tu pukul 7.25 minit pagi. Jadi munyi ke daripada tadi pukul 7.30 Nur kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching. Kita dengar ke Siti lagu, lagu hari Angela Latajua sama Ngetan Menalan. Sebentar kita dengar ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching.

selamat pagi. Dia tu kena borka berita pagi 4/7/2026 jadi terbatu batang berita. Rakyat ba kadang zon tengah Sarawak dekat bisi palan perubat Tunku Lati ti sema agi. SKDS Budi Diesel dipjalai ke ngau lancar di Sarawak. Program SKS Sibu mai konsep perintah ti siru ke rakyat. Jadinya batang berita lalu datuk isi berita.

Fasiliti makmal kita terisasi. Aku nama baru. Fasiliti makmal kita terisasi tungkolati cat lab. Bah Hospital Luar Sibu dekat nambah ke akses berubat penyakit tungkolati ungkup peranak bah zon tengah Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Innovation ia pemansang bakat Dato' Dr. Anwar Rapi Imadah palanya ukai seminar meri pemaya ngagai peranak Sibu ajak tamaga pesakit hari kena menua ke besema bakat surikai mukah kapit ngau kenawit. Penumbuh fasilitinya meri pengharapati ngagai mensia mayuh laban perubat pangkar tungkolati dia tu disedia ke semua agi ngau sida. Tu dekat mantu ngambil na balat bepanggai ngagai semita luar ti Jawa alai berubat ungkup kes emergensi tungkolati. Yang mansut ke jakunya rambau berjadi cat lab barajang medical center Sibu. Berbaungnya ia megak ngarap ke kerjasama antara spital perintah ngau luar boleh ditegap kagi dikena nentu ke mayuh hagi pesakit boleh akses ngagai perubat pakar tungkolati ngau jampat agi. Sistem nyaga diesel bersubsidi SKDS ngau sistem budi diesel dijalai kengau lancar di Sarawak. Direktur Opis Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah nakak ke dia tu semina sekedar orang bisi saruk mimit tang isunya udah mujur diputar ke hari timri penerang serta awam begulai ngau semua orang. Meri penerang begulai ngau Menteri Pengangkut Sarawak serta stakeholders mega diatur ndur nerang ke sistem ti dibejalai kenya. Skop kelayakan SKDS mega ditambah ngagai perengkap pengangkut company kategori Jeep ngau pickup. Sebenarnya itu sistemnya semina ngawal 23 kategori perengkap pengangkut dagang. Nakak ke dia tu lebih 26,000 buah perengkap pengangkut dagang sudah diregister ngau SKDS lalu hari penyampaunya 37,880 buah perengkap pengangkut tilaya nerima bantunya di Sarawak. Berbangunnya Matthew Dominic Barin minta orang ke bempu company ngau perengkap pengangkut dagang lengkas nganjung peminta enti semua bedau register ngau SKDS. Sida atau nganjung pemintanya ngagi upis KPDN tak ke ngena online ba portal My Subsidy. Sida ke bempu perengkap pengangkut nyati ke diri kena diesel, tahun dah ibu register ba SKDS kena beli diesel. Diesel boleh dibeli bakal selama kena IC ngau bisi rekod nyempu perengka pengangkutnya. Ngenang isu mindah ke kelayakan kena budi diesel, ia madah ke sistemnya semina boleh dikena diri sebilik bakal laki, bini, apa indai, anak ngau menyadik. Perambu ngerembai ke kelayakannya, nyagai kaban belayan kebukai agi dipansia perintah. Program SKS Sarawak Ku Sayang bagi benua Sibu dekat diatur kena 10 ngagai 12 serbulan 7 tu. Ia dekatnya di plasar dikena ngempung rakyat ngau perintah dengan pengawang natai ke macam servis penerang ngau peluang pemansang bak Siti Palan. Residen bagi menua Sibu, Supri Awang Said Madah, program siri kelima tu My Concept.

Nombor ke Mayuh Agi Farmasi Community. Boleh degap ke Agi Akses Mensia Mayuh ngagai servis nyaga pengerai. Adun Jepak Iskandar Turki Madah Farmasi Community berjalai ke tanggung pengawak ti berguna bak sistem nyaga pengerai benua laban sida ti nyedia ke ubat preskripsi ngau nadai preskripsi. Farmasi Community mega bisi nyedia ke Mayuh macam servis jengkaum konsultasi ngau raban farmasi, pelajar pengerai, meresa pengerai ngau meresa penyakit raya. Ya madah bunyinya lebih jadi ke sebuah farmasi community di Bintulu kemari. Raban Nembia tinggal ngambil bagi bab pengawal lumba ngomain oleh nyadi palanti selamat kena nyelias sidat terpejuah ngau pengawal tindak mana ngagai pengerai maya jeman digital kemayar itu. Sapit Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakar Dato Francis Hardin Hollis madah Raban Nembiak tinggal masuk aktiviti lumba ngomain oleh ngembing sidak jadi orang tika bisi disiplin. Kelimpah hari diri yang jurulatih, masa sidak megah diisi ngau jadual latih ti megah ngajar reti kerja beraban hari ti berkongsi juluati kesama. Adun Simeangang yang mansut kerja kota lebuah nutup pekit olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Sri Aman ke-60 di Kompleks Sukan Sri Aman. Sekolah SMK yang kelili mujur jadi champion bapak begitu udah tinggumpul 34 medal emas, 34 medal pirak ngau 27 medal engkeraju. Lalu SMK Lingga champion bak kategori murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Ya megak bisi nyua kagi belanja projek miet menuap sisir ngagai 13 buah sekolah di Sri Aman ngau semua penyampau RM290,000. Kontingen Sarawak bisi bendar pengharap boleh nyapai taga habis nadai boleh 75 iti bidul emas. Ba Pekit Sukan Malaysia Sukma ke-22 2006 terikat diatur di Selangor kena bulan 8 tuilah. Sapit Menteri Nembiat Lumba ngau pemansang urat dagang kemega Chief de Mission Kontingen Sarawak Dato Jerer Rentap Jabu madah tu berindia aribala atlet ngau jurulatih tu dah tumu nyendia ke diri. Kira 30% atlet Kontingen Sarawak kalak ngau berpekit ba Sukma sebedau tu. Ya madah munyinya ngagi parang berita pengudah berjadi ke program Sarawak Shogun Workshop 2026 ke diatur ba perkampungan sukan Sarawak di Kuching. Program tu diatur kena negap ke sistem sukung pemansang lumba ngomain timungkur pengurusan jurulatih ngau teknikal dikena kontingen Sarawak bersedia berpekit ba Sukma ila. Kira 250 ikut orang yang kaum jurulatih pengurus tim ngau pemesai pemansang lumba ngomain bisi ngau ngulu program 3 hari berunggunya. Program Irau Aco Lun Bawang ke-39 jadi pelasar berguna dikenangetan ke pesaka asal adat ngau identiti bangsa Lun Bawang. Program itu juga ngerapit ke kawal pupu raban bangsa dari Serata Sarawak, Sabah, Brunei ngau Indonesia. Kaban Parlimen Lawas Dato Henry Sumagong madah. Program ti seruan diaturnya manang ke komitmen raban bangsa Lun Bawang ba pengawak nentu ke budaya ngau adat meruan dijaga serta dikemeran. Ia mansut ke Jakuto lebih jadi ke pengerami malam kebudayaan ngau tradisi programnya di Lawas. Ba pengeraminya mega bisi mantai ke macam main asal yang kau mantai muzik ukulele ari rurum decur jalan Sundar alai rong ari rurum decur jalan Lawas Damit ngau choir ari bagi induk serakup Lun Bawang Sarawak. Sebelum menuju ke berita kita ke pagi tu tu batang berita baru. Rakyat bak kena zon tengah Sarawak dekat bisi palan perubat Tunku Lati di Semak Agi. SKDS Budi Diesel dipercayai ke Gua Lancar.

Pisrawa. Program SKS Sibu mai konsep perintah ti siru keraya. Menyanakan berita kita ke pagi tu, beritanya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil, hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 47 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa sertangkun dalam pengawa. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenya diurang tingepun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kala menggaib nyawanya di chairman partinya sedau termasuk dalam barisan nasional. Kelimpah rinya ia megak kalanya dikaban sita parlimen tik terubah udah mekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau Persekutuan Tanah Melayu. Ia udahnya megaib nyawa jadi sapit ketua Menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi Menteri Perintah Besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kealah laban Sim Kuan Yang bak pengawal berpilih besar tahun 1990 dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong badu agi bergaul ngau politik laban dekat meri awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, ia megak jadi Chairman Komiti Pengelikuan Negeri Tibumpu Tanggung Pengawak Madam Kekacau Bala Komunis di Sarawak. Pembidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang Bala Ketua Ritikas Perintah Besar Ngau Negeri di Malaysia.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Takut dalam sarito, ianya belawak ke layak. Belawak ke layak. Reti jakut dalam belawak ke layak, ianya nak nemu berbaik engkau pangan diri, tak seruran belayak, jam makai pan belayak. Contoh ayat, balat gaulah seduai tu dum, tak belawak ke layak ninting hari. Ni memaya seduai tu tau selali engkau pangan diri, nyak nakak jakut dalam sarito, belawak ke layak.
1: Jakuk dalam sarito tau di pendiang ke kita, nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.

0: nak lama lagi. Dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Okey, nyedinya ngenang berkawal ngau peket semifinal ACSJ. Takut ada gurah carta siapa juara ke-9. Kedekat diatur kena 1 hari bulan 8 2026. Ba Dewan Serbaguna Selangau. Okey, berengkau pukul 5 lemai. Okey. Ya, jadi pada pukul 8 pagi bakal selama kita dengar ke program Leman Berita gulai jauh Mr. Edmond Anak Langi. Okey. Anang mindah ke Bukai, tentu kita terus gulai sejalan. Ingat ke kami YFM bawa kita itu ke segmen pengerap pagi.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

semua baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku main ke kita lima itik ke cerita, lima itik ke kisah ku dah nyadi. Bayak kenyak ku dah nyadi subak, tahu ke benuang nyadi dia tu, tahu ke utai ku dah nyadi 2-3 hari ku dah. Ya ke dekat latai tu lah nak, muka nemu nama tegerkak nyadi. Nama berita kita ke minggu tu, anang-anu, segi gaya ya kaban, dekat belelak dorok, hari ke berjakuk, ya. Udah tu, kita nyambung baru nyentuk lagi ujung tahun. Nanti nerima peminta Tik Mayu hari kita program lemah berita dekat disambung kontrak, disayang baru kontrak 2027. Nama cerita kita keterbat sekali itu. Semadi mengenang orang ke bermain bol kemaya hari itu. Aku dekat mengenang cerita main bol.